0: Rekan pemirsa, kita akan masuk ke informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar bank-bank himpunan bank negara atau Himbara tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat. Informasi lengkapnya akan disampaikan Sugandi Avandi.
1: Baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran komisaris dan direksi bank-bank himpunan bank negara atau Himbara di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo memberikan arahan dalam pertemuan yang berlangsung hampir 4 jam lebih. Adapun jajaran komisaris dan direksi bank Himbara, yakni meliputi PT Bank Rakyat Indonesia BRI, Bank Negara Indonesia BNI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan, Bank Himbara memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, sebab jika nilai perusahaan 5 bank negara digabung, akan mencapai 1.000 triliun rupiah. Menteri Rosan juga mengatakan Presiden Prabowo mengingatkan agar Bank Himbara tidak hanya mengejar untung, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat, termasuk menerapkan suku bunga UMKM lebih rendah dari korporasi.
1: Dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun, yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan yang Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar, hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Nah itu juga yang paling penting, bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian, secara profesional, dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri Ridwan mengatakan kinerja Bank Mandiri masih bagus.
3: Ekonomi ke depan tentu bisa lebih baik lagi. Kita sampai sekarang masih nanti ada beberapa koneksi sejalan dengan situasi market.
2: Presiden Prabowo menyampaikan arahan lain agar bank-bank milik negara menjalankan bisnis dengan asas kehati-hatian. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Kali ini saya akan ajak Anda mengikuti informasi dari rentetan ibadah haji.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kita akan menuju ke debarkasi di Sampang. Kali ini dari Tanah Suci beralih ke tanah kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang dijadwalkan tiba di tanah air Jumat sore dan Sabtu sore dengan titik penjemputan yang terjadwal. Bergabung bersama kita rekan saya Miftahul Umar. Umar.
5: Tar SUB 72 dan 69 asal Kabupaten Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jamaah sehat, di mana mereka selama di Tanah Suci Madinah mereka aktif melaksanakan salat arba'in, ziarah ke makam Rasulullah dan Raudhah, serta kunjungan ke Jabal Mahnet dan percetakan Al-Quran, di mana dikatakan oleh Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter SUB 72 Wafir, bahwa semua jemaah dalam keadaan sehat, kepulangannya dijadwalkan dari Madinah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2006 dan dijadwalkan pukul 19.55 waktu Arab Saudi, dan tiba di Indonesia Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 1 siang, dan diperkirakan tiba di Bangkalan sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat.

Sementara itu Kepala Kementerian Kementerian Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Arif Rohman mengumumkan jadwal kedatangan jemaah haji untuk Kabupaten Bangkalan untuk kloter 69 dijadwalkan tiba hari Jumat ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di kantor Kemenhag, dan untuk kloter 72 akan tiba Sabtu 20 Juni besok sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Asofa dan Kabiru Nuri Hidayah. Sedangkan kloter 72 dijadwalkan tiba pada hari yang sama besok, yakni pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Syaikhona Mamat Khalil. Miftal Umar dari Bangkalan, Pro 3 Tismodara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini pemerintah telah mempersiapkan sejumlah skema dalam memastikan ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Kami akan hadirkan informasi dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Siombing.
1: Laporan khusus. Sampai di periode puncak musim kemarau, yang dominan puncak musim kemarau adalah...
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksikan wilayah Indonesia akan terkena dampak dari perubahan iklim akibat puncak El Nino. BMKG dalam rilis update perubahan iklim beberapa waktu lalu memaparkan kondisi musim kemarau tahun 2026 ini akan terjadi cukup agresif dengan tingkat dampak kekeringan mencapai 62%. Kendati demikian, terkait ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim ini, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi terhadap sektor pertanian. Dalam webinar pada Rabu kemarin, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari menuturkan perubahan iklim yang terjadi pada Juli-Agustus mendatang dapat diantisipasi dengan memodifikasi tanggal panen dan mengoptimalkan varietas-varietas yang mampu bertahan dalam kondisi perubahan iklim tersebut.
3: Kita semua bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya. Terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini. Misalnya untuk komoditas yang relatif tahan, yang cocoknya ketika kondisi lebih kering, tentu lebih optimal di periode ini bisa kita apa, dengan mengatur awal musim tanam dan juga melihat ketersediaan airnya, kita bisa optimalkan. Yang kedua, ada berapa fase dari apa namanya pertanian ya, misalnya di fase pematangan atau ketika kondisi kering itu justru optimal.
2: Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertanian Kementan telah menerbitkan surat edaran nomor 73 tahun 2026 terhadap seluruh pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Suwandi menuturkan, dalam surat edaran tersebut, Kementan meminta seluruh jajarannya di berbagai daerah untuk menjaga dan memastikan sumber aliran air dapat tersalurkan hingga ke lahan-lahan pertanian. Bahkan Sekjen Kementan Suwandi menyebut, dalam menghadapi perubahan iklim tahun 2026 ini, Kementan juga akan menggenjot produksi pertanian yang dapat menghasilkan produksi di saat musim kemarau.
4: Dapat dilakukan perbaikan, rehab-rehab, saluran-saluran air diangkut semua itu. Supaya nggak mampet-mampet nanti saat musim hujan, tapi kering buat proses ini. Kemudian menjaga embung-embung waduk-waduk di data mana yang bisa dipakai. Kemudian benih. Untuk menghadapi musim kering, El Nino, gunakan varietas-varietas yang kinjah, pendek umurnya, tapi yang tahan kekeringan. Apa itu? Dah, Impaku 4-13, Impari 36, dan seterusnya. Situ Bagendit, Situ Patenggang, Pajajaran, dan banyak sekali varietas-varietas yang siap untuk ditanam menghadapi untuk musim kering.
2: Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan, sektor pertanian telah siap menghadapi perubahan iklim yang berpotensi besar memberikan dampak pada hasil pertanian nasional. Kesiapan ini dijelaskan Mentan karena pihaknya terus menggencarkan sejumlah langkah strategis untuk penguatan dan perluasan pertanian dalam sejumlah program-program pertanian.
5: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
2: Bahkan tidak hanya itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dengan melihat stok pangan saat ini yang telah mencapai 5,2 juta ton. Mentan Andi Amran bahkan optimis, meski diterpa perubahan iklim El Nino, stok pangan yang ada saat ini mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga 10 bulan mendatang. Hitungan estimasi dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Artinya dengan cadangan ini tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan.
0: Kami juga menghadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait ketahanan pangan menghadapi prediksi dampak dari perubahan iklim yang ada.
6: Ya, kalau saya sih menilai biasa aja lah ya terkait perubahan iklim seperti yang diberitakan belakangan ini. Karena kan kalau kita ikutin berita terkait perubahan iklim ekstrim, kalau saya nggak salah ingat dan nggak salah baca ya, kita tuh sebenarnya pernah mengalami perubahan iklim yang jauh lebih ekstrim. Nah, ini kan cuma terkait bagaimana menjaga ketahanan pangan kita ya, biar siap menghadapi perubahan iklim tanpa terkendala di ketersediaan stok pangan. Ya okelah, kalau dulu tuh mungkin ya teknologi untuk pertanian kita belum secanggih saat ini. Jadinya saat itu mungkin sektor pertanian kita jadi gagal panen, sawah-sawah jadi pada kering, dan ini yang menyebabkan kurang ketahanan pangan kita. Tapi kalau kita lihat sekarang, ini teknologi di sektor pertanian udah maju loh. Ditambah kalau kita ngikutin pemberitaan, pemerintah tuh gencar banget di sektor pertanian. Contohnya nih, sawah bisa berkali-kali panen, terus ada program bikin lahan sawah baru. Jadi ya menurut saya, Indonesia pasti bisa sih melewati apa yang dikhawatirkan terkait dampak perubahan iklim.
7: Menurut saya kondisi ketahanan pangan kita saat ini bisa melewati dampak dari perubahan iklim. Karena memang kalau kita ikutin sejauh mana ketahanan pangan kita saat ini, kemarin disampaikan sama Pak Menteri Pertanian ya, kalau stok kita bisa menjangkau sampai tahun depan, 10-11 bulan ya kalau nggak salah. Intinya di tahun depan jelang pertengahan, jadi bukan di awal tahun yang kita semua tahu kalau awal tahun pasti musim hujan. Banjir sana-sini bisa jadi ancaman gagal panen. Tapi sekarang gimana memastikan bentuk panennya itu bisa tetap berjalan ya, mau itu lagi musim kemarau ekstrim, mau itu lagi musim hujan, ya dicari terobosan yang lebih baik saat ini untuk memastikan panen tetap berjalan. Ketanam pangan kita saya yakin mampulah untuk menghadapi perubahan iklim ini. Wong kita tanam tongkat kayu bisa tumbuh kok.

0: Sementara itu, editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga lumbung pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermada.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh berbeda berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menorehkan ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto, mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization tahun 1985 serta pengulangan prestasi serupa pada 2008, namun swasembada beras yang kita nikmati pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Pendengar, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada pangan bukan sekedar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat mengakses sistem pertanian cerdas atau smart farming. Fokusnya harus setuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi, serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi pertanian. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati. Namun, keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien, dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak. Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsistensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan, tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita, karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran, meskipun telah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik. Iran sendiri masih memberlakukan persyaratan koordinasi dengan angkatan lautnya bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Kanada berhasil memenangkan laga kedua mereka pada penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai melibas Qatar 6-0 di Stadion Vancouver dan yang lebih dikenal dengan Stadion British Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol The Reds masing-masing dibekukan oleh Sikelarin dan di menit ke-16 Jonathan David, di menit ke-29, menit ketiga tambahan waktu pertama, dan menit kedua tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64 dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons, diantaranya Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin. Menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia dan Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga, dan Qatar berada di dasar klasemen.

Informasi tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita pendengar di pagi ini, selepas mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta, 34 menit dari pukul 8. Saya Yesi masih terus menemani Anda untuk rangkaian Sultra Pagi ya, di suasana pagi yang cerah untuk hari ini Jumat 19 Juni 2026. Kembali pendengar, nanti kami akan mengupdate kembali untuk informasi dari Piala Dunia, di mana untuk pagi ini nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah gitu ya, kita juga akan kembali mengikuti siaran Piala Dunia untuk grup A ya, antara Meksiko versus Korea Selatan, langsung dari Stadion Guadalajara ya, yang nanti akan berlangsung pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, bagi Anda yang mengikuti pesta bola Piala Dunia 2026, tentunya juga punya salah satu idola masing-masing ya. Ini tentunya juga salah satu yang baru saja tadi kita saksikan di atau kita dengarkan di Pro 1 RRI Kendari antara Kanada ya, Kanada versus Qatar yang mengalahkan Qatar ya dengan skor 6-0 ya. Yang tentunya juga ini cukup seru ya pertandingan di Piala Dunia 2026. Dan juga ini kalau melihat dari beberapa babak pertandingan ya, dari beberapa grup yang sudah bertanding, nah tentunya juga punya banyak keseruan-keseruan atau mungkin yang Anda saksikan di highlight yang cukup seru begitu ya. Ini cukup hektik-hektik juga, beberapa pemain-pemain yang bahkan ini cukup seru dalam pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, kira-kira siapa nih pendengar yang menjadi jagoan Anda masing-masing? Ya, pasti punya pilihan masing-masing begitu ya. Yang ingin berkomentar terkait dengan Piala Dunia 2026 ini, pendengar silakan Anda bisa berkomentar di 0813-5450-967 untuk kebersamaan kita pagi hari ini. Sebelum nanti kami juga akan kembali bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti pertandingan selanjutnya ya antara Meksiko dan Korea Selatan langsung dari Stadion Guadalajara yang akan berlangsung nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Silakan nanti bisa Anda menyampaikan komentar Anda pendengar ya terkait dengan keseruan-keseruan pertandingan Piala Dunia 2026 yang sudah Anda dengarkan dan ikuti bersama kami di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, skor akhir pertandingan Piala Dunia 2026 antara Kanada melawan Qatar ya, pada laga lanjutan grup B dengan skor akhir 6-0 untuk kemenangan telak tuan rumah Kanada ya. Di mana laga yang berlangsung di BC Place Vancouver yang juga diwarnai dengan hat-trick dari Jonathan David dan dua kartu merah juga untuk pemain Qatar. Jalannya pertandingan ini pendengar ya, selama pertandingan tadi yang memang juga di menit ke-16 ya, baru di menit ke-16 juga Siley ini juga mencetak gol pembuka memanfaatkan bola muntah sebelumnya. Kemudian ini ada Jonathan David juga mencetak gol hat-trick bagi Kanada. Kemudian Qatar bahkan harus bermain dengan 10 pemain setelah Homan Ahmed menerima kartu merah langsung. Lalu juga Qatar pendengar kembali mendapatkan kartu merah kedua yang diberikan kepada Asim Madibo. Lalu juga pendengar ini di menit ke-64 ada Nathan Saliba yang mencetak gol kelima Kanada ya lewat tendangan bebasnya. Dan bahkan yang mewujudkan juga di menit ke-75 pemain Qatar Muhammad Manai ini melakukan gol bunuh diri. Jadi kemenangan bersejarah ini menempatkan Kanada di posisi puncak grup B dan memberi mereka poin penuh ya. Pertama ini sepanjang keikutsertaan mereka di putaran final Piala Dunia. Jadi untuk itu pendengar, hari ini atau pagi ini juga kita masih punya beberapa pertandingan yang nantinya juga bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Kendari. Sesaat lagi pendengar, kita akan mendengarkan nanti Meksiko versus Korea Selatan ya, ini juga cukup seru pastinya. Jadi bagi Anda yang pecinta bola pastinya jangan lewatkan untuk bisa kembali mendengarkan siaran Piala Dunia 2026.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Air,
1: cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama

0: langsung pagi hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kami akan bergabung dengan program 3 RRI yang akan kembali mengikuti jalannya pertandingan ini.
1: Silahkan. Ya, ini akan seperti tadi dibilang Mbak Risti bahwa akan menjadi pertandingan berdarah-darah ya, bisa, karena memang menggiurkan, akan menggaransi sebuah tiket ke fase gugur yang pasti akan membuat kedua kubu sama-sama punya ambisi ya, karena sebelumnya memang Hong Myungbo dan Javier Aguirre menegaskan bahwa target utama dalam awal fase Piala Dunia adalah lolos ke babak 32 besar, begitu.
2: Iya. Pendengar dan juga pemirsa, kita sama-sama akan mengikuti siaran langsung pertandingan Timnas Meksiko melawan Timnas Korea Selatan yang akan berlangsung di Estadio ataupun juga di Gua Stadion Guadalajara, Meksiko. Bersama dua rekan saya yang sudah hadir kali ini, ada Bung Erik Hamsah dan Bung Senpi Hil Hamsyah. Selamat pagi Bung Erik dan juga Bung Senpi.
3: Selamat pagi,
4: Risti. Pagi.
2: Ini pagi hari makin semangat kita ya dengan yes, tim Asia yang mewakili ini ya.
4: Betul, ditambah melawan tuan rumah ya.
2: Betul sekali. Baik, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita sama-sama akan mengikuti bersama-sama dengan dua rekan saya. Saya serahkan langsung kepada Bung Erik dan juga Bung Sanpi.
5: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Korea Selatan.
6: Ya, baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita langsung menuju Stadion Guadalajara di Meksiko untuk menyaksikan pertandingan di grup A yang mempertemukan tuan rumah Meksiko menghadapi tim asal Asia, Korea Selatan. Ya, baik, saudara pendengar, nanti juga pertandingan ini akan dipandu oleh Bung Senpi Hil Hamsah dan juga komentator Bung Nova Arifianto. Baik, saudara pendengar, kita langsung menuju ke stadion. Saat ini kedua kesebelasan tengah mempersiapkan untuk dilakukannya kick off babak yang pertama. Di pertandingan pagi hari ini, tuan rumah Meksiko menggunakan jersey berwarna hitam-hitam dengan kaos kaki berwarna hitam, sementara Korea Selatan menggunakan jersey berwarna ungu dengan kaos kaki berwarna ungu. Kiper Korea Selatan menggunakan jersey berwarna kuning-kuning dan Meksiko kipernya menggunakan jersey berwarna hijau-hijau. Ya, baik saudara pendengar, saat ini Meksiko menguasai bola namun berhasil direbut oleh pemain dari Korea Selatan di tengah lapangan pertandingan. Kali ini Kim menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan, kembalikan bola ke belakang kepada kiper Kim, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Kali ini Korea Selatan berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 22, Sho, umpan tarik saja ke belakang, namun nampaknya wasit yang memimpin jalannya pertandingan pagi hari ini asal Uruguay, yakni Gustavo Teixeira, meniupkan peluit karena melihat tadi salah seorang pemain dari

0: Telah bersama pendengar kita ikuti jalannya siaran langsung Piala Dunia 2026 untuk di siang hari ini, Meksiko versus South Korea 1-0 ya. Oke, luar biasa. Kita tunggu tentunya pertandingan-pertandingan lain yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama di RRI Pro 1 Kendari Senusantara. Nanti Anda akan dengarkan semua pertandingan hingga memasuki babak final nanti untuk pertandingan Piala Dunia tahun 2026. Pesta bola bersama RRI Kendari pastinya ya pendengar. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Itu juga menjadi akhir untuk di Sultra Pagi menemani ruang dengar Anda. Kita kawal Sultra Siang hingga tuntas nanti, sampai pokoknya sampai tuntas bersama dengan Pro 1 Kendari, bersama saya Ulan Dasari yang akan menemani ruang dengar Anda untuk di Sultra Siang ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan
1: inspirasi. Satu. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak Ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
2: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
3: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
4: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
5: Kita bersama untuk di segmen Halo RRI siang hari ini, pendengar, yang biasanya dijadwalkan itu di jam 9 pagi karena dilanda bola Piala Dunia. Kita bergeser sedikit untuk di hari ini. Kita hadir untuk di Halo RRI dari jam 11 hingga di jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Untuk edisi hari ini Jumat di tanggal 19 Juni 2026. Silakan, kami menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh di Halo RRI. Silakan masukkan keluhan Anda, apapun itu keluhannya. Boleh, silakan, kami tunggu partisipasi Anda di 0401-3124-008 atau juga boleh di WhatsApp kami di 0813-545-0967. Di sana juga bisa Anda gunakan, pendengar, atau juga di sosial media kami, di DM juga boleh, di Instagram atau Facebook, atau mungkin di DM juga, di TikTok juga boleh pastinya. Pokoknya semuanya di sosial media kami, di nomor WhatsApp kami, silakan masukkan keluhan Anda. Apapun itu keluhannya, mungkin mengenai pelayanan publik ataupun mungkin keluhan-keluhan lain. Misal kayak kemarin juga yang masuk di kami mengenai yang kawasan XMTQ yang terlihat kumuh, tidak tertata dengan baik, banyak sampah juga yang masih dikeluhkan oleh masyarakat. Kemudian juga kemarin juga yang masuk itu mengenai keluhan harga minyak goreng, gas, LPG, melon yang 3 kilo. Pokoknya keluhan-keluhan serupa yang sama ataupun mungkin ada keluhan lain yang ingin Anda masukkan ke kami di Halo RRI, silakan. Boleh masukkan di kami di 0401-3124-008 atau boleh bergabung di WhatsApp kami, nanti masukkan keluhannya. Kalau tidak mau disebutkan namanya, boleh nanti disampaikan juga, enggak apa-apa kok. Boleh di 0813-545-0967, pendengar, untuk di segmen Halo RRI. Kita bersama di Halo RRI sampai nanti di jam 12. Kurang lebih sampai di kurang jam 12 deh, karena kita hari Jumat ya. Akan bergabung juga di Masjid Raya Al-Kausar Kendari untuk mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat. Jadi ayo, mumpung kita masih di Halo RRI ini, pendengar, jadi silakan, keluhan Anda tentunya sangat berarti bagi kami. Jadi nanti keluhan-keluhan tersebut kami akan tampung dan carikan yang bisa menjawab pertanyaan Anda atau keluhan Anda seputar apapun itu pastinya. Jadi silakan nanti bergabung bersama kami, keluhkan permasalahannya apa, mungkin air pamnya macet kah, ataupun mungkin yang kemarin juga sempat masuk di kami di Halo RRI itu mengenai para petugas dari PLN yang di BTN Baruga ya. Kalau ya kemarin itu BTN Baruga, ya betul, itu BTN Baruga kemarin yang mengeluhkan juga kepada kami itu mengenai ada oknum yang katanya mengatasnamakan PLN, tapi yang mereka keluhkan itu kenapa tidak memakai seragam atau ada atribut lengkap dari pihak PLN. Nah itu kemudian katanya mau minta untuk mengganti KWH meteran. Nah itu menjadi pertanyaan juga di Halo RRI kemarin yang masuk. Mudah-mudahan nanti bisa terjawab pertanyaan tersebut. Dan nanti kita mesti tahu juga bagaimana sih sebenarnya tahap-tahapannya ketika mungkin untuk penggantian KWH meteran itu, kemudian siapa yang berwajib untuk mengganti, kemudian apa yang akan disampaikan kepada kami itu nanti untuk masyarakat pasti mudah-mudahan nanti kita carikan jalan keluarnya, kita carikan jawabannya bersama di Halo RRI pastinya pendengar. Jadi keluhan-keluhan serupa mungkin boleh, kayak misalnya kemarin juga yang berseliweran di kami, keluhan yang masuk itu adalah sampah, masih seputar sampah yang ada beberapa titik di wilayah Kota Kendari sampahnya masih menggunung ya. Itu jadi ada satu perumahan yang mungkin tempat sampahnya itu mungkin terlambat diambil atau bagaimana, jadi akhirnya menimbulkan bau. Nah, seperti itu. Keluhan-keluhan yang itu juga boleh masukkan di kami pendengar. Jadi nanti bisa dicarikan jalan keluarnya. Nanti ada yang bisa bertugas atau mungkin yang berwenang menjawab keluhan Anda, keluh kesah Anda nanti akan dijawab secara rinci, secara real juga pastinya, dan nanti yang menjawab adalah memang yang para pemangku kepentingan yang berhak menjawab keluhan-keluhan Anda. Jadi silakan masukkan keluhan Anda atau komentar Anda di kami di Halo RRI. Silakan boleh di 0813-545-0967, itu jalur WhatsApp kami, boleh digunakan, atau juga boleh di 0401-3124-008, di situ juga bisa Anda gunakan.
1: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
2: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
3: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, aku kesian kita ini.
4: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Kita bersama untuk di segmen Halo RRI hari ini, pendengar. Jadi jangan heran dan bertanya-tanya ya, kok kenapa Halo RRI-nya kok di jam siang sekali ya, di jam 11. Karena hari ini karena dilanda Piala Dunia, jadi makanya kita bergeser untuk Halo RRI di hari Jumat itu di jam 11 sampai di jam 12, kurang lebih sampai di jam 12, pendengar. Jadi kita bersama untuk di segmen Halo RRI kurang lebih sekitar 20 menit lagi kebersamaan kita untuk di segmen ini. Jadi silakan Anda yang ingin masukkan keluhan, jadi boleh. Di segmen kali ini di Halo RRI, Anda boleh kembali menyampaikan berbagai aspirasi dan juga keluhan yang mungkin masyarakat ingin sampaikan terkait persoalan yang mungkin Anda hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Beragam masukan yang masuk juga di kami, tentunya ini menjadi perhatian bersama ya, baik dari pemerintah, instansi terkait maupun seluruh elemen masyarakat demi terciptanya pelayanan publik yang tentunya kita harapkan semakin baik setiap waktunya. Nah, banyak sih sebenarnya persoalan yang masuk di kami ya, yang dikeluhkan warga juga yang masuk di Halo RRI itu, salah satunya masih dengan ketersediaan dan harga dari minyak goreng serta gas LPG bersubsidi ya. Kemarin juga sempat banyak yang masuk juga di kami, WhatsApp yang sama di Halo RRI itu, sejumlah masyarakat memang mengaku masih menemui harga yang dinilai melebihi dari ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, pendengar. Entah itu gas LPG melon yang 3 kg yang hijau atau minyak yang mungkin harganya relatif tidak terlalu naik tapi sulit didapatkan, pendengar. Nah itu, jadi memang kondisi tersebut dinilai cukup membebani ya, khususnya bagi keluarga dan juga pelaku usaha kecil yang mungkin sangat bergantung pada kebutuhan pokok tersebut untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Tentunya masyarakat dalam hal ini sangat mengharapkan ya, tentunya pengawasan distribusi dapat terus ditingkatkan ke depan sehingga penyaluran itu bisa berlangsung tepat sasaran dan harga di tingkat konsumen pun juga mudah-mudahan tetap terjangkau sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak terlalu jauh dari harga eceran tertinggi. Nah, seperti itu. Selain persoalan kebutuhan pokok, juga keluhan lain yang cukup banyak disampaikan juga ini, pendengar, untuk di Halo RR ini berkaitan dengan parkir kendaraan di bahu jalan, terutama di sekitar kawasan sekolah pada jam-jam sibuk kayak hari ini juga, pendengar, karena mungkin bertepatan dengan penerimaan raport dari beberapa sekolah. Jadi ada beberapa titik sekolah yang keterbatasan lahan parkirnya ini memang kurang memadai, akhirnya menyebabkan kendaraan orang tua maupun pengantar siswa itu terpaksa berhenti dan parkir di pinggir jalan yang bahkan ironinya sudah mengambil setengah jalan, pendengar. Hampir sama di depan SD yang ada di arah Lepo-Lepo. Nah, di situ juga karena mungkin area parkirnya kurang memadai, kemudian juga orang tua murid yang mengantar maupun menjemput anak-anak itu biasanya bersamaan jam pulangnya. Nah, akhirnya harus parkir di jalan, di bahu jalan, bahkan sampai memicu kemacetan karena kan di situ ada beberapa titik juga yang ditutup oleh beton. Jadi memang harus berputar arah itu menuju ke depan toko Damai, pendengar. Nah, jadinya parkiran mungkin agak susah, kemudian harus parkir di pinggir jalan yang akhirnya menyebabkan macet. Akibatnya sebagian badan jalan utama itu digunakan sebagai area parkir, sehingga ruang bagi kendaraan lain yang melintas mungkin akhirnya jadi sempit. Situasi ini juga memang hampir setiap hari juga pendengar ya, kerap memicu perlambatan arus lalu lintas, bahkan sampai kemacetan, terutama ketika volume kendaraan itu sedang tinggi-tingginya pada misal kayak masuk jam sekolah atau pas pulang sekolah. Sama halnya juga sedari pagi tadi, karena mungkin bertepatan dengan penerimaan raport untuk anak-anak sekolah. Jadi tentunya masyarakat ini sangat berharap adanya solusi bersama, baik mungkin digunakan sebagai ini apa penyediaan fasilitas parkir mungkin yang memadai, maupun pengaturan lalu lintas yang lebih efektif di kawasan pendidikan. Jadi dengan demikian aktivitas belajar mengajar itu tetap berjalan lancar tanpa mengganggu pengguna jalan lain. Nah, seperti itu. Di sisi lain juga tentunya kami menghimbau dan juga mengajak seluruh pengguna kendaraan untuk meningkatkan kesadarannya masing-masing dalam mematuhi aturan parkir. Jadi kalau parkir bukan cuma di area sekolah saja, tapi di setiap tempat ya, kayak di spot kawasan kuliner ataupun mungkin yang di MTQ ketika akan berolahraga mungkin. Jadi parkir kendaraan Anda itu parkirlah di tempat yang memang sudah disediakan. Hindari menggunakan bahu jalan atau badan jalan bahkan sebagai lokasi berhenti apabila dapat menghambat arus lalu lintas. Jadi seperti itu pendengar. Jadi kepatuhan terhadap aturan sederhana ini saja dulu. Nah, ini akan membantu mengurangi kemacetan pendengar. Ya, juga tentunya ini sangat meningkatkan keselamatan bagi pengendara, kemudian juga pejalan kaki atau mungkin para pelajar kalau di depan sekolah yang berada di sekitar lokasi pendengar. Jadi seperti itu, masyarakat memang menilai bahwa menciptakan lalu lintas yang tertib itu bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat saja, tetapi melainkan juga memang memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pengguna jalan. Sikap disiplin dalam memarkir kendaraan pada tempat yang semestinya ini juga merupakan wujud kepedulian terhadap kenyamanan dan keselamatan bersama pendengar. Nah, mudah-mudahan di segmen Halo RRI kali ini, semoga berbagai masukan ini dapat menjadi perhatian pihak-pihak terkait tentunya, dan mendorong lahirnya solusi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Dan kami masih buka ruang seluas-luasnya untuk Anda terus sampaikan aspirasi Anda boleh, keluhan Anda boleh, silakan. Karena setiap suara dan masukan yang konstruktif itu dapat menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik dan lingkungan yang lebih baik pastinya. Kita bersama untuk di segmen Halo RRI hari ini. Silakan Anda yang ingin masukkan keluhan Anda boleh masukkan di kami, walaupun mungkin bukan di Halo RRI ya. Waktunya mungkin sampai kurang lebih sekitar sampai jam 12 kurang. Nah, boleh masukkan saja WhatsApp-nya, nanti ketika pas segmen Halo RRI kita akan bahas dan juga akan dijawab oleh para pemangku kepentingan yang memang berhak menjawab pertanyaan Anda. Boleh langsung di 0813-545-0967 atau juga boleh langsung masuk di kami di 0401-3124-008 pendengar.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di bom mana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
4: Dan pendengar, demikian kebersamaan kita dalam segmen Halo RRI di hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pendengar yang juga telah menyimak sejak pagi, serta juga yang menyampaikan berbagai aspirasi, masukan, dan keluhan yang mudah-mudahan bisa membangun ke depan. Semoga setiap persoalan yang disampaikan itu dapat menjadi perhatian bersama dan mendorong lahirnya solusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Mari sama-sama kita terus menjaga kepedulian ya, tentunya juga saling menghormati serta berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman pendengar. Halo RRI yang masih akan hadir menjumpai ruang dengar Anda setiap hari di jam yang sama, di hari Senin, Rabu, dan Jumat pendengar, di jam 9 sampai di jam 10 pagi, terkecuali ada dilanda bola atau Piala Dunia, atau dilanda acara yang memang mengharuskan kita bergeser untuk Halo RRI. Namun Halo RRI akan terus hadir menemani ruang dengar Anda 3 kali seminggu. Jadi kalau tidak dijawab hari ini keluhannya, mungkin dijawab di hari Senin atau di hari Rabu atau di hari Jumat depan. Nanti semua keluhan yang masuk itu kami tampung dan nantinya akan kami jawab bersama dengan para pemangku kepentingan yang memang berhak menjawab keluhan-keluhan Anda yang masuk di program Halo RRI. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama di segmen Halo RRI. Pendengar, salam sehat, salam semangat. Pastinya sampai jumpa pada edisi Halo RRI berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Semoga hari Anda juga menyenangkan. Dan karena hari ini hari Jumat, tanda waktu di studio lepas di menit ke-58 dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita juga akan bergabung bersama Masjid Raya Al-Kausar Kendari untuk mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat langsung di sana. Untuk Anda yang tengah mempersiapkan diri, pastinya selamat bersiap-siap untuk menuju ke masjid untuk seluruh umat muslim dimanapun berada untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat lagi hari ini. Mudah-mudahan tentunya keberkahan selalu menyertai Anda semua. Kita bersama untuk di Sultra siang ini satu buah lagu dari Peter Pan. Dan kami kembali akan hadirkan pengajian Murotal yang akan dibawakan oleh Ahmad Misbahi ke ruang dengar Anda. Kemudian kita akan bergabung bersama Masjid Raya Al-Kausar Kendari untuk mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat di siang hari ini.

الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم نشهد أن سيدنا وشفيعنا محمدًا أبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه واتبعه الذين اتبعوه وأزروه ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وسلم تسليما كثيرا فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن تقوى الله هي خير وسيلة نتقدم إلى خالقنا نتقرب إلى ربنا إلى يوم القيامة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال أيضا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة أو كما قال رسول الله صدق الله العظيم وصدق نبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أما بعد Jamaah solat Jumaat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara nikmat yang begitu luar biasa pada dua hal. Nikmat kesehatan dan kesempatan. Yang secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemukakan ni'matani maghdhun fihi ma'alihi an-nas atau kama qala Rasul. Kata Rasulullah dua nikmat maghdhun fihi ma'alihi an-nas yang manusia itu terhalangi pandangannya untuk kemudian mampu mengetahui akan besarnya dua nikmat ini. Ada dua nikmat besar yang boleh jadi sebahagian di antara manusia matanya buta untuk mampu menyaksikan akan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada dua nikmat besar yang banyak orang tertutup perasaannya untuk mampu merasakan akan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Dua nikmat itulah yang disebutkan oleh Rasulullah, as-sihhat wal faraq, nikmat sehat dan sempat. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kesempatan dan usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Barangkali jamaah sekalian di antara kita tenggelam dengan euforia Piala Dunia hari ini. Barangkali kemudian kita tertutupi pandangan kita dengan luar biasa beratnya dan meningginya harga BBM. Barangkali kemudian luput dalam penglihatan kita bahwa pekan ini adalah pekan perdana di awal tahun Hijriah, tahun baru Islam. Kita barangkali lupa bahwa pekan ini adalah pekan yang pertama di tahun Islam. Apa makna dari pergantian waktu dan tahun baru ini? Maka jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab." Kata Allah, sesungguhnya pada penciptaan langit dan penciptaan bumi, "Wa ikhtilafil laili wan nahar," perbedaan malam dan siang, "laayatil liulil albab." Sungguh ini adalah menjadi tanda bagi mereka yang berpikir, bagi mereka yang cerdas. Maka jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, peralihan waktu itu bukan hanya sekedar peralihan biasa. Peralihan waktu itu bukan kemudian hanya sekedar rutinitas biasa saja. Tetapi sungguh ini

adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang kemudian memiliki kecerdasan, yang kemudian mampu melihat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu. Di dalam ayat yang kami sebutkan sebelumnya, paling tidak ada tiga tanda bagi mereka yang cerdas itu. Yang kata Allah Subhanahu wa taala yang pertama, inna fi khalqis samawat, sesungguhnya pada penciptaan langit. Ketika kemudian ia menyaksikan langit dengan begitu luasnya, dengan angkasa jagat raya yang sedemikian luar biasa lebarnya, tidak ada ujungnya, begitu luar biasa. Bumi yang kemudian kita anggap luas sedemikian luar biasa, ternyata begitu kecil di hadapan seluruh angkasa jagat raya ini. Maka kemudian ketika mampu menyaksikan seluruhnya itu, maka berakhirlah bahwa yang mampu mengatur sedemikian luar biasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika ia menyaksikan penciptaan bumi, inna fi khalqis samawati wal ard, ketika kemudian ia menyaksikan bagaimana bumi diciptakan ini, bagaimana kemudian bumi sedemikian luar biasa dengan 7 lapis yang ada, dengan mineral yang luar biasa banyaknya, yang begitu mahalnya, yang sedemikian luar biasa mampu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang sedemikian luar biasa itu. Lalu siapa yang kemudian menciptakan dan mengatur itu seluruhnya? Maka pada ujungnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ciri-ciri orang yang cerdas itu yang ketiga adalah wakhtilafil laili wan nahar. Ketika ia mampu memikirkan peralihan waktu itu. Malam menjadi siang, siang menjadi malam, berganti hari lalu kemudian berganti bulan. Bulan kemudian berganti menjadi tahun dan tahun berganti menjadi tahun berikutnya. Apa yang terjadi dalam peralihan itu? Bagi mereka yang cerdas, bagi mereka yang kemudian mampu berpikir, ada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur sedemikian luar biasa. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peralihan waktu itu sesungguhnya memiliki makna sebagaimana yang disebutkan oleh ulama-ulama kita, bahwa sesungguhnya kalian itu adalah kumpulan hari-hari. Maka ketika hari itu berakhir, ketika kemudian hari itu berlalu, maka sesungguhnya ada sebahagian dari diri kita, diri Anda itu yang kemudian berakhir dan berlalu pula. Maka bersiaplah kemudian akan habis, maka bersiaplah kemudian kita ini meninggalkan dunia. Maka jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pekan awal Hijriah di tahun baru Islam ini harusnya kemudian memotivasi kita untuk kemudian berhijrah, berpindah dari rasa malas kemudian menjadi rajin. Dengan rasa yang barangkali kita seringkali bohong, lalu kemudian beralih dengan sifat yang jujur. Barangkali dengan semangat ibadah yang masih kurang, dengan hijrah itu kemudian kita menjadi bersemangat untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana dijelaskan, Al-Muhajir man hajar ila ma yanha an, au kama qal. Bahwa yang dimaksudkan orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam ajaran agama ini. Maka itulah yang sesungguhnya menjadi semangat hijrah. Maka jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam proses hijrah itu ada hal yang menarik. Dalam proses hijrahnya Nabi dari Mekah menuju Madinah, maka sempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di Gua Thur. Nabi bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq di dalam gua yang kemudian sudah terkepung sedemikian luar biasa. Di depannya ada kaum Quraisy yang kemudian segera untuk menangkap Rasulullah dengan Abu Bakar. Maka di saat itu Abu Bakar begitu ketakutan, lalu kemudian terlihat di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasulullah, bagaimana Abu Bakar sedemikian luar biasa takutnya, takut kalau kemudian tertangkap, takut ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diapa-apakan oleh kaum kafir Quraisy. Maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tahzan innallaha ma'ana. Maka Rasulullah mengingatkan kepada Abu Bakar, la tahzan, tidak perlu bersedih, tidak perlu bersedih. Inna Allah ma'ana, sesungguhnya ada Allah bersama kita. Maka jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, maka di saat itu selamat Rasulullah bersama Abu Bakar, lalu kemudian berhasil meninggalkan kota Mekah dan berhijrah menuju Madinah. Maka jemaah sekalian, peristiwa ini menunjukkan kepada kita satu pembelajaran dan hikmah yang sedemikian luar biasa, bahwa di tengah-tengah kesulitan kita,
Di tengah-tengah kecemasan kita, di tengah-tengah ketakutan kita akan dunia ini, maka di balik itu ada Allah Subhanahu wa taala. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir dengan sedemikian luar biasa usaha kita yang gagal itu. Ada Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Sedemikian luar biasa biaya-biaya yang sedemikian meningkatnya, maka di balik itu ada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya beribadah di hadapan Allah. Tugas kita adalah berhijrah, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah menuju sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Dari malas menuju rajin, menuju orang-orang yang awalnya bersalah dan keliru, menuju orang-orang yang senantiasa bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Yang terakhir, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Waltanzur nafsum, maka hendaklah setiap jiwa menyaksikan dan menyiapkan untuk bekalnya esok hari dengan apa yang ia telah lihat sebelumnya, apa yang kemudian ia persiapkan untuk bekal selanjutnya. Maka di balik ayat itu sesungguhnya ada hal yang perlu kita pahami. Kalau di balik segala aktivitas itu ada pertanggungjawabannya. Setiap agenda, kegiatan, anggaran, maka ada LPJ-nya. Maka setiap kegiatan-kegiatan biasanya ada auditnya. Maka setiap pengeluaran-pengeluaran itu kemudian ada hitungan-hitungannya. Lalu bagaimana dengan aktivitas kita di dunia ini? Kapan kemudian kita mau mengaudit? Kapan kemudian kita menghitung? Kapan kemudian kita mau meng-LPJ-kan semua aktivitas kita? Apakah sudah cukup untuk kemudian menjamin kita masuk ke dalam surganya Allah? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sahabat Nabi menyebutkan, kalian hitung-hitunglah diri kalian. Coba introspeksi diri kalian sebelum kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan kepada kalian. Maka jamaah sekalian, mengingatkan kepada saya dan kepada kita semua bahwa tahun baru Islam tahun ini mengingatkan kepada kita sekali lagi bahwa selama Allah masih memberikan kita nikmat, kesempatan dan kesehatan itu, maka maksimalkanlah itu untuk bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan nikmat sehat itu menjadi bagian untuk bisa lebih dekat dengan Allah. Jadikan kesempatan yang Allah masih memberikan kepada kita itu untuk kemudian bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim.

0: berkah, berkah, berkah, berkah. Kayak gue.
1: Setiap hari jutaan umat muslim mengelilingi Ka'bah dengan arah berputar berlawanan arah jarum jam. Pernahkah bertanya, mengapa bukan sebaliknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 29. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua itu atau Ka'bah. Dalam Islam, arah tawaf bukan ditentukan oleh logika manusia, tetapi mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya ibadah adalah bentuk ketaatan. Namun menariknya, banyak ulama dan ilmuwan melihat adanya keteraturan yang serupa di alam semesta. Planet beredar pada orbitnya, elektron bergerak mengelilingi inti atom, bahkan banyak sistem alam bergerak melingkar dengan pola tertentu. Sebagian ulama juga menjelaskan, saat tawaf dilakukan berlawanan arah jarum jam, posisi hati manusia berada lebih dekat ke Ka'bah. Seolah mengingatkan bahwa hati seorang muslim harus selalu dekat kepada Allah. Selama 24 jam, hampir tidak pernah Ka'bah sepi dari bertawaf. Berbagai negara, bahasa, dan warna kulit, semua bersatu dalam satu tujuan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di hadapan Ka'bah, manusia belajar, hidup bukan tentang siapa yang paling tinggi, tetapi siapa yang paling taat kepada Tuhannya. Labbaik Allahumma labbaik.

Sikap putus asa adalah sikap yang tidak terpuji dalam agama Islam. Karena orang yang memiliki sikap putus asa adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dan ketabahan di saat menghadapi musibah ataupun kesulitan dalam hidupnya. Sikap putus asa ini selalu menimbulkan kerugian terhadap orang yang mempunyai sikap putus asa tersebut, maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih fatal lagi, orang yang memiliki sikap putus asa bisa sampai bunuh diri, sebab orang tersebut sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau solusi terhadap kesulitan yang dihadapinya. Agama Islam jelas melarang sikap putus asa tersebut, sebab putus asa termasuk sikap orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Allah menciptakan dunia sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana sifat ujian itu sendiri. Terkadang Dia menguji manusia dengan kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Qur'an tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut, kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Qur'an yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Qur'an surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apapun bentuk penderitaan yang dialami seseorang atau bagaimanapun situasi yang dihadapi, Allah menciptakan sebuah jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah dalam kesabarannya.

Rasulullah bersabda, mencela seseorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Hadis riwayat Bukhari.

Pendengar, Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari mengumpulkan sejumlah penghulu penyuluh agama Islam termasuk unit pengumpul zakat atau UPS Kantor Urusan Agama dalam rangka optimalisasi pengumpulan dan pendayagunaan zakat. Pendengar, di hari Kamis kemarin 18 Juni 2026. Kegiatan ini, pendengar, adalah dalam rangka optimalisasi pengumpulan zakat dari masyarakat karena selama ini Basnas Kota Kendari menerima zakat sekitar 90% itu bersumber dari ASN se-Kota Kendari. Padahal menurut Amri untuk potensi zakat dari masyarakat itu jauh lebih tinggi, yakni berkisar 292 miliar per tahunnya. Sehingga diharapkan dengan pertemuan tersebut, para penyuluh, kemudian penghulu dan pengurus UPZ di masing-masing KUA Kecamatan Sekota Kendari untuk bisa aktif memberikan motivasi kepada masyarakat agar proaktif mengeluarkan zakat. Sehingga untuk berzakat, mereka tidak sulit dimotivasi. Masyarakat pasti memiliki kesadaran tinggi untuk berzakat. Hanya mungkin ada kendala. Mereka belum tahu di mana harus menyetor zakat, pendengar. Meski demikian, jika KUA sudah menerapkan UPZ, hal itu akan dekat dengan masyarakat sehingga nantinya akan lebih mudah menyampaikan keluhan mereka melalui UPZ KUA di setiap kecamatan. Karena itu, Ketua Basnas Kota Kendari berharap setelah pertemuan tersebut, para penghulu, penyuluh agama Islam maupun UPZ KUA bisa berjalan maksimal sehingga pengumpulan zakat bisa lebih meningkat. Pendengar, dialog dan diskusi mengenai sinergi Basnas bersama penghulu, penyuluh agama Islam dan UPS KUA dalam optimalisasi pengumpulan dan pendayagunaan zakat di Kota Kendari itu turut serta juga dihadiri oleh Ketua Basnas Sulawesi Tenggara Punardin SAG, kemudian Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kendari Haji Marni SAG MPD dan Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Kendari Prof. Dr. Haji Muhammad Yahya Obaid MAG, pendengar.

0: beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
2: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
2: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
2: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
2: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Pendengar, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Brigadir Jenderal Polisi Dr. Himawan Bayu Aji resmi membuka turnamen kejuaraan bulu tangkis di Gor Badminton Kubra 2 Kendari Kamis 18 Juni 2026 kemarin, pendengar. Agenda olahraga ini diselenggarakan secara khusus dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 di tingkat daerah. Turnamen yang nantinya akan berlangsung selama 3 hari berturut-turut ini hingga 20 Juni 2026 ini, pendengar, itu diikuti oleh jajaran panitia, wasit, serta ratusan atlet. Kapolda mengatakan bahwa kompetisi ini itu diharapkan tidak hanya menjadi arena perebutan juara semata, melainkan menjadi sarana untuk mempererat solidaritas dan kebersamaan antara Polri dan juga masyarakat. Mengenai teknis kompetisi, turnamen bulu tangkis kali ini dibagi menjadi 2 kategori utama di lapangan. Kategori pertama adalah ganda perorangan, putra open gabungan personel Polri dan masyarakat umum. Sedangkan untuk kategori kedua adalah ganda perorangan putra intern Polda Sulawesi Tenggara. Dan secara keseluruhan, jumlah peserta yang mendaftar dan bertanding tercatat sebanyak 94 pasangan atlet atau setara dengan 188 orang, pendengar. Dalam sambutannya, Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Polisi Himawan Bayu Aji menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran panitia dan pihak yang telah berkontribusi mensukseskan acara. Dijelaskan juga bahwa esensi dari cabang olahraga bulu tangkis ini itu bukan hanya menuntut kemampuan teknis dan keterampilan bertanding di lapangan. Olahraga ini juga mengajarkan nilai disiplin, kerja keras, sportivitas, konsistensi, serta semangat juang yang tinggi, pendengar. Nilai-nilai tersebut itu sejalan dengan karakter yang harus dimiliki oleh setiap insan Bayangkara dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara, pendengar. Lebih lanjut, Kapolda juga berharap turnamen ini mampu memicu lahirnya talenta-talenta emas baru di bidang olahraga badminton, dan pihak pimpinan daerah menargetkan adanya perwakilan atlet potensial dari Polda Sulawesi Tenggara yang kelak mampu bersaing dan mengukir prestasi di kancah nasional maupun internasional. Kendati demikian, ditekankan bahwa target kemenangan bukanlah hal utama yang dikejar dalam momentum peringatan tahun ini. Kejuaraan ini memiliki misi yang lebih besar, yakni sebagai wadah pemersatu dan penyelarasan hubungan dengan warga sekitar, pendengar. Kemenangan tentunya menjadi harapan setiap peserta, namun yang lebih penting adalah menampilkan permainan terbaik dengan sikap yang terpuji dan juga bermartabat, dan jadikan momentum Hari Bayangkara ke-80 ini sebagai sarana untuk memperkokoh persatuan, solidaritas, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Menutup pengarahannya, Kapolda juga menitipkan pesan khusus kepada tim perwasitan dan panitia penyelenggara di tempat acara, pendengar. Kita

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Pendengar, pemanfaatan teknologi digital terus menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia lebih khususnya. Memasuki kemarin Januari di tahun 2026 awal, semakin banyak pelaku UMKM yang juga memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan daya saing, memperluas jangkauan pasar, serta mengembangkan usaha di tengah persaingan ekonomi yang semakin dinamis. Transformasi digital juga memungkinkan pelaku UMKM memasarkan produk dan jasa secara lebih efektif melalui marketplace, media sosial, hingga aplikasi berbasis teknologi. Jadi kehadiran berbagai platform digital tersebut itu membuka peluang bagi usaha kecil untuk menjangkau konsumen di berbagai daerah, bahkan hingga sampai ke pasar internasional. Selain memperluas pemasaran, teknologi digital juga membantu pelaku usaha dalam mengelola operasional bisnis. Berbagai aplikasi keuangan, kemudian juga sistem pencatatan transaksi, hingga sampai layanan pembayaran digital. Ini semua memudahkan UMKM dalam mengatur arus kas dan meningkatkan efisiensi usaha, pendengar. Pemerintah terus mendorong digitalisasi UMKM melalui berbagai program pelatihan dan juga pendampingan. Langkah ini tentunya bertujuan agar pelaku usaha dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sekaligus meningkatkan kualitas produk dan juga layanan yang ditawarkan kepada konsumen. Bahkan para pengamat ekonomi juga menilai pemanfaatan teknologi digital ini menjadi salah satu kunci agar UMKM tersebut itu bisa naik kelas. Dengan dukungan teknologi, pelaku usaha memiliki kesempatan untuk meningkatkan produktivitas, memperluas jaringan bisnis, serta membangun merek yang lebih dikenal oleh masyarakat. Kemudian di sisi lain, pendengar, tantangan masih dihadapi sebagai sebagian pelaku UMKM, terutama terkait literasi digital, akses internet, dan juga kemampuan memanfaatkan teknologi secara optimal. Karena itu tentunya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan komunitas bisnis ini sangat dinilai penting untuk mempercepat proses transformasi digital di kalangan UMKM. Dan berdasarkan berbagai kajian ekonomi digital, sektor UMKM ini memiliki kontribusi besar, pendengar, terhadap perekonomian nasional dan penyerapan tenaga kerja. Oleh makanya kenapa peningkatan kapasitas digital pelaku usaha ini sangat-sangatlah diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus menciptakan peluang usaha baru untuk di masa depan. Jadi, dengan semakin luasnya pemanfaatan teknologi digital, UMKM di Indonesia diharapkan tidak hanya mampu bertahan di tengah perubahan zaman, tetapi juga berkembang menjadi pelaku usaha yang lebih inovatif, kompetitif, dan siap bersaing di pasar global pastinya.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bombana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

Ditemani dengan cuaca Kota Kendari yang terpantau hujan ya, dengan intensitas deras juga untuk di siang hari ini, pendengar. Anda yang tengah berkendara sembari menikmati lagu-lagu santai bersama Pro 1 Kendari dan juga updatean informasi ke ruang dengar Anda, selamat beraktivitas untuk Anda di siang hari ini. Selamat jalan juga untuk Anda yang tengah dalam perjalanan. Hati-hati di jalan, mudah-mudahan tiba selamat sampai di tujuannya masing-masing pastinya. Kalau cuaca lagi seperti ini, tentunya Anda diharuskan untuk beraktivitas atau berkendara dengan lebih hati-hati. Apalagi curah hujan yang tinggi itu, beberapa titik wilayah Kota Kendari juga terpantau masih ada beberapa jalan-jalan yang mungkin berlubang ya. Jadi perlu antisipasi Anda berkendara sore hari ini, siang menjelang sore. Kalau sedang hujan deras, mungkin ada baiknya menepi dulu kali, pendengar ya. Menepi sebentar atau mungkin melanjutkan perjalanannya nanti setelah hujannya reda. Atau kalau memang masih perlu berkendara di tengah cuaca seperti ini itu, hati-hati pastinya. Dan selalu perhatikan kecepatan laju kendaraan Anda. Perhatikan juga untuk kendaraan Anda, pendengar, entah itu bannya, entah itu wipernya, entah itu lampu seinnya. Pokoknya semuanya harus diperhatikan. Apalagi cuaca beberapa hari belakang untuk Kota Kendari dan sekitarnya itu gampang sekali berubah-ubah. Ya tentunya kelaikan untuk kendaraan Anda yang Anda gunakan beroperasional itu harusnya dalam kondisi yang aman dan juga stabil pastinya, pendengar. Nah, bersama dengan itu, jelang tanda waktu tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kembali juga kami akan update informasi untuk warta daerah siang, yang dimana beberapa informasi akan kami update hasil dari pemberitaan RRI Kendari dan teman-teman reporter RRI Bau-Bau. Salah satunya mengenai informasi tentang dari Dinas Kesehatan Kota Kendari yang terus memperkuat upaya penanggulangan penyakit tuberkulosis atau TBC, pendengar. Seperti apa informasi selengkapnya? Kita kemas dalam sajian warta daerah siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing.

0: Selamat siang saudara pendengar. Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Temuan kami untuk kasus HIV baru di Kota Kendari itu sudah mencapai angka 62 kasus.
2: Jumlah semua ada 9, kemudian rinciannya crawler 2 unit.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Dinas Kesehatan Kota Kendari terus memperkuat upaya penanggulangan penyakit tuberkulosis atau TBC. Dinas Pertanian Bau-Bau terima 9 unit Alsintan dari pemerintah pusat. Inilah Warta Daerah Siang selengkapnya. Edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Bersama saya, Ulan Dasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Dinas Kesehatan Kota Kendari terus memperkuat upaya penanggulangan penyakit tuberkulosis atau TBC melalui screening dan deteksi dini terhadap masyarakat yang beresiko. Berdasarkan catatan hingga Mei 2026, ribuan warga telah menjalani pemeriksaan dan ratusan kasus baru TBC berhasil ditemukan. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam menurunkan laporannya.
3: Dinas Kesehatan Kota Kendari terus berupaya meningkatkan deteksi dini penyakit tuberkulosis atau TBC di daerah ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, mengatakan hingga Mei 2026 pihaknya telah melakukan screening terhadap 2.758 orang yang masuk dalam kategori berisiko TBC. Dan dari hasil screening tersebut pihaknya menemukan sebanyak 730 kasus baru positif TBC. Penemuan kasus baru ini merupakan bagian dari langkah pemerintah dalam menekan penyebaran penyakit menular yang masih menjadi salah satu masalah kesehatan di masyarakat Indonesia. Menurut Elvi, dari sisi target nasional, Dinas Kesehatan Kota Kendari selama ini mampu mencapai target penemuan kasus baru TBC, dan capaian tersebut didukung semakin banyaknya akses layanan kesehatan yang tersedia di Kota Kendari, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan pemeriksaan dan layanan pengobatan. Elvi juga meminta masyarakat untuk mengenali gejala-gejala TBC sejak dini. Beberapa tanda yang perlu diwaspadai antara lain, batuk berkepanjangan, demam, sering berkeringat pada malam hari, sulit tidur, serta menurunnya nafsu makan, dan warga yang mengalami gejala tersebut diimbau segera mendatangi fasilitas kesehatan seperti puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.
1: Tahun 2026 ini sampai dengan bulan Mei kita sudah melakukan screening atau deteksi dini pada orang yang beresiko untuk TBC, baik itu ada indikasi medisnya maupun orang yang kontak dengan penderita TBC, itu sudah sebanyak 2.758 orang. Tapi dari 2.758 orang yang kita lakukan deteksi dini ini, kita menemukan kasus baru untuk TBC itu yang positif itu sebanyak 730 orang. Jadi kalau dari segi target nasional, alhamdulillahnya TBC ini selalu mencapai target nasional untuk wilayah Kota Kendari. Ini juga didukung dengan banyaknya akses layanan yang ada di Kota Kendari. Jadi kita bekerja sama dengan semua akses. Jadi tidak ada lagi orang yang kita curigai TBC yang kemudian tidak dilakukan deteksi dininya. Jadi kalau dia sudah batuk, terus ada demamnya, terus apalagi sudah ditandai dengan ciri-ciri khas yang TBC, misalnya dia pada malam hari ada keringat tanpa melakukan aktivitas apapun, susah tidur, terus nafsu makannya sudah mulai menurun, berat badan menurun, nah, itu pasti kita akan lakukan screeningnya atau deteksi dininya melalui pemeriksaan, ya.
3: Lebih lanjut, Elvi mengatakan pengobatan penyakit TBC diberikan secara gratis sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk memeriksakan diri, mengingat TBC merupakan penyakit yang dapat disembuhkan apabila pasien menjalani pengobatan secara rutin dan tuntas, dan dengan pemeriksaan serta pengobatan yang dilakukan secara rutin sejak dini, diharapkan angka penularan TBC di Kota Kendari dapat terus ditekan dan semakin banyak penderita yang berhasil sembuh.
0: Sementara itu, dukung produktivitas pertanian dan swasembada pangan, Dinas Pertanian Bau-Bau terima 9 unit Alsintan dari pemerintah pusat. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, menurunkan laporannya.
4: Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah menyalurkan bantuan 9 unit alat dan mesin pertanian atau alsintan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau untuk mendukung peningkatan produktivitas pangan dan juga memperkuat program swasembada pangan nasional. Bantuan tersebut terdiri dari 5 unit traktor roda 4, 2 unit crawler, dan 2 unit traktor roda 2 yang akan segera didistribusikan kepada 7 kelompok tani di Kecamatan Bungi dan Kecamatan Lealea. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Laude Arwah, mengatakan alsintan tersebut mulai tiba secara bertahap sejak pekan ke-2 Juni dan ditargetkan sudah berada di tangan kelompok tani sebelum masa tanam dimulai. Menurut Laude Arwah, penyerahan bantuan akan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Bau-Bau, Yusran Fahim, dalam waktu dekat.
5: Tahun 2026 ada bantuan dari pemerintah pusat, terus dari Kementerian Pertanian itu ada beberapa alat pertanian. Itu jumlah semua ada 9. Kemudian rinciannya crawler 2 unit, kemudian TR2 itu ada 5 unit, kemudian TR4 traktor roda 2 itu ada 2 unit. Dan itu peruntukannya untuk kelompok-kelompok tani yang ada di Kota Bau-Bau, khususnya di Kecamatan Bungi dan Kecamatan Leale.
4: Sementara itu, analis PSP Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Siti Hasina Muniansyah, menjelaskan pihaknya sebelumnya mengajukan 4 jenis alsintan, namun pemerintah pusat menyetujui 3 jenis alat yang dinilai paling relevan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Hasina menegaskan, bantuan alsintan tidak diberikan secara sembarangan. Kelompok tani penerima bantuan harus terdapat

0: Kami memverifikasi kembali, layakkah dibantu?
1: Okay. Dengan tambahan alas intan tersebut, pemerintah Kota Bogor berharap produktivitas pertanian, khususnya komoditas pangan, dapat meningkat, sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan daerah, sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional. Wade Nurliani, Reporter Bau-Bau, melaporkan.
2: Dua lurah dan seorang aparatur sipil negara atau ASN dipastikan terima sanksi tegas. Mengenai hal tersebut, IDAM kembali menurunkan laporannya.
3: Dua lurah dan seorang aparatur sipil negara AS lingkup pemerintah Kota Kendari yang telah menjalani sidang kode etik setelah diduga terlibat dalam pesta minuman keras bersama sejumlah wanita di kantor Kelurahan Puasia dilakukan sanksi tegas. Hal itu diungkapkan Sekda Kota Kendari Amir Hasan usai sidang etik yang digelar pemerintah Kota Kendari beberapa waktu lalu.
4: ASN yang diduga terlibat pada pelanggaran kode etik di Kelurahan Puasia, kesimpulannya dari majelis yang dipimpin oleh saya sendiri sebagai Sekda akan menjatuhkan sanksi berat pada yang 31 tahun. Dan kami sudah selesai masalahkan tadi bersama para tim majelis.
3: Menurutnya, ada pun ASN yang menjalani pemeriksaan yakni mantan lurah Puas berinisial ZM, lurah Talia berinisial RAK, serta seorang ASN berinisial J yang merupakan staf kelurahan. Lebih lanjut, Amir Hasan mengatakan sidang kode etik dilakukan sebagai tindak lanjut atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik ASN yang terjadi di lingkup kantor Kelurahan Puasia. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembahasan majelis kode etik, ketiganya direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi berat.
2: Film dokumenter Kocika angkat astrologi tradisional masyarakat Cia-Cia perdana ditayangkan di kampus Unidayan Bau-Bau. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Wa'ode Nurliani menurunkan laporannya.
1: Film dokumenter Kocika astrologi tradisional masyarakat Cia-Cia resmi diputar perdana di Baruga Laude Malim Universitas Dayan Iksanuddin Bau-Bau Kamis 18 Juni 2026. Pemutaran film yang mengangkat warisan pengetahuan tradisional masyarakat Cia-Cia tersebut mendapat sambutan hangat dari kalangan akademisi, budayawan, dan mahasiswa. Sutradara film Hairudin mengungkapkan proses pengerjaan dokumenter tersebut sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2025, namun realisasi produksi hingga penayangan baru dapat dilakukan tahun ini setelah memperoleh dukungan pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP melalui program Dana Indonesiana. Akademisi Unidayan ini menjelaskan, Kota Bau-Bau dipilih sebagai lokasi pemutaran perdana karena menjadi daerah utama proses produksi film. Setelah ditayangkan di Unidayan, dokumenter tersebut juga dijadwalkan diputar di Kota Kendari dari Juli mendatang untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Bagian besar proses pengambilan gambar dilakukan di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Sorowelio Kota Bau-Bau yang mayoritas penduduknya merupakan masyarakat suku Cia-Cia. Wilayah ini dikenal masih menyimpan jejak pengetahuan tradisional Kocika yang diwariskan secara turun-temurun.
5: Ya, atau misalnya kalau dia sakit di bulan ini, di hari ini, dia bisa disembuhkan harus dengan dibuat seperti ini. Oleh karenanya, judul skill saya ini sebetulnya bisa Kocika maestro astrologi tradisional masyarakat Cia-Cia.
1: Menurut Hairudin, praktik Kocika yang berkembang di Sorowelio memiliki keunikan tersendiri. Selain digunakan untuk membaca pertanda waktu dan hari, terdapat pula ritual tertentu yang dilakukan sebagai upaya mencari solusi atas persoalan yang dihadapi seorang. Sementara itu, budayawan Buton Laode Alirman menilai Kocika merupakan warisan pengetahuan yang telah dikenal masyarakat Buton sejak zaman leluhur. Bagi masyarakat Cia-Cia, simbol-simbol dalam Kocika diyakini mengandung makna dan pesan tertentu yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari.
6: Jadi ini mungkin pesannya seperti supaya kita bisa melihat apa yang karakternya diri kita ini bisa berkembang, bisa kita kembangkan sendiri dengan kreativitas para generasi. Perkenalkanlah dirimu ini bahwa kamu itu adalah seorang yang sama dengan mereka. Mungkin itu dulu bagi dia berkembang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemutaran perdana film dokumenter Kocika juga mendapat respon positif dari mahasiswa yang hadir. Antusiasme peserta terlihat dari sesi diskusi.

0: setelah pemutaran film berlangsung. Wade Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
1: Hingga Maret 2026, Dinas Kesehatan Kota Kendari mencatat sebanyak 62 kasus baru HIV. Temuan ini diperoleh dari hasil screening terhadap ribuan orang yang masuk dalam kelompok populasi kunci. Mengenai hal tersebut, Idam menurunkan laporannya.
2: Kendari itu sudah mencapai angka 62 kasus.
3: Sepanjang periode Januari hingga Maret 2026, Dinas Kesehatan Kota Kendari menemukan 62 kasus baru HIV. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, mengatakan, temuan tersebut diperoleh dari hasil screening terhadap 2.628 yang berasal dari 8 kelompok populasi kunci yang menjadi sasaran pemeriksaan. Dari seluruh kelompok yang menjalani screening, jumlah pemeriksaan terbanyak dilakukan pada ibu hamil. Selain itu, screening juga menyasar kelompok lelaki seks lelaki atau LSL, wanita pekerja seksual, warga binaan di lembaga pemasyarakatan, serta penderita tuberkulosis atau TBC. Menurut Elvi, pemeriksaan dilakukan sebagai langkah deteksi dini untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat dan mencegah penularan lebih luas. Dan berdasarkan hasil screening tersebut, kasus HIV yang paling banyak ditemukan pada kelompok lelaki seks lelaki atau LSL. Dan temuan ini menjadi perhatian khusus bagi Dinas Kesehatan Kota Kendari untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan pada kelompok yang memiliki risiko terpapar HIV.
2: Jadi untuk tahun 2026 ini sampai dengan, kalau HIV baru kita bisa tarik sampai dengan bulan Maret, ya karena memang dia per triwulan. Jadi temuan kami untuk kasus HIV baru di Kota Kendari itu sudah mencapai angka 62 kasus. 62 kasus ini kita dapatkan dari hasil screening 2.628 pada 8 populasi kunci. Jadi kita masih terus aktif. Nah, dari 2.628 ini di 8 populasi kunci tersebut, yang paling banyak kita lakukan screening itu ada pada ibu hamil. Nah, selain itu juga penyumbang selanjutnya yang paling banyak untuk pelaksanaan screening itu adalah pada kelompok lelaki seks lelaki, wanita pekerja seksual, wanita binaan pemasyarakatan, juga pada penderita TBC. Kalau penderita IMS dengan pengguna narkoba jenis jarum suntik itu ada kasusnya tapi sedikit, apalagi kalau narkoba itu kasusnya tidak ada sampai hari ini.
3: Elvi juga menjelaskan peningkatan jumlah kasus yang ditemukan melalui screening justru menjadi indikator jika penemuan kasus lebih efektif. Dengan semakin banyak kasus yang terdeteksi sejak dini, maka penderita dapat segera mendapat layanan kesehatan dan pendampingan sehingga peluang untuk memutus rantai penularan HIV menjadi lebih besar. Lebih lanjut, Elvi mengatakan, untuk menekan angka kasus HIV, Dinas Kesehatan Kota Kendari terus melakukan berbagai langkah, diantaranya memberikan edukasi kepada masyarakat dan kelompok berisiko termasuk pekerja seks dengan mendatangi lokasi-lokasi mereka bekerja. Selain itu, penguatan temuan kasus juga terus dilakukan melalui pencarian aktif pada 8 populasi kunci. Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan penyebaran kasus HIV di Kota Kendari dapat ditekan dan kesadaran masyarakat meningkat dan semakin banyak penderita yang mendapat pengobatan sejak dini.
1: Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Kendari menargetkan perubahan status menjadi Universitas Islam Negeri dapat realisasi sebelum akhir 2026. Mengenai hal tersebut, Idam kembali menurunkan laporannya.
3: Institut Agama Islam Negeri IAIN Kendari menargetkan perubahan status menjadi Universitas Islam Negeri atau UIN dapat realisasi sebelum akhir tahun 2026. Saat ini proses transformasi tersebut telah memasuki tahap akhir dan tinggal menunggu sejumlah proses administrasi di tingkat pusat. Rektor IAIN Kendari, Husain Insawan, mengatakan proses ahli status dari IAIN menjadi UIN berjalan cukup baik. Dari sekitar 15 tahapan yang harus dilalui, kampus tersebut kini hanya menyisakan 2 hingga 3 tahap lagi. Husain juga menjelaskan seluruh persyaratan yang dibutuhkan telah dijalankan secara bertahap. Saat ini pihak kampus tinggal menuntaskan proses akhir sebelum keputusan resmi diterbitkan pemerintah pusat. Menurut Husain, salah satu tahapan yang paling menentukan adalah terbitnya penetapan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait perubahan bentuk kelembagaan tersebut.
4: Berkaitan dengan perubahan bentuk dari IAIN menjadi universitas, insya Allah progresnya cukup baik dan mudah-mudahan tidak lewat dari tahun ini Yayan Kendari segera bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri Kendari. Tahapannya 2-3 tahapan yang akan dilewati lagi untuk menjadi Universitas Islam Negeri. Kalau kita urut dari pertama sampai akhir itu bisa sampai 15 tahapan. Nah, ini memasuki tahap-tahap akhir dari penetapan peraturan presiden.
3: Lebih lanjut, Husein menegaskan perubahan status ini menjadi harapan besar Sitivitas Akademika IAIN Kendari. Selain memperluas pengembangan kelembagaan, transformasi menjadi UIN juga diharapkan membuka peluang hadirnya program studi yang lebih beragam dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, pihak kampus menargetkan seluruh proses dapat rampung pada tahun ini.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah siang hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Dinas Kesehatan Kota Kendari terus memperkuat upaya penanggulangan penyakit tuberkulosis. Dinas Pertanian Bau-Bau terima 9 unit Alsintan dari pemerintah pusat. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital, dan jangan lupa untuk follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

musik, yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia.

0: disiarkan langsung dari Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hai hai, selamat sore pendengar. Ketemu suara lagi dengan Yuda untuk hari ini di Sultra Sore. Tadi sudah ada rekan saya Wulan Dasari temannya Anda di Sultra Siang, dan saatnya Yuda akan temannya Anda sampai di Sultra Petang nanti. Pertemuan kita akan awali di special request, akan ada 100% Indonesia ya. 100% Indonesia sudah bisa kita mainkan ya. Saya tidak sendiri, saya ditemani dua rekan tim teknik. Di sana ada Bung Awi dan juga Bung Nirwan Silea. Saya kalau nggak sebutin Nirwan Sileanya dia marah sama saya teman-teman ya. Saya harus sebutin tuh. Nah, ada Nirwan Silea dan juga Bung Awi. Teleponnya sudah berdering di 0401-312-4008. Siapa kegerangan yang coba bergabung di special request 100% Indonesia. Yang ada di live TikTok RRI Kendari dan juga di live TikTok Yuda, masuk aja langsung tapping lagu apa yang ingin dengarkan. 100% Indonesia. Mantap Bang Yuda, iya mantap juga Kunang Kuning ya. Ada siapa kegerangan? Ada Bang Alip di Konawe Selatan. Selamat sore, 100% Indonesia.
1: Halo.
0: Ya, 100% Indonesia.
1: Siap banget pokoknya.
0: Wah. Piye kabare Mas Alip?
1: Ya, kabar api-api ae.
0: Kabare api-api ae. Udan nang kene Kendari masih.
1: Ah, iyalah.
0: Hujan nih Kendari. Gimana? Daerah Konsel hujan enggak?
1: Ah, belum ada hujan di sini, hanya.
0: Oh, belum ada hujan.
1: Iya.
0: Yang apa? Yang ada di sana masih sumo. Iya. Oke, sore-sore kayak gini Bang Alip mau dengar lagu apa nih?
1: Kalau lagu-lagu legend bisa.
0: Lagu-lagu legend. Yang seperti apa coba?
1: Ita Purnamasari.
0: Ita Purnamasari, sengendi.
1: Penari ular.
0: Penari ular ya?
1: Iya, biari agak-agak hangat banget.
0: Iya, penari ular, aku jadi takut kalau penari ular, Mas. Kok saya tak cari dulu ya, tak cari dulu. Penari ular, ular kamu kemana ular? Penari ular ya?
1: Iya.
0: Ya, sambil menyapa dulu lah, gue cari lagunya.
1: Sapaannya.
0: Iya.
1: Buat rekan-rekan semua ini, ada yang gugat-gugat masalah.
0: Apa toh?
1: Ya, mana pantunya?
0: Oh iya, coba berpantun dulu deh biar kita seru-seruan. Terima kasih cincin batah, udah love. Oh makasih yang sudah absen-absen ya. Oke.
1: Okay. Siapa yang salah?
0: Wah cakep.
1: Tunggu saja hakim mengetuk palu.
0: Ah cakep.
1: Kalau kita sudah sama-sama cinta.
0: Cakep.
1: Bumi saja hakim mengulu.
0: Walah cakep eh.
1: Itu saja tuh.
0: Jadi langsung dihubungi penghulu nih ya.
1: Nah, iya, kalau sudah sama-sama cinta hubungi dong mengulu.
0: Terima kasih Pak De. Katakan sejujurnya Christian Panjaitan. Wah udah ada yang request juga nih lagu-lagu legend. Oke lanjut juga nih Bang Alip, udah ada saya siapin lagunya Penari Ular dari Purnamasari.
1: Ya salamnya rekan-rekan.
0: Yes.
1: Yang ada di TikTok atau di WA.
0: Selamat
1: sore.
0: Juga
1: salam sehat semuanya.
0: Salam sehat.
1: Nah, terus ada Ibu Niartin, Lugalubu Timur.
0: Iya.
1: Ayo bergabung.
0: Ayo bergabung.
1: Terus ada Nasrun.
0: Oh iya, ada Nasrun. Siapa lagi?
1: Terus ada Abdurrahim yang ada di Kota Negara. Kalau Bapak Abdurrahim sudah bergabung, habis durasi dong.
0: Wah, sampai segitunya ya.
1: Untuk Kang Solihin, juga ada Purnama.
0: Oke.
1: Okay. Yang ada di Makassar.
0: Purnama Sari, iya yang siapa ya? Purnama di Makassar atau di Sulawesi Barat tuh biasanya mau gabung?
1: Sari itu ada di Poliwali Mandar.
0: Oh iya, Poliwali Mandar. Aku sampai lali, Rek.
1: Makassar sana.
0: Sip.
1: Halo, Bumbana, ada Anissa di sana.
0: Oke.
1: Okay. Ayo, Ji, bergabung.
0: Halo, silakan bergabung lagi.
1: Abang-abang operator, dua-duanya. Abang Yuda juga.
0: Siap, terima kasih Bang Alip.
1: Terima kasih, and thank you, Mas.
0: Hai, thank you, bye-bye, kalau gitu lah. Selamat sore ya, Bang Alip. Penelpon perdana kita di 0401-312-4008. Ada Bob Ahmad juga tadi sempat bergabung. Coba ada cincin patah di live TikToknya Yuda. Ada Haja Nurmi Bintang, Makassar Mall, apa kabar? Dan juga Link. Oke, di live TikToknya RRI Kendari, terima kasih ada Ahmad Moseka. Wih, gabung juga di sana dia ya. Terima kasih. Wah, udah di-share-share lagi. Satu lagi penelpon boleh ya. Kita hadirkan Bung Nirwan Silea. Satu lagi penelpon boleh? Atau di tapingan yang sudah bergabung. Oke, sudah coba lagi ada di ujung telepon 0401-312-4008. Siapa kegerangan? Coba kita jemput dulu. Kita harus jemput pakai apa nih? Dengan dua tangan kayaknya, biar kita bisa jambak dari jalur telepon. Walaupun hujan biasanya itu kendala komunikasi kita di situ, ya. Tapi siapa kegerangan? Oh, sudah ada bunda-bunda lagi gabung ini ya. Selamat sore, Bunda. Bunda Emil 100% Indonesia.
2: Selamat sore juga.
0: Ah, iya. Kalau hujan-hujan begini suaranya tambah mendem nih suaranya Bunda Emil. Gimana kabar?
2: Baik-baik.
0: Baik-baik Ji. Sore-sore gini hujan-hujan begini ngapain aja selain dengerin Yuda siaran? Adakah gorengan di situ?
2: Tidak ada, lagi baring-baring ini.
0: Hah?
2: Lagi baring-baring.
0: Oh, lagi rebahan aja. Iya. Oke. Soalnya hujan ya kan, kita dimanjakan dengan cuaca hujan.
2: Iya, betul.
0: Betul sekali. Oke, request lagu apa nih Bunda Emil di seputaran Hombies?
2: Lagunya Krisye Merpati Putih.
0: Krisye Merpati Putih. Oke. Next, lagunya dikasih buat siapa ini?
2: Ya, ada Cinta Alinnya di
0: Oke, semakin kecil suaranya Bunda.
2: Ada Dinda Tia.
0: Ah, kayak gitu. Udah makan siang masa suaranya agak pelan. Kayaknya harus dibikin ketawa aja nih Bunda nih ya.
2: Halo. Hani juga.
0: Iya. Yeah.
2: Sama Yati juga. Ada Bang Solihin. Ada Bang Andi di Batang.
0: Oke. Okay.
2: Semuanya. Bang Yuda.
0: Ya.
2: Yeah. Saya ingin pantun ya.
0: Boleh kenal ini berbalas pantun sama Bang Alip di konsel. Oke, silakan coba pantunnya kayak gimana?
2: Ini pantunnya ya.
0: Coba.
2: Kalau berlayar jangan meminggir.
0: Cakep.
2: Lama sampainya.
0: Cakep juga.
2: Jangan dipikir, kalau dipikir lama jadinya.
0: Kalau dipikir lama jadinya. Ya, kalau dipikir-pikir sih iya, benar. Cakep juga. Terima kasih pantunnya.
2: Iya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bunda Emil. Sehat selalu bersama dengan keluarga ya. Terima kasih ya, udah ya. Oke, see you next time. Terima kasih untuk Kuda Liar. Wow, sahabatku, saudaraku, bosku. Terima kasih udah mampir di sini, udah absen-absen. Oke, teman-teman, kita hadirkan dulu ya lagunya ya. Soalnya sedari tadi ini udah mau kita hadirkan. Tadi Bang Alip di konsel pingin denger lagunya ini nih, penari ular katanya. Oke, dan nanti disusul dengan lagu-lagu lainnya lagi. Teruslah bersama dengan kami di sini di 100% Indonesia.

0: Oke, kita kembali lagi di musik 100% Indonesia. Terima kasih yang sudah saya putarin lagunya, ditunggu ya. Pokoknya yang masih ada tersisa ada beberapa nomor lagu lagi ya. Tadi ada Bunda Emil ya, kayaknya enggak kekopi lagunya. Gimana ya? Oke, tadi ada Sepupumu, lagu Tulus Sepatu. Terus kemudian siapa lagi tadi yang udah request? Oke, ada Anjas. Terima kasih Anjas. Rindu Terlarang, Bruri Peso 5 dari Lili Paris. Terima kasih, ditunggu aja lagunya. Siapa yang belum saya puterin lagi ya? Rindu Terlarang, siapa lagi? Selain dari Rindu Terlarang, Justin Simamora udah. Oke, siapa lagi yang belum ya? Udah aman ya? Masih ada nggak yang belum puterin selain dua lagu yang masih tersisa? Katakan Sejujurnya, Christian Panjaitan. Oh iya, udah kan tadi ya? Oke, next siapa lagi? Gerangan di ujung telepon di 0401-3124008 di 100% Indonesia. Oke. Yang ada di live TikTok Studio RR Kendari, silakan juga ditap-tap lagi layarnya. Di sana ada Anjas Jupara, udah loncat-loncat nih Anjas dari ke saya ke studio lagi sana ya. Ada Stefanus Bakasa, ada Akun Sepupumu ya, dan semuanya. Thank you juga untuk buat Abang Kuda Liar. Siapakah gerangan lagi? Coba kita di ujung telepon, Bang Bahari. Selamat sore, 100% di Indonesia. Halo? Halo? Mana ini? Halo? Mana? Sorry. Halo?
1: Halo?
0: Ah, iya udah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bahar di Kendari.
0: Coba dijauhkan sedikit monitor receivernya, biar nggak feedback. Masih dikecilin aja monitor radionya. Kamu pasti bisa dengar suara saya kalau pakai telepon. Masih doubling. Bahari, di mana? Kendarinya
1: di dalam Kadia.
0: Dekat-dekat sini lah.
1: Iya, jalan pertanian.
0: Oh wih, lengkap tuh jalan pertaniannya. Mainkan Om Yud. Ya, lagu apa yang mau direquest ini, Bahari? Halo. Kenapa?
1: Apa yang saya mau ucapkan di hari ini?
0: Oh, mau mengucapkan apa ini? Silakan. Ucapannya buat siapa nih? Ucapan apa ini? Ulang tahun kah? Ada yang ulang tahun hari ini atau ulang tahunnya siapa gitu, atau ada hari kebahagiaan buat temannya, sahabatnya atau saudaranya? Dikecilkan aja radio monitornya, aku bilang.
1: Oh iya, masih.
0: Dikecilkan. Kalau mungkin lagi di atas kendaraan, dikecilkan juga monitor radionya.
1: Sorry.
0: Iya, karena terlalu dekat dengan telepon. Iya, tapi masih bunyi. Bagaimana ini? Halo? Kalau nggak bisa, kita pending aja dulu ya. Soalnya terganggu. Waalaikumsalam. Oh iya, cuma nanya tes signal aja kayaknya. Oke, silakan lagi yang lainnya. Lagi di 0401-3124008. Yang lainnya tuh, akhirnya kan telepon banyak yang ngantri di belakang. Rindu Terlarang, Bruri Peso 5. Oke, nanti kita coba ya. Rindu Terlarang, Bruri. Oh, Bruri Marantika. Ini Bruri. Kita coba lagi, siapa kegerangan di ujung telepon yang coba bersama dengan kita untuk hari ini. Halo, selamat sore, 100% Indonesia.
2: Sore juga.
0: Apa kabar Bunda Niartin?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Lagi di mana sekarang ini?
2: Duduk aja Mbak.
0: Ya?
2: Duduk-duduk saja di sini.
0: Oh, duduk-duduk di hatiku. Oke, Bunda Niartin, sore-sore begini mau request lagu apa?
2: Mau request lagunya Dian Piesesa.
0: Dian Piesesa?
2: Iya.
0: Wow, ini lagu zaman dulu semua yang lagi masuk nih. Oke, Dian Piesesa yang mana nih?
2: Boleh tidak?
0: Boleh, selagi masih ada saya puterin.
2: Ku coba hidup sendiri.
0: Ku coba untuk selalu, itu lain ya?
2: Ku coba untuk hidup sendiri.
0: Apa bisa Bu? Ibu mau hidup sendiri?
2: Emang sendiri.
0: Oh, emang lagi sendiri. Oh iya. Oke. Kok bisa aku tebak gitu ya. Oke, okay, lagunya dikasih buat siapa? Ku coba untuk hirup sendiri.
2: Ya kan, anak juga sudah punya rumah.
0: Oh gitu. Oh iya iya. Udah dewasa semua ya. Oke, okay, lanjut Bu Niartin, buat siapa lagunya?
2: Ya, lagunya ini buat Bang Yuda bersama operatornya.
0: Oh iya.
2: Mm-hmm. Spesial berdua.
0: Oke.
2: Okay. Bunda Tiara sudah masuk kan?
0: Bunda Tiara belum masuk. Baru ada Bunda Emil, ada Bang Ali, Bahari gitu.
2: Iya. Bunda Tiara, selamat sore.
0: Lagi berusaha dia, lagi mencet-mencet itu HP-nya kayaknya.
2: Bunda Emil juga. Mm-hmm. Kami juga di Palarasi.
0: Oke.
2: Okay. Di Sidoarjo juga pasti.
0: Di Sidoarjo biasanya ada Mas Wandi, benar.
2: Mas Wandi.
0: Iya.
2: Ya, gimana suaranya, Pak De? Kenapa enggak muncul-muncul sudah berapa hari?
0: Siapa tuh?
2: Pak De Alif.
0: Pak De Alif. Iki sudah tadi udah masuk pertama dia.
2: Oh, iya. Okay.
0: Iya. Oh. Terlambat monitornya tadi Bunda Bu Niartin kayaknya nih.
2: Terlambat. Hmm.
0: Enak sekali tidur hujan-hujan jadi terlambat dengar 100% Indonesia toh.
2: Ini.
0: Iya.
2: Ya, oke,
0: okay,
2: Pale.
0: Oke, okay, Pale.
2: Ya, buat tomonya saya tapi
0: iya.
2: Salam 100% Indonesia.
0: Salam 100% Indonesia. Terima kasih, Bu Niartin. Selamat menikmati secangkir tehnya, selamat menikmati cemilannya hujan-hujan kayak gini. Oke, teman-teman ya, kita hadirkan dulu Rindu Yang Terlarang, kemudian nanti ada Tulus Sepatu dan nanti ada lagunya Anjas. Gimana? Oh, ada telepon. Oke, okay, baiklah teman-temanku kalau begitu kita break dulu. Coba teleponnya lagi. Aku udah dikode lagi sama operator. Gak boleh katanya kalau telepon masuk harus diterima tuh. Terima, sudah ada lagi. Terima kasih ya Bung Awi dan juga Bung Nirwan Silea. Ada Bunda Tiara akhirnya. Selamat sore 100% Indonesia.
3: Selamat sore Bang Yuda, 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Aduh, gimana tidur siangnya? Nyaman hujan gini ya Bunda?
3: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Udah ada tehnya belum?
3: Tadi pagi.
0: Oh, tadi pagi minum tehnya. Aduh, saya juga tadi pagi udah 2 kali minum kopi sama ini, 3 kali malah.
3: Udah minum sih.
0: Oh, iya iya. Baiklah, Bunda Tiara, mau request lagu apa nih, Bunda?
3: Bisa lagunya Amira Kasih.
0: Ah, apa itu? Amira Kasih.
3: Kasih, iya.
0: Siapa punya lagu itu? Saya baru dengar.
3: Itu nih Amira Kasih yang punya lagu.
0: Amira Kasih yang punya lagu. Dia tinggal di mana itu, Bu? Bukan jadi bungku toko dia tinggal itu penyanyinya.
3: Bungku toko menyanyi di sini.
0: Hah? Aduh. Lagu apa itu, Bu?
3: Lagu ini pop.
0: Oh, lagu pop. Siapa tadi penyanyinya?
3: Amira Kasih.
0: Amira yang judulnya apa?
3: Cinta tak bertuang.
0: Apa?
3: Rindu tak bertuang.
0: Oh, rindu tak bertuang. Ya, ya, ya. Baiklah. Oke. Okay. Dikasih buat siapa lagu ini?
3: Ada enggak?
0: Rindu tak bertuang. Ntar aku cariin. Biar cepat durasinya kita mainkan. Rindu tak bertuang. Oke, okay, lanjut dulu. Selain kalau itu enggak ada cadangan enggak? Biasanya Bunda suka lagu apa?
3: Kalau anunya umpamanya dari dapat anu saja ini ke Ardila saja.
0: Ini ke Ardila. Waduh, yang mana ini?
3: Apa namanya? Ah. Pokoknya ini ke Ardila aja deh.
0: Ini ke Ardila. Mama, aku rindu pulang gitu ya.
3: Iya, itu saja.
0: Oke lah, dikasih buat siapa ini?
3: Tadi, selamat sore Bu Niartin, selamat duduk-duduk dikit.
0: Iya, selamat duduk-duduk.
3: Menikmati teh panas.
0: Iya, enaknya.
3: Yang roti bakar.
0: Ay, tambah lapar mas, saya tidak jadi siaran. Kalau saya disebutkan semua ini makanan yang enak dengan minuman yang segar ini.
3: Terus ada Kak Emil. Teh makan ubi gepeng.
0: Wih, ya, ada lagi tong ubi gorengnya. Jatuh-jatuh mierlirku di studio ini.
3: Iya. Awi, Ibu Umi. Ada Bang Juha. Tidak ada Pak Nasrul.
0: Iya.
3: Terus ada Mas Wandi. Ada Purnama.
0: Iya.
3: Semuanya tanpa terkecuali.
0: Semuanya tanpa terkecuali.
3: Sore, selamat menjalankan tugasnya. Siap. Iya. panggil bersama.
0: Siap, terima kasih.
3: 100% Indonesia.
0: Salam 100% Indonesia. Kita tahan dulu telepon ya teman-teman. Kita hadirkan dulu lagunya, nanti kita akan kembali. Masih ada di 100% Indonesia.

0: Music Request 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
2: Bersatu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Oke, 100% Indonesia. Terima kasih. Pokoknya lagu yang sudah saya puterin. Terima kasih untuk semuanya. Terus kemudian tadi yang belum, ditunggu aja. Itu tadi ada yang nanya lagunya siapa? Itu lagunya tuh ada orangnya di atas. Ada Anjas Jupara. Thank you ya. Ada lagu requestan juga dari Bunda Hawi. Kangen Band. Judulnya Terbang Bersamaku. Terbang maksudnya itu ya. Ada Slang Terlalu Manis dari Ramalanode. Oke, nanti kita puterin ya. Saya sudah kah? Dari mana Hendra? Dari tadi. Inilah kalau habis masuk di room, pergi lagi. Ini yang bikin kita juga jadi malas sebenarnya. Gak mau stay gitu. Nanti udah diputerin, komplain lagi ke penyiarnya. Aduh, ya. Gak apa-apa deh. Oke, silakan lagi di 0401-312-4008. Kita mau tuntaskan segera nanti ya, sampai jelang pukul 16 sore. Karena nanti kita akan terhubung dengan teman-teman kita dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Nanti kita akan update kita akan update informasi seputar lalu lintas. Saya sudahkah? Sudah. Oh iya, pengen dengar lagu daerah. Lagu daerah itu habis berita biasanya kita hadirkan atau di program 4. Terima kasih untuk Hendra JS. Terima kasih. Oh, ada Hendra juga. Oke, siapakah lagi tadi yang belum saya puterin lagunya? Tadi ada requestan Salsa Salma Salsabil. Hachu. Oh, ini lagu baru ya. Kemudian nanti Slang akan hadir juga di Music Request 100% Indonesia. Biar gak lama-lama deh, kita langsung hadirkan dulu ya. Karena ada dari tadi juga ini requestannya ya. Terima kasih. Kita bakal balik lagi 100% Indonesia. Masih ada waktu kurang lebih 30 menit.

0: Oke, terbanglah bersamaku. Dan terima kasih juga untuk Bunda, Ibu Hawi ya, Bunda Hawi atau Ibu Hawi. Thank you juga yang sudah bergabung. Bang, masih sering buka room live karaoke? Iya, saya nanti akan ada event juga tuh nanti rock. Coba lihat video Yuda ya nanti. Kita malam juga boleh nanti cek sound lagi lah di live TikTok juga ya. Oke, Susan terima kasih. Dan juga masih ada Ibu Haja Nurmi Bintang tuh, salah satu partner bisnis, wah keren ya. Makasih udah mendukung-mendukung kita juga. Oke, terima kasih tadi ada Bunda Tiara, Bu Niartin, ada Behari, Bunda Emil, Bang Alif. Dan kita buka lagi teleponnya ya, Bang Awi dan juga Bung Nirwan Silea. Wow. 0401312408, waktunya masih ada tersisa untuk dua lagu lah ya, sebelum, karena kita mau bersiap-siap bergabung dengan rekan-rekan di Polda Sulawesi Tenggara untuk kita pantau info traffic ya dari sejumlah titik-titik yang padat akan arus kendaraan ya, baik roda 2, roda 4 dan juga para pejalan kaki nanti ya. Pokoknya kita lagi akan ada siaran spesial memang namanya info traffic ya. Oke, ada Pak Jido kalau enggak salah ini, Pak Jido ya. Oke, baik. Selamat sore Pak Jido. 100% Indonesia. Terputus teman-teman ya. Dicoba lagi. Di 0401312408 masih dua lagi yang mau request. Oh, Bang Whisky. Ya. Ada Bang Alman di sana. Keren juga, Bang. Sama-sama. Ayo dong request, Bang. Siap. Terima kasih. Ada Bang Free Fire. Wow, apa kabar nih Bang? Lagi monitor di kendaraan roda 4 kah? Atau lagi di tempat aktivitas sama Big Boss? Salam ya buat Big Boss-nya. Sehat selalu. Lalu diberikan kekuatan ya. Oke, tersambung lagi. Pak Jido, selamat sore. 100% Indonesia.
1: Aduh, ada yang sabar ini.
0: Halo?
1: Ada yang sabar tadi.
0: Iya. Apa kabar? Boleh-boleh request Bang Alman. 100% Pak Jido, Palarahi.
1: Palarahi.
0: Iya, silakan requestan apa lagunya Pak Jido?
1: Percayakan ke Pak Yuda.
0: Percayakan ke Yuda. Oke, ada lagunya dari Padi Begitu Indah. Wah, karena ini hari ini indah sekali ini ya. Oke, lagunya dikasih buat siapa?
1: Ya, pertama juga Pak Yuda.
0: Iya.
1: Sore, semua tiga sekolah acara. Tada,
0: ramalan, no day, oke, okay. Thank you.
1: Selain Pak Dari juga ya, Ikutawi.
0: Iya.
1: Tada, Ika Purnamasari, ada Ika juga buat nama
0: Sari. Purnamasari belum bergabung Sulawesi Barat dan sekitarnya belum.
1: Ya, punya sebut-sebut sama saya. Halo, ya, Akrut, kamu ya sana. Sebut-sebut, ikut, ya.
0: Kenapa, ya, siapa lagi? Terputus. Ya ya, mungkin kendala cuaca ya. Oke, boleh request telepon lagi, berdering lagi kayaknya. Terputus dia. Ya, apa kabar Opa Tegar, sahabatku? Semangat, Bang. Semangat iya nih. Aku lagi semangat walaupun hujan Kendari. Lagi di mana Opa Tegar ya? Udah nyampe di mana nih? Makassar kah atau di daerah Jawa atau di mana ini? Atau Kelaka Timur. Raim La Ode, Komang. Terima kasih. Boleh, siap. Kita jumpa Opa Tegar malam minggu ya. Boleh-boleh kita ngobrol bareng. Siap, nanti DM aja nomornya. Oke, nanti ada Bang Alman juga pingin denger lagunya Raim Laude, Komang. Ya, siapa lagi coba gerangan? Di penelpon lagu terakhir, Kolaka lagi ngurusin. Wais, mantap. Siap. Lagi ngurusin pengiriman motor katanya Bang Opa Tegar. Terima kasih Bang Opa ya. Semoga kendaraannya tiba dengan baik juga dan juga Bang Opa Tegarnya ya. Satu lagi yang mau menutup kebersamaan kita di special request, ada Bang Alman, Raim Laode Komang. Oke, baiklah kalau begitu. Burung Hantu baru bergabung tuh ya. Ada juga Haja Nurmi Bintang dan semuanya saya nggak bisa sebutin satu-satu. Bunda Tiara, Buniartin, Bahari, Bunda Emil, Bang Alif dan sebagainya. Pokoknya kita mau akhiri sampai di sini dulu kebersamaan kita. Yang sudah pada request-request ditunggu lagunya. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya ucapkan selamat sore, selamat menikmati suasana sorenya menyenangkan. Salam 100% Indonesia.

Saya Muti Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga selamat sore untuk Anda yang lagi tengah memantau siaran kami dan juga yang ada di kendaraan baik roda 2 maupun juga roda 4. Saatnya kita akan terhubung untuk kita mendapatkan informasi info traffic dari Regional Traffic Management Center Polda Sulawesi Tenggara. Di sana sudah ada rekan kita Bribtu Komang. Selamat sore Bribtu Komang. Ah, mana suaranya nih? Saya nggak kedengaran suaranya. Ntar kita coba terhubung dulu. Bribtu Komang, bisa dengar suara saya? Ah, ini kenapa terputar suaranya? Ada musik dua ini. Bisa kita coba lagi terhubung? Sekali lagi ya. Sedikit ada gangguan ini, kendala ini. Keluar suaranya, iya. Halo? Ada musik yang masuk ini. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, rekan.
0: Iya, selamat sore. Bisa dengar suara Yuda? Ini kayaknya ada musik yang masuk ini di sini, di PC 1 ini. Iya. Ini dari mana asalnya ini suara? Kita coba terhubung dulu ya. Dimatikan itu di sini, YouTube sebelah ini kayaknya jalan itu, teman-teman. Sebelah kiri itu jalan itu. Sorry ya. Iya, kita sedikit terkendala ini. Nah, itu dia. Oke, kita coba terhubung lagi dengan Bribtu Komang. Selamat sore.
1: Selamat sore, rekan Yuda.
0: Ah, ini dia, suaranya udah kedengaran. Gimana informasi update traffic untuk sore hari ini? Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Yuda. Selamat sore pemirsa dan pendengar. Kembali lagi bersama saya Bribtu Komang dari Ditlantas Polda Sultra akan membagikan informasi mengenai kondisi lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV RTMC Ditlantas Polda Sultra agar perjalanan Anda tetap aman dan lancar. Untuk titik yang pertama di Simpang 4 MACD, situasi arus lalu lintas dari keempat arahnya terpantau ramai namun tetap lancar. Kendaraan melaju dengan kecepatan normal, lampu lalu lintas berfungsi dengan baik. Kami menghimbau kepada pengendara untuk tetap berada di jalurnya, tetap bersabar dan tidak menerobos lampu lalu lintas, serta memberikan prioritas kendaraan yang akan berbelok kiri langsung sesuai dengan petunjuk rambu lalu lintas yang ada. Selanjutnya kita beralih ke Jalan Made Sabara. Situasi arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar. Kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4. Untuk cuaca di Jalan Made Sabara terpantau mendung. Mengingat jalanan ini merupakan jalan persimpangan, kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintasi Jalan Made Sabara agar tetap berhati-hati, kurangi kecepatan kendaraan Anda demi keselamatan diri dan pengendara lain. Demikian info traffic update sore hari ini, kembali ke rekan Yuda di studio.
0: Bribtu Komang, barangkali juga boleh menginformasikan situasi hasil dari pantauan teman-teman untuk CCTV yang ada di daerah Bau-Bau dan mungkin di daerah beberapa lainnya di wilayah Sulawesi Tenggara, silakan.
1: Baik rekan Yuda, untuk situasi arus lalu lintas di Tugu Kirab Bau-Bau, untuk saat ini terpantau masih cukup landai. Kami menghimbau pada seluruh pengendara yang akan melintasi Tugu Kirab Bau-Bau agar tetap mematuhi tata tertib dalam berlalu lintas, menggunakan helm dan menggunakan sabuk pengaman bagi pengendara roda 4, serta patuhi rambu lalu lintas yang ada. Demikian rekan Yuda.
0: Baik rekan Bribtu Komang, karena ini cuaca hujan yang kembali melanda wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, barangkali ada tips yang memang harus juga selalu diingatkan buat para pengendara di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Silakan.
1: Baik rekan Yuda, untuk pengendara roda 2 maupun roda 4, kami menghimbau agar tetap berhati-hati saat cuaca yang sedang tidak menentu, khususnya di Kota Kendari ini. Untuk pengendara roda 2, jangan biarkan perjalanan Anda terhambat. Siapkan selalu jas hujan di kendaraan Anda. Dan jika curah hujan meningkat, berhenti sejenak pada tempat yang aman untuk keselamatan diri dan pengendara lainnya. Demikian rekan Yuda.
0: Baik, terima kasih Bribtu Komang langsung dari Regional Traffic Management Center Polda Sulawesi Tenggara untuk info trafiknya. Terima kasih atas informasinya. Kami yang juga bertugas segenap kru RRI mengucapkan terima kasih dan juga kami menitipkan salam buat masyarakat Sulawesi Tenggara dan sekitarnya untuk selalu menjaga keselamatan diri dalam berkendara. Dan kami yang bertugas mengucapkan salam presisi buat teman-teman yang ada di Lantas Polda Sulawesi Tenggara. Selamat kembali bertugas, Bribtu Komang.
1: Baik, terima kasih rekan Yuda.
0: Terima kasih. Baiklah, pendengar dan juga pemirsa, itulah tadi informasi info traffic dari Polda Sulawesi Tenggara. Kami yang bertugas mengucapkan selamat sore, teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

Saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Baiklah, pendengar di kebersamaan Jidang, temannya ada untuk sore hari ini. Lagu dari Nemo, Berharap Kembali, spesial buat Rikals Lovers Kendari. Sore hari ini juga bersama dengan Yuda, katanya juga buat Giselle, spesial katanya lagu ini. Oke, untuk itu teruslah bersama dengan kami yang tengah tugas di Sultra Sore, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Mata Karnamu ini pendengar juga sudah melengkapi kebersamaan kita. Bergulir kerong dengan kita bersama sore-sore kayak gini, dengar lagu yang kayak gini. Aduh, mantap ya. Ada Mario G. Clau dengan Semata Karnamu. Saya jadi teringat dengan sosok sahabat saya yang lucu, yang menggemaskan. Rikals Lovers Kendari selalu memberikan hiburan yang terbaik. Teman-teman tuh lagi ada di komalnya Yuda, di follow ya. Dia ini seorang konten kreator yang lucu. Dia lagi healing-healing sekarang di daerah Kolaka Timur. Selamat sore untuk warga Kolaka Timur dan sekitarnya. Terima kasih sudah mau menerima Rikal, sudah hadir di daerah kalian sana ya. Semoga bisa menjadi teman terbaiknya Rikal juga di sana. Oke, kita masih ada di Sultra Sore ini pendengar. Spesial juga lagu ini saya juga mau kasih juga buat semuanya pendengar setianya RRI yang ada di 96,7 MHz, yang ada di RRI Digital, serta yang ada juga di live TikToknya Yuda. Ini adalah penyanyi lokal asal Konawe, ada Bios Band, I Love You.

0: bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Dan analisis standar untuk memberikan wawasan mendalam tentang kondisi transformer, membantu operator mengantisipasi kegagalan, meminimalkan downtime, dan menyederhanakan pemeliharaan. Untuk pemantauan 24/7, diagnosis

Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra sore, pendengar, gimana dengan suasananya? Saya yakin juga hari ini lebih fresh lagi, lebih semangat. Karena cuaca wilayah kota Kendari dan sekitarnya ini kembali cerah. Sempat tadi diguyur hujan ya. Kalau sore-sore kayak begini, ini kayaknya masih nampak, masih bisa untuk dinikmati. Mau coba-coba trekking, jogging track, atau ya sekedar lari, atau berjalan aja, atau mungkin bersepeda dan sebagainya lah ya. Untuk di seputaran wilayah kawasan Tugu Religi, Kota Kendari. Kita mau juga nanti kembali update lagi informasi-informasi lainnya yang ada di KBRN atau juga di rri.co.id untuk sore ini. Sambil kita menantikan untuk informasi Gema Saripati Maju, informasi dari Korwil 4 Nusantara. Wow. Dan kita coba update informasi dari Kolaka. Ini di mana ya? Coba kita mau update informasi mengenai Kolaka dulu. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara bersama dengan Badan Pengawas Keuangan dan juga Pembangunan BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara ini menggelar asistensi guna meningkatkan indeks efektivitas pengendalian korupsi, dan kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari 37 organisasi perangkat daerah atau OPD sebagai upaya strategi membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas dari praktek penyimpangan, ya tepatnya di hari Rabu kemarin 17 Juni 2026 ini pendengar. Kegiatan ini menjadi tindak lanjut kerjasama yang telah disepakati dengan pembahasan meliputi pemahaman konsep dari IEPK, penggunaan aplikasi pendukung hingga penilaian risiko korupsi di lingkungan kerja, dan asistensi ini difasilitasi sepenuhnya oleh BPKP guna memastikan setiap perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama dalam menerapkan sistem pengawasan yang efektif. Ya, Bupati Kolaka Utara, Dr. Andes Haji Nur Rahman Umar MH, dia menegaskan bahwa pencegahan korupsi merupakan syarat mutlak bagi kemajuan daerah. Bahkan menurutnya korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oke, itu dia update informasi kita. Ini pendengar yang boleh kembali Anda lansir di KBRN atau juga di rri.co.id. Sultra sore, kita masih akan lanjutkan terus. Sampai saatnya nanti pukul 17 kita ada di Gema Saripati Maju.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Sore. Pendengar, pemanfaatan teknologi digital terus menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, khususnya di Indonesia. Di Januari 2026 saja, itu ada semakin banyak pelaku UMKM yang memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan daya saing, memperluas jangkauan pasar, serta mengembangkan usaha di tengah persaingan ekonomi yang semakin dinamis. Ya, karena dengan adanya transformasi digital ini, pendengar, memungkinkanlah pelaku UMKM itu memasarkan produk dan jasa secara lebih efektif melalui marketplace, media sosial, hingga aplikasi yang berbasis teknologi. Kehadiran dari berbagai platform digital ini membuka peluang bagi usaha kecil untuk menjangkau konsumen di berbagai daerah, bahkan hingga pasar internasional. Ya, selamat sore untuk semuanya, para pelaku-pelaku UMKM yang ada di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, Sulawesi Tenggara secara umum. Semoga hari ini juga tetap mendapatkan cuan yang lebih banyak lagi, ya, dan sukses selaku pelaku-pelaku UMKM. Kita menantikan saatnya penyampaian informasi Gemah Saripati Maju.

0: Pendengar, lebih dari 700 kepala keluarga masyarakat desa Kamarora A, Kabupaten Sigi terdampak akibat longsor yang menutup sumber air pasca gempa magnitudo 6,7. Selengkapnya berikut laporan Miftahul Jannah.
1: Magnitudo 6,7 yang melanda beberapa wilayah di Sulawesi Tengah pada Selasa kemarin turut memicu longsor yang berdampak pada ribuan jiwa masyarakat di Kabupaten Sigi. Kepala Desa Kamarora A, Fani Kusmi, saat menerima peninjauan oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menuturkan bahwa bencana longsor yang terjadi di salah satu dusun desa menyebabkan putusnya akses air bersih warga. Akibatnya, ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih pasca bencana.
2: Jadi sumber air memang tidak bisa dilaksanakan secara manual. Itu memang kami mohon bantuan untuk sumber air. Karena kami sudah sampaikan tadi, kalau yang bisa kami lakukan dalam desa itu kami lakukan. Tapi kalau yang tidak bisa kami akan laporkan. Terus sumber air yang kedua di dusun satu itu sama juga, kita ada longsor. Jadi untuk saat ini memang juga sumber air tidak bisa mengalir. Jadi kami laporkan juga jumlah KK yang tidak tersalurkan air ada sekitar 700-an. 700-an KK ada sekitar 2.000 jiwa longsor. Akibat longsor, sumber airnya tertutup semua.
1: Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga selama masa darurat. Saat ini, sejumlah armada mobil tangki air serta hidran umum telah dikerahkan ke lokasi bencana guna mendistribusikan pasokan air bersih secara berkala untuk warga terdampak.
0: Pendengar, selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan Yuni Safira di RRI Ampana. Yuni.
3: Baik, terima kasih. Di RRI Palu, informasi dari RRI Ampana sore hari ini buka BIMTEK PTK PNF 2 Sulawesi Tengah. Wakil Bupati Toja Una-Una dorong peningkatan kompetensi tutor pendidikan kesejahteraan di era transformasi digital. Berikut laporan Rahmawati Tani.
4: Dewan Pengurus Wilayah DPW Asosiasi Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional atau ASTINA Sulawesi Tengah menggelar bimbingan teknis PTK PNF 2 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 di Ampana, Kabupaten Toja Una-Una. Wakil Bupati Toja Una-Una Surya Lapasiri pada kegiatan itu menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara. Namun menurutnya jalur pendidikan formal saja belum cukup untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan geografis yang beragam. Menurut Surya, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum yang dirancang pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan para tutor dan pengelola pendidikan yang berhadapan langsung dengan warga belajar di lapangan.
5: Melalui BIMTEK PTK PNF 2 yang diinisiasi oleh ASTINA Sulawesi Tengah ini, pemerintah daerah sangat mendukung upaya kegiatan kapasitas ini di era transformasi digital dan implementasi kurikulum merdeka berbasis pembelajaran mendalam. Saat ini para tutor dituntut tidak hanya menguasai materi tetapi juga harus memiliki pendekatan andragogi dewasa yang inklusif, kreatif, dan berbasis pemberdayaan.
4: Wabub Surya juga menyampaikan dukungan pemerintah Kabupaten Toja Una-Una terhadap berbagai upaya peningkatan kapasitas pendidik non-formal di era transformasi digital dan implementasi kurikulum merdeka berbasis pembelajaran mendalam. Para tutor dituntut tidak hanya menguasai materi pembelajaran, tetapi juga memiliki pendekatan andragogi atau pendidikan orang dewasa yang inklusif, kreatif, dan berbasis pemberdayaan. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore hari ini dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
0: Terima kasih rekan Yuni Safira. Dan dari RRI Ampana kami akan menuju ke RRI Makassar. Kami sudah terhubung bersama rekan Irsan Saputra. Irsan.
6: Iya, terima kasih banyak rekan Joko. Menginformasikan, Kopi Toraja menjadi daya tarik pengunjung di Pasar Bolu, Rantai Pao, Toraja Utara. Berikut laporan Ahmad Aprisudin.
7: Aroma Kopi Toraja menggoda pengunjung Pasar Bolu, Rantai Pao. Aroma kopi yang khas dan menggugah selera menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung Pasar Bolu di Kota Rantai Pao, Kabupaten Toraja Utara. Di salah satu sudut pasar tradisional terbesar di Toraja tersebut, berjejer sejumlah usaha penggilingan dan penjualan kopi yang melayani kebutuhan para pecinta kopi. Tidak hanya menjual kopi siap konsumsi, para pengrajin kopi di Pasar Bolu juga melayani penggilingan, pencampuran, hingga pengemasan kopi sesuai dengan selera pembeli. Berbagai jenis kopi khas Toraja tersedia mulai dari kopi Arabica, Robusta, hingga campuran atau blend yang memadukan karakter rasa keduanya. Salah seorang pemilik usaha penggilingan kopi, Ibu Sarah mengatakan, biji kopi yang dipasarkan berasal dari sejumlah daerah penghasil kopi di Toraja. Untuk kopi Arabica, pasokan diperoleh dari wilayah pegunungan yang memiliki kondisi alam yang sangat mendukung pertumbuhan kopi berkualitas. Sementara kopi Robusta berasal dari daerah Sangbuah dan Pulu-Pulu yang juga dikenal sebagai sentra produksi kopi.
8: Sudah berapa tahun? Sudah 10 tahun. Iya. Ibu dapat kopi dari Kuang, dari Soto, dari kalau Arabica itu dari Sapan sama Baruku, Bulu-Bulu. Tiap hari berapa banyak ya? Bikin? Tiap hari bikin berapa banyak?
9: Tidak tentu
8: ya. Tapi orang pembeli banyak ya.
9: Ya lumayan.
7: Menurutnya setiap jenis kopi memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda, sehingga konsumen dapat memilih atau memesan campuran kopi sesuai dengan preferensi masing-masing. Toraja sendiri merupakan salah satu daerah penghasil kopi unggulan di Indonesia. Kopi Toraja dikenal memiliki cita rasa khas, tingkat keasaman yang seimbang, serta aroma yang kuat, sehingga menjadi salah satu komoditas yang diminati tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga di berbagai negara di dunia. Keberadaan para pengrajin kopi di Pasar Bolu turut menjadi bagian dari upaya mempertahankan tradisi dan kualitas kopi Toraja yang telah dikenal luas sebagai salah satu kopi terbaik Indonesia.
6: Demikianlah informasi telah kami sampaikan untuk Anda mendengar kembali bersama dengan rekan Joko di RRI Palu.
0: Terima kasih rekan Irsan Saputra, selamat bertugas kembali. Dan dari RRI Makassar kami akan terhubung bersama rekan Jasmine di RRI Toli-Toli. Jasmine.
10: Terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Untuk informasi dari RRI Toli-Toli mengenai ekosistem laut di Kabupaten Toli-Toli. Sampah plastik masih banyak bertebaran di lautan dan menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang sangat serius. Limbah plastik yang dibuang sembarangan dapat mencemari ekosistem laut, membahayakan kehidupan biota laut, serta mengganggu keseimbangan alam. Nah, pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita menyikapi sampah plastik? Berikut kita ikuti wawancara bersama pegiat lingkungan Ramla Darise, dipandu reporter Datra Hasan.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama dengan penggiat lingkungan Ibu Ramla Darise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam.
11: Tentunya terkait dengan ancaman plastik bagi ekosistem laut di Toli-Toli. Tentunya selaku pegiat lingkungan, bagaimana melihat saat ini masih banyak juga sampah plastik yang bertebaran, terutama di wilayah laut di Toli-Toli. Silakan Bu Ramla.
12: Ini sebenarnya kita kembali lagi ke kesadaran manusia, karena walaupun sudah diberikan edukasi bahwa plastik yang akan masuk ke pantai atau dibuang ke laut itu akan menjadi makanan biota laut, dan pasti kita manusia pasti akan memakan juga biota laut, kita akan memakan ikan, berarti sama saja dengan kita akan makan racun, karena itu adalah rantai makanan daripada kita sebagai makhluk hidup. Namun pelaku-pelaku yang dalam tanda kutip di sini kita sudah bilang yang berusaha, yang punya usaha di pinggir pantai maupun yang ada di pesisir pantai, ya selalu sampahnya pasti dibuangnya ke laut itu sendiri. Ya. Jadi ini tinggal kesadaran manusia yang memang betul-betul harus kita tanamkan kepada pelaku-pelaku usaha ataupun masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir pantai, seperti itu.
11: Ya, tentunya kita tidak memungkiri bahwa berbagai macam produk yang dihasilkan tentunya ini banyak mengandung plastik, dan tentunya konsumsi masyarakat terkait dengan makanan dan memiliki sisa terkait plastik ini sebenarnya cara yang efektif untuk bagaimana mengendalikan plastik di lautan itu seperti apa, Bu Ramla?
12: Sebenarnya gampang untuk pencegahan itu agar masyarakat tidak mau, ya salah satunya itu tadi adalah kita menyediakan tempat sampah atau memilah sampah agar plastik, sampah plastik itu jangan dibuang ke laut. Ini sekarang kan sudah giat-giatnya kantong kresek itu sudah tidak ada lagi dijual kalau di kota-kota besar. Nah, cuma ini kita masih dalam batas kita di Kabupaten Toli-Toli masih menggunakan itu gelas-gelas aqua. Ini kan sebenarnya harus ada giat untuk kita harus memakai tumbler saja kan. Tapi ya itu tadinya. Jadi mungkin kalau kita sendiri atau saya pribadi duduk-duduk di tempat-tempat usaha atau tempat santai yang ada di pinggir pantai, saya selalu menyarankan kepada pelaku usaha, Bu, tolong kalau boleh sampahnya itu dibuang di tempat sampah saja. Jangan dibuang laut. Atau kan kayak macam kita di sini kalau di Lalos misalnya, kalau pada airnya surut kan banyak gelas-gelas bekas

0: gitu. Jadi kami belum bisa mengatakan bahwa Laut Toli-Toli ini sudah tercemar dengan plastik. Tapi kalau kita melihat secara kasat mata, kita melihat laut di Toli-Toli ini ya memang sudah seperti itu. Sampah plastik, apalagi kalau yang dari sungai, apalagi kita punya sungai yang langsung ke laut, kan kita sudah bisa lihat sendiri. Masyarakat yang tinggal di sekitar hulu sungai kan pasti, sekitar sungai itu kan pasti buang sampahnya, ya pasti ke sungai, dan pasti arah muaranya ya pasti ujung-ujungnya ke laut juga. Cuma untuk penelitian secara spesifik itu kita belum lakukan seperti itu. Dari akademisi juga, kebetulan saya seorang akademisi juga, belum juga melaksanakan penelitian terkait apakah laut kita sudah tercemar.
1: Terakhir Bu, apa yang menjadi harapan dan pesannya kepada seluruh masyarakat agar laut kita bisa dijaga dari sampah plastik yang saat ini masih menjadi permasalahan di Toli-Toli? Apa harapannya Bu?
0: Harapan saya adalah semoga pelaku-pelaku usaha yang berada di pesisir pantai, baik itu rumah makan yang sekarang menjamur di pinggir pantai, serta tempat-tempat wisata, usahakan menyediakan tempat sampah atau sampah plastik itu jangan dibuang di laut, agar kita semua masyarakat Toli-Toli terhindar dari, kalau dalam tanda kutip, memakan racun ya, karena kalau plastik sudah masuk di laut, dimakan biota laut, kita juga makan, yang berarti kita makan racun. Jadi harapan saya sebagai pegiat lingkungan, semoga masyarakat yang ada di sekitar pesisir pantai janganlah membuat sampah di laut, baik, utamanya sebagai pelaku usaha yang berada di pinggir pantai.
1: Baik, terima kasih Bu Ramla Darise, penggiat lingkungan, sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini, Bu Ramla.
0: Ya, sama-sama, terima kasih Bang.
2: Ya, demikian rekan Joko informasi dari RRI Toli-Toli mengenai ekosistem laut. Kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
3: Terima kasih rekan Jasmine, selamat bertugas kembali untuk sore ini.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Dengar dari RRI Toli-Toli, kami akan terhubung bersama rekan Sabaria di RRI Bau-Bau. Sabaria.
5: Baik, terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Untuk informasi sore ini dari Kota Bau-Bau ini terkait dukung produktivitas pertanian dan swasembada pangan, Dinas Pertanian Bau-Bau terima 9 unit Al-Sintan dari pemerintah pusat. Selengkapnya dilaporkan rekan kami WOD Nur Liani.
6: Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian telah menyalurkan bantuan 9 unit alat dan mesin pertanian atau Al-Sintan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau untuk mendukung peningkatan produktivitas pangan dan juga memperkuat program swasembada pangan nasional. Bantuan tersebut terdiri dari 5 unit traktor roda 4, 2 unit crawler, dan 2 unit traktor roda 2 yang akan segera didistribusikan kepada 7 kelompok tani di Kecamatan Bungi dan Kecamatan Lealea. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Laude Arwah, mengatakan Al-Sintan tersebut mulai tiba secara bertahap sejak pekan ke-2 Juni dan ditargetkan sudah berada di tangan kelompok tani sebelum masa tanam dimulai. Menurut Laude Arwah, penyerahan bantuan akan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Bau-Bau, Yusran Fahim, dalam waktu dekat.
7: Dapat tahun 2026 ada bantuan dari pemerintah pusat, Kementerian Pertanian, itu ada beberapa alat pertanian, itu jumlah semua ada 9. Kemudian rinciannya crawler 2 unit, kemudian TR2 itu ada 5 unit, kemudian TR4 traktor roda 2 itu ada 2 unit, dan itu peruntukannya untuk kelompok-kelompok tani yang ada di Kota Bau-Bau, khususnya di Kecamatan Bumi dan Kecamatan Lele.
6: Sementara itu, analis PSP Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Siti Hasina Muniansi, menjelaskan pihaknya sebelumnya mengajukan 4 jenis Al-Sintan, namun pemerintah pusat menyetujui 3 jenis alat yang dinilai paling relevan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Hasina menegaskan, bantuan Al-Sintan tidak diberikan secara sembarangan. Kelompok tani penerima bantuan harus terdaftar dalam sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian dan juga memiliki aktivitas usaha tani yang jelas. Hal itu dilakukan untuk memastikan bantuan

0: benar-benar dimanfaatkan dan tidak terbengkalai setelah diserahkan.
1: Pasti juga begitu, Pak. Jadi syarat utama pertama itu petaninya harus dinyatakan aktif dan terdaftar di aplikasi Simluktan. Itu itu basic awal. Kenapa harus terdata? Karena itu menyatakan bahwa memang dia kelompok tani bukan baru dibentuk karena bantuan. Tapi memang karena sudah berusaha tani sekian lama. Nah, itulah yang salah satu basic awal ya. Kemudian diusulkan, dia mengusulkan, diketahui oleh PPL-nya. Kami memverifikasi kembali layakkah dibantu.
0: Dengan tambahan alasan tersebut, pemerintah Kota Bogor berharap produktivitas pertanian khususnya komoditas pangan dapat meningkat sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
2: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Sabar ya, Nuhung. Dan baik, pendengar, kita akan mengikuti informasi terkait dengan penjangkauan calon siswa sekolah rakyat. Kami akan terhubung bersama rekan Andi Imran di RRI Boni. Andi.
4: Baik, terima kasih rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu. Pendengar juga pemirsa, penjangkauan calon siswa sekolah rakyat di Kabupaten Bone melampaui target untuk jenjang SMP dan SMA menjelang tahun ajaran 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami Ayunia Nindiati.
5: Tim program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Bone terus melakukan penjangkauan calon peserta didik sekolah rakyat untuk memastikan program pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrim tepat sasaran. Hingga pertengahan Juni, jumlah calon siswa jenjang SMP dan SMA yang berhasil dijangkau bahkan telah melampaui kuota yang disiapkan. Ketua Tim PKH Kabupaten Bone Sudasman mengatakan, tahun ini sekolah rakyat menyediakan masing-masing 90 kursi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini, jumlah calon siswa SMA yang telah dijangkau mencapai 98 orang, sedangkan SMP telah menembus 112 orang, sementara kuota yang masih terus dipenuhi adalah jenjang sekolah dasar.
6: Kami melakukan sosialisasi dulu, tahap awal melakukan sosialisasi terkait dengan penjangkauan yang akan dilakukan di sekolah rakyat. Yang kedua, setelah sosialisasi kami lakukan penjangkauan itu. Ya, ini kami door-to-door, home visit, teman-teman bergelut di lapangan untuk menjangkau data yang masuk di prelist di aplikasi Setara.
5: Sudasman menjelaskan, proses penjangkauan dilakukan sejak Mei oleh 96 pendamping PKH yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bone, mencakup 27 kecamatan dan 373 desa serta kelurahan. Pendamping melakukan verifikasi langsung dari rumah ke rumah terhadap calon siswa yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok miskin ekstrim dan miskin. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone Reski Juniarti menegaskan, sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran seperti sekolah reguler. Ia menjelaskan, calon siswa dijaring melalui sistem penjangkauan langsung berbasis data sosial ekonomi yang telah diverifikasi pemerintah.
7: Kami dari sekolah rakyat sejauh ini hampir tiap pekan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Sosial dan Pusdiklat terkait persiapan-persiapan untuk penerimaan siswa di tahun ajaran baru dan juga untuk persiapan perpindahan atau moving dari sekolah rintisan ke sekolah permanen. Itu hampir tiap pekan kami melakukan koordinasi terkait bagaimana nanti penyambutan siswa barunya, orang tuanya, fasilitas dan kemudian kurikulum yang akan berjalan. Itu yang kami siapkan.
5: Menurut Reski, metode jemput bola tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima anak dari keluarga yang membutuhkan. Selain kondisi ekonomi, kesiapan anak dan persetujuan orang tua juga menjadi pertimbangan sebelum calon siswa ditetapkan sebagai peserta didik sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027.
4: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke RRI Palu bersama rekan Joko, silakan.
3: Iya, rekan Andi, terima kasih laporannya untuk hari ini dan selanjutnya pendengar kami akan kembali terhubung bersama rekan-rekan di RRI Kendari, ada rekan Yusak. Yusak.
8: Baik, rekan Joko Nur Cahyo dari RRI Palu. RRI Kendari menurunkan informasi hingga Maret 2026, Dinas Kesehatan Kota Kendari mencatat ada sebanyak 62 kasus baru HIV. Dan laporan ini selengkapnya disampaikan oleh rekan Idam.
9: Kendari itu sudah mencapai angka 62 kasus.
10: Sepanjang periode Januari hingga Maret 2026, Dinas Kesehatan Kota Kendari menemukan 62 kasus baru HIV. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, mengatakan temuan tersebut diperoleh dari hasil screening terhadap 2.628 yang berasal dari 8 kelompok populasi kunci yang menjadi sasaran pemeriksaan. Dari seluruh kelompok yang menjalani screening, jumlah pemeriksaan terbanyak dilakukan pada ibu hamil. Selain itu, screening juga menyasar kelompok lelaki seks lelaki atau LSL, wanita pekerja seksual, warga binaan di lembaga pemasyarakatan, serta penderita tuberkulosis atau TBC. Menurut Elvi, pemeriksaan dilakukan sebagai langkah deteksi dini untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat dan mencegah penularan lebih luas, dan berdasarkan hasil screening tersebut, kasus HIV yang paling banyak ditemukan pada kelompok lelaki seks lelaki atau LSL. Dan temuan ini menjadi perhatian khusus bagi Dinas Kesehatan Kota Kendari untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan pada kelompok yang memiliki risiko terpapar HIV.
9: Jadi untuk tahun 2026 ini sampai dengan, kalau HIV baru kita bisa tarik sampai dengan bulan Maret, ya karena memang dia per triwulan. Jadi temuan kami untuk kasus HIV baru di Kota Kendari itu sudah mencapai angka 62 kasus. 62 kasus ini kita dapatkan dari hasil screening 2.628 pada 8 populasi kunci. Jadi kita masih terus aktif. Nah, dari 2.628 ini di 8 populasi kunci tersebut, yang paling banyak kita lakukan screening itu ada pada ibu hamil. Nah, selain itu juga penyumbang selanjutnya yang paling banyak untuk pelaksanaan screening itu adalah pada kelompok lelaki seks lelaki, wanita pekerja seksual, wanita binaan pemasyarakatan, juga pada penderita TBC. Kalau penderita IMS dengan pengguna narkoba jenis jarum suntik itu ada kasusnya tapi sedikit, apalagi kalau narkoba itu kasusnya tidak ada sampai hari ini.
10: Elvi juga menjelaskan peningkatan jumlah kasus yang ditemukan melalui screening justru menjadi indikator jika penemuan kasus lebih efektif. Dengan semakin banyak kasus yang terdeteksi sejak dini, maka penderita dapat segera mendapat layanan kesehatan dan pendampingan sehingga peluang untuk memutus rantai penularan HIV menjadi lebih besar. Lebih lanjut, Elvi mengatakan untuk menekan angka kasus HIV, Dinas Kesehatan Kota Kendari terus melakukan berbagai langkah, diantaranya memberikan edukasi kepada masyarakat dan kelompok berisiko termasuk pekerja seks dengan mendatangi lokasi-lokasi mereka bekerja. Selain itu, penguatan temuan kasus juga terus dilakukan melalui pencarian aktif pada 8 populasi kunci. Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan penyebaran kasus HIV di Kota Kendari dapat ditekan dan kesadaran masyarakat meningkat dan semakin banyak penderita yang mendapat pengobatan sejak dini.
8: Baik, informasi dari RRI Kendari mengenai peningkatan kasus HIV. Kembali ke rekan Joko Nurcahyo di RRI Palu.
3: Terima kasih rekan Yusak di RRI Kendari sore ini. Dan pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti informasi dari RRI Palu, di mana pemerintah Kabupaten Donggala pastikan tidak ada kerugian pasca gempa magnitudo 6,7. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Sofyan Muhammad. Sofyan.
11: Ya, baik, terima kasih rekan Joko. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Donggala memastikan tidak terdapat laporan kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Sulawesi Tengah dan dirasakan di sejumlah daerah termasuk Kabupaten Donggala. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Donggala, Edi Syam, kepada RRI mengatakan pihaknya langsung melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan petugas kebencanaan di berbagai wilayah guna memastikan dampak gempa yang terjadi. Menurut Edi, hingga saat ini BPBD Donggala belum menerima laporan terkait kerusakan rumah warga, fasilitas umum maupun korban akibat guncangan gempa tersebut. Berikut kutipan pernyataan dari pejabat BPBD Donggala, Edi Syam.
12: Ya, kalau Kabupaten Donggala ya tidak aman-aman ini, saya lihat sekitar di semua wilayah ya. Tidak ada, hanya goyang-goyang saja.
13: Berarti
12: ada kerusakan.
13: Berarti tidak berdampak Pak ya pada bangunan yang ada?
12: Ya, tidak ada.
13: Dan dia juga termasuk
12: korban jiwa? Saya sudah kontak semua tadi. Ya, tidak ada, apalagi korban jiwa. Kita sudah kontak semua dari semua wilayah. Dari, ada cubai-cubai kita yang ada di wilayah Kabupaten Donggala, tidak ada.
11: Edi menambahkan, BPBD Donggala juga belum menetapkan status tanggap darurat maupun mendirikan posko pengungsian karena tidak ditemukan dan memerlukan penanganan khusus. Meski demikian, sejumlah langkah antisipasi tetap dilakukan, diantaranya menyiagakan personil serta mendirikan posko evakuasi di Rumah Sakit Kabelota Donggala. Selain itu, BPBD terus memantau perkembangan kondisi di lapangan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Masyarakat pun diimbau tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Warga diminta mengutamakan informasi resmi yang disampaikan pemerintah maupun BMKG terkait perkembangan aktivitas kegempaan. Dari Kabupaten Donggala, Sofyan melaporkan.
3: Baik, terima kasih rekan Sofyan langsung dari Kabupaten Donggala terkait dengan pasca gempa magnitudo 6,7 yang melanda wilayah Donggala, Palu, dan juga Kabupaten Sigi. Dan pendengar, mengakhiri program Gema Saripati Maju sore ini, kita akan ikuti news feature dari RRI Mamuju terkait dengan euforia Piala Dunia di kampung-kampung Sulawesi Barat. Kita akan ikuti news feature selengkapnya bersama reporter Muhammad Ilham.
14: Di banyak kampung di Sulawesi Barat, malam-malam Piala Dunia jadi ramai sekali. Orang kumpul di lapangan, pos kamling, atau di halaman rumah cuma untuk menonton bola bareng. Walaupun Indonesia tidak ikut, suasananya tetap seperti pesta tiap malam. Muhammad Sabir, Kepala Bidang Prestasi dan Pembudayaan Olahraga, cerita kalau Piala Dunia di Sulawesi Barat benar-benar hidup.
15: Para pencinta sepak bola di Sulawesi Barat, kondisi di Sulawesi Barat tentang Piala Dunia ini, saya lihat ini sangat ramai atau semarak yang baik dari desa-desa maupun di provinsi, bahkan di rumah-rumah, di pos kamling, malah di ada yang bawa layar di luar atau di lapangan menonton bareng.
14: Lapangan yang biasanya sepi sekarang penuh dengan tikar dan kursi plastik. Anak-anak lari di depan layar, orang dewasa duduk sambil minum kopi, merokok, dan komentar sepanjang pertandingan. Ia mengatakan bahwa sepak bola memang punya tempat khusus di hati banyak orang.
15: Kan di rumah-rumah, di pos kamling, malah di ada yang bawa layar di luar atau di lapangan menonton bareng. Karena memang olahraga ini adalah diidam-idamkan seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Karena ini merupakan Piala Dunia dan menampilkan pemain-pemain terbaik dunia.
14: Nama-nama pemain dunia yang dulu cuma didengar di TV sekarang jadi bahan obrolan di kampung. Orang bisa ribut kecil soal Messi, Ronaldo, atau pemain-pemain baru, tetapi tetap ketawa bareng lagi. Euforia ini terasa bahkan sebelum kick-off. Wakil Ketua Lima Koni Sulbar, Andi Kahabda, menjelaskan bahwa semangat itu sudah terasa sejak awal.
16: Yang jelas, kalau kita lihat sebelum digelarnya Piala Dunia saja, euforia di Sulawesi Barat itu sudah ada ya. Itu terbukti dengan beberapa fans Piala Dunia itu melakukan konvoi hingga di Polewali itu, kalau kita lihat di sepanjang jalan, di rumah-rumah penduduk, itu sudah ada bendera yang tinggi sekali, masing-masing negara yang didukung dibenderakan di atas rumahnya.
14: Bendera negara favorit dipasang di depan rumah, di atas atap, di pohon-pohon, bendera seperti Argentina, Belanda, Brasil, dan lain-lain menghiasi sepanjang jalan. Dari situ saja sudah kelihatan siapa dukung negara apa di satu kampung. Di Mamuju, suasananya juga makin terasa.
16: Nah, terus kalau di Mamuju sendiri, kemarin kita lihat fans Argentina yang memang pemegang Piala Dunia terakhir sebagai juara bertahan, ya, konvoi keliling kota Mamuju. Ya, yang jelas euforia Piala Dunia ataupun Piala Eropa, dan apalagi kalau misalnya kita berbicara dengan AFF yang ada Indonesianya, itu pasti memang euforia kita sebagai penikmat sepak bola itu pasti cukup ramai sekali.
14: Motor dan mobil keliling kota bawa bendera, pakai jersey, klakson berbunyi di mana-mana. Di kampung-kampung sekitar, anak-anak muda ikut-ikutan, kompoi kecil-kecilan sebisanya saja. Intinya, semua mau merasakan serunya Piala Dunia, dari kota sampai ke kampung.
3: Pendengar News feature bersama dari RRI Mamuju tadi sekaligus mengakhiri paket berita berjaringan Sekoril 4 dalam Gemas Hari Pati Maju edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joko Nurcaya Sujari bersama rekan teknik Irfan Maulani dan Anjas Pole ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
17: Demikian telah Anda ikuti Gemas Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Saya Muti Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Pro satu kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra. Sore pendengar, Yuda kembali temani Anda setelah tadi kita bergabung untuk mengikuti informasi Gemas Hari Pati Maju untuk sore hari ini. Dan kita akan menantikan saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Namun nanti terlebih dahulu kita akan hadirkan renungan menjelang maghrib. Teruslah bersama dengan Pro satu kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi di ruang dengar Anda di Pro satu kendari.

Baiklah pendengar, kita akhiri sampai di sini rangkaian musik-musik. Saatnya kita akan hadirkan terlebih dahulu renungan maghrib dan juga kumandangan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Kali ini dengan judul Apa Yang Kau Tanam Itu Yang Kamu Panen, yang akan dibawakan oleh Karaima Esagi. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan kita akan menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul apa yang kau tanam itu yang engkau panen. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kekuatan serta nikmat-nikmat yang lain. Jika nikmat itu kita menghitung-hitungnya, maka tentu kita tidak dapat menghitungnya karena banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pemilik syafaat mengizinkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kemudian kelak nanti untuk menyampaikan syafaatnya kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melalui syafaat rasulnya, melalui syafaat rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita di muka bumi ini, apa yang kita tanam, itulah yang akan dipanen. Itulah yang akan didapatkan ketika kita berada di dunia maupun di hari kemudian kelak nanti. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, yakinlah tidak ada suatu pun perbuatan yang hilang tanpa dibalas, tanpa ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan segala yang kita pikirkan, segala yang kita ucapkan, dan segala yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Cepat atau lambat, terlihat ataupun tersembunyi, pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kurang lebih demikian, bahwa barang siapa yang mengerjakan kebajikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surah Az-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman tidak ada sedikit pun keraguan, semuanya adalah benar karena Allah adalah Maha Benar. Karena itu ini bukan sekedar janji, ini adalah kepastian. Maka jika hari ini hidup terasa berat, mungkin ada yang perlu kita perbaiki. Dan jika hari ini hidup kita terasa lapang, itu bisa jadi buah dari kebajikan yang pernah kita tanam, kebajikan yang pernah kita lakukan, kebaikan, amal kebaikan yang pernah kita lakukan sebelumnya, bahkan yang sudah kita lupakan. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya kurang lebih demikian, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringilah keburukan dengan kebajikan, niscaya kebajikan itu akan menghapus daripada keburukan.
hadis rawahu Tirmizi. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, karenanya perlunya kita hidup di dunia ini memperbaiki dalam tingkah laku kita, memperbaiki baik itu ucapan maupun gerak-gerik, semuanya dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan dibalas dan kita akan terima balasannya. Tentu kalau kita banyak berbuat baik, maka balasannya adalah kebajikan pula. Tetapi kalau kita berbuat buruk, maka balasannya keburukan pun akan kita terima. Walaupun itu hanya seberat biji zar, Allah akan membalas. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, karena itu fokuslah berpikir baik. Karena pikiran adalah awal dari tindakan. Baik tindakan berkata-kata, berlisan adalah cermin hati berbuat baik. Karena amal adalah bukti keimanan. Berhati baik, karena disitulah Allah menilai kita. Jangan sibuk menilai orang lain. Sibuklah menilai diri sendiri. Sibuklah memperbaiki diri sendiri. Karena kita akan bertanggung jawab atas tindakan dan perbuatan kita ketika kita berada di muka bumi, ketika di hari kemudian kelak nanti kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat selama kita berada di muka bumi ini. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jika kita ingin hidup dipenuhi dengan kebajikan, maka jadilah sumber kebajikan itu sendiri. Semoga setiap langkah kita menjadi sebab turunnya rahmat Allah, bukan sebab datangnya penyesalan. Karena penyesalan itu selalu datang belakangan. Tidak pernah penyesalan itu datang duluan, tetapi penyesalan itu selalu datang belakangan. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian renungan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintah-Nya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintah-Nya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dari dalam berkata-kata dan berbuat. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang berbeda dengan manusia, baik dari segi asal penciptaannya, begitu juga dengan nafsu. Manusia memiliki nafsu, sedangkan malaikat tidak memiliki nafsu. Akan tetapi, dalam sejarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus dua malaikat ke bumi dan diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua malaikat itu bernama Harut dan Marut. Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah ke negeri Babilonia. Nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 102, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah.

Sikap putus asa adalah sikap yang tidak terpuji dalam agama Islam. Karena orang yang memiliki sikap putus asa adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dan ketabahan di saat menghadapi musibah ataupun kesulitan dalam hidupnya. Sikap putus asa ini selalu menimbulkan kerugian terhadap orang yang mempunyai sikap putus asa tersebut, maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih fatal lagi, orang yang memiliki sikap putus asa bisa sampai bunuh diri. Sebab orang tersebut sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau solusi terhadap kesulitan yang dihadapinya. Agama Islam jelas melarang sikap putus asa tersebut. Sebab putus asa termasuk sikap orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, Dia Ibrahim berkata, Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Allah menciptakan dunia sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana sifat ujian itu sendiri. Terkadang Dia menguji manusia dengan kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Quran tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Quran yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apapun bentuk penderitaan yang dialami seseorang atau bagaimanapun situasi yang dihadapi, Allah menciptakan sebuah jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah dalam kesabarannya.

Persatukan informasi dan inspirasi. Pendengar, di perjumpaan malam hari ini, Ilham yang akan menemani untuk aktivitas dan juga mungkin waktu bersantai pendengar ya. Dan sajian lagu kita akan hadirkan dan interaktif untuk malam hari ini. Dan juga beberapa informasi yang akan kita hadirkan untuk menemani pendengar ya, selama beberapa jam ke depan sampai lepas pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tadi pendengar sudah ditemani ya untuk di siang hari ya, panjang nih waktu menemani pendengar ya. Dari siang hari sampai di jelang maghrib tadi ya dengan Bang Yuda. Dan tentunya melanjutkan kebersamaan, akhirnya kita berjumpa lagi untuk penanggalan tanggal 19 Juni 2026. Ilham masih akan kembali untuk menyapa pendengar ya. Dan tentunya mengawali dengan informasi yang akan kita bagikan pada malam hari ini. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar mengawali untuk perjumpaan kita malam hari ini ya, dimana ini yang menarik juga nih dari Presiden kita Prabowo Subianto, yang dimana meminta untuk bank-bank himpunan bank milik negara atau Himbara itu tidak hanya berorientasi untuk keuntungan semata. Nah, Himbara ini juga diminta untuk memperkuat perannya sebagai penggerak perekonomian nasional ya, melalui pembiayaan yang inklusif bagi masyarakat. Dan juga arahan ini disampaikan Presiden saat mengumpulkan dari jajaran direksi dan komisaris dari bank-bank Himbara di mana ditemui di kompleks Istana Kepresidenan ya. Tepatnya yang berlangsung kemarin ya, di hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Pertemuan ini dihadiri jajaran dari Bank Mandiri, BRI, BNI, BSI dan juga dari Bank BTN. Dari Menteri Investasi dan Hilirisasi ya, Rosan Ruslani ini mengatakan bahwa Presiden menilai Himbara memiliki posisi strategis untuk perekonomian nasional. Dan menurutnya Himbara ini bukan hanya berfungsi untuk entitas bisnis saja ya, tetapi juga instrumen penting untuk mendukung arah kebijakan ekonomi. Dari Rosan juga yang mengatakan bahwa Presiden menginginkan ya, manfaat kehadiran dari bank-bank BUMN ini itu bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Dari penyaluran pembiayaan juga diharapkan menjangkau berbagai sektor, mulai dari UMKM sampai dengan korporasi. Dan menurut Rosan, Presiden menggambarkan perbankan sebagai darah bagi perekonomian nasional. Karena itu Himbara diharapkan bisa menopang sektor strategis sekaligus mendukung untuk program pemerintah. Dari Presiden tetap mengingatkan ya, untuk bank-bank plat merah mengedepankan tata kelola profesional. Dari prinsip kehati-hatian juga harus dijaga untuk menjalankan bisnis perbankannya. Mungkin sedikit terkait dengan Himbara ini masih akan kita bagikan ya untuk kebersamaan kita, dilanjut dengan beberapa informasi yang masih akan Ilham hadirkan untuk pendengar, menemani pendengar yang sedang bersantai atau sedang beraktivitas malam hari ini. Masih di Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar, seharusnya di bulan Juni ini kita memasuki musim kemarau ya. Ya, ini juga ditandai dengan mewanti-wanti dari perkiraan cuaca terkait dengan El Nino juga yang akan menerjang Asia Tenggara ya. Nah, tapi beberapa saat yang lalu juga ya, untuk hari ini masih sempat hujan ya. Ya, itu mungkin memang cuaca yang tidak bisa ditebak ya, seperti apa kondisinya. Tapi kalau kita lihat nih ya, terkait dengan El Nino sendiri pendengar, Asia Tenggara ini menghadapi ancaman untuk El Nino yang ini bisa memperparah dari kondisi ekonomi juga, dari segi ketahanan pangan di kawasan Asia Tenggara ya. Jadi cuaca panas dan kering ya, ini mulai terasa nih untuk El Nino masuk lagi nih di Asia. Dimana dari kondisi kering yang mengganggu produksi beras dan juga minyak kelapa sawit itu bisa terjadi. Nah, sementara itu dari beban masyarakat yang meningkat juga ya, akibat kenaikan harga pangan, dari bahan bakar dan juga transportasi ya. Semoga kita bisa melalui ya, sepertinya banyak banget ya cobaannya. Dari Badan Meteorologi Dunia ya, WMO, yaitu memperkirakan kalau El Nino itu akan muncul, ternyata belum di bulan Juni ini ya, tapi akan muncul sebelum bulan Agustus, tidak lama lagi berarti. Ya, ini mewanti-wanti lagi situasi yang bisa saja akan terjadi ya. Dan itu bisa bertahan nih untuk El Nino ini sampai November nantinya. Dan kondisi ini ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang berada di atas normal. Dan perubahan pola angin juga diperkirakan akan memperparah peningkatan suhu di wilayah Pasifik, baik itu di Pasifik Tengah dan di Pasifik Timur. Nah, musim hujan monsun juga yang biasanya membantu sektor pertanian diperkirakan akan mengalami gangguan ya di dekat-dekat di bulan Agustus ya. Yang jelas sebelum bulan Agustus itu mulai waspada terkait dengan perubahan cuaca yang akan terjadi. Dan pertanian Asia Tenggara ini disebut sangat rentan untuk perubahan iklim yang ekstrim, terutama pada komoditas seperti beras dan minyak kelapa sawit. Nah, gangguan produksi beras ini juga berpotensi memicu tekanan sosial dan politik ya, dengan negara paling rentan seperti Thailand, Indonesia juga termasuk ya, dan Filipina juga Kamboja pendengar. Nah, produksi beras regional itu diperkirakan bisa turun 2% sampai 8% ya untuk kondisi dari cuaca ekstrim El Nino ini. Nah, minyak kelapa sawit juga ini terdampak dengan suhu tinggi ini ya, dengan efek yang baru terasa dalam 6 sampai 12 bulan ke depan nanti ya. Nah, itu bisa terjadi. Dan juga perang di Iran ya, itu juga untuk kondisi geopolitik yang turut mendorong kenaikan harga dari pupuk ya, bahkan tentunya dari energi. Ini yang memperburuk tekanan inflasi pangan di kawasan pendengar. Nah, kondisi ini juga membuat bank sentral harus mempertahankan dari suku bunga tinggi ya, sampai meningkatkan biaya pinjaman bagi sektor usaha dan pemerintah. Dan sejumlah negara Asia, untuk Asia Tenggara pendengar ya, mulai beralih ke batu bara untuk mengatasi dari krisis energi yang akan terjadi nantinya. Dan Bank Pembangunan Asia atau ADB ini menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di kawasan menjadi 4,7%. Nah, inflasi tetap tinggi di beberapa negara seperti Filipina dan Vietnam. Sementara untuk Indonesia, mengalami kenaikan harga bahan bakar non-subsidi yang menambah tekanan biaya hidup juga. Nah, dampak cuaca ekstrim ini juga mengancam sektor pariwisata ya, yang salah satu penopang ekonomi penting untuk di wilayah Asia Tenggara ya, di kawasan. El Nino ini juga berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan gambut ya, atau karhutla, yang dan disertai dengan kabut asap di lintas batas, dan ini meningkatkan resiko kesehatan untuk masyarakat. Dan juga dari kondisi ini itu bisa memperburuk ketegangan sosial ya dan politik di berbagai negara. Nah, hal ini juga terutama terjadi di tengah meningkatnya protes dan ketidakpuasan publik ya. Nah, kombinasi antara guncangan iklim, tekanan ekonomi global dinilai akan saling memperkuat dampaknya. Nah, secara keseluruhan dari El Nino ini berpotensi menjadi ujian besar bagi stabilitas ekonomi politik untuk Asia Tenggara. Semoga Indonesia bisa menghadapi ya untuk situasi yang akan terjadi ya terkait dengan iklim ya, ditambah dengan geopolitik yang belum ditahu nih ya, simpang siur arahnya mau kemana gitu. Kita masih akan berbagi juga di perjumpaan kita, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar tahu nggak kalau misalkan dari penyimpanan data untuk internet ini seberapa gitu ya? Wah, luar biasa. Karena dari awal munculnya internet ya di tahun 90-an, dan pasti sudah banyak data yang terkumpul. Dan data-data itu punya ruang khusus disimpan. Contohnya kayak di Google punya ruang penyimpanan khusus ya, di basement yang wow, luar biasa luas ya, yang tentunya luar biasa dingin juga di dalamnya. Saking kedapnya orang tidak bisa tinggal di situ ya, mungkin beberapa menit saja bisa gitu. Ya, karena di situ tempat penyimpanan data ya, khusus untuk data-data dari seluruh dunia gitu ya, entah itu dari data publik, bahkan mungkin ada server khusus ya, ya something like that. Nah, ini juga yang menarik nih, karena kebutuhan dari penyimpanan ya, pusat data ini terus meningkat seiring juga pesatnya perkembangan internet ya. Perkembangan internet, data-data semakin banyak ya, inputnya bisa sampai enggak kebayang berapa terabyte gitu ya kan. Wah, udah kuardaliun kayaknya ya data yang ada di internet saat ini. Dan itu juga karena munculnya kecerdasan buatan atau AI ya. Nah, ini juga semakin memperberat ini ya kerja dari para penyimpanan-penyimpanan data gitu ya. Karena itu yang memproses semua dari AI yang dibuat oleh miliaran, jutaan manusia lah kalau sekarang ya. Kalau sampai miliaran kayaknya ya bisa, mungkin ada 5 miliaran. Udah 8 miliar penduduk manusia ya kan. Hampir separuhnya itu bermain internet gitu ya kan. AI apalagi, waduh. Jadi semakin berat juga yang harus ditanggung ya untuk penyimpanan-penyimpanan ya, mengolah dari data-data yang begitu masif ya, apalagi untuk AI. Nah, terdapat ribuan server yang menghasilkan panas dan membutuhkan sistem pendingin dalam jumlah yang sangat besar. Karena memang membutuhkan pendingin yang sangat besar nih untuk mengolah semua data dan informasi itu, pendengar ya. Seperti itu. Jadi mereka tidak di serta-merta langsung jadi data gitu aja, enggak ya. Ada penyimpanan, ada hardware-nya, hardware khusus bahkan bergedung-gedung gitu. Isinya cuma hardware penyimpanan data. Ya, bahkan pasti lebih dingin dari kulkas ya. Soalnya mesin-mesin yang bekerja gitu untuk internet, wow, luar biasa. Nah, ini untuk mengatasi tantangan ini, para insinyur itu mencoba pendekatan yang tidak biasa ya, dengan menempatkan pusat data di bawah laut. Wah, bayangkan nih, pusat data udah bukan lagi di darat disimpan ya, bukan lagi di basement mungkin kayak Google. Udah di bawah laut nih rencananya. Nah, lingkungan laut yang dingin ini dinilai mampu membantu menjaga suhu perangkat tetap stabil, sekaligus mengurangi konsumsi dari energi. Nah, menurut penelitian yang dipublikasi juga dalam jurnal IEEE, IEEE, Journal of Oceanic Engineering, ini penempatan pusat data di lingkungan bawah laut ini dapat meningkatkan efisiensi pendinginan, sekaligus mengurangi kebutuhan ruang dan infrastruktur di daratan. Nah, kondisi ini juga memungkinkan sistem beroperasi dengan lebih hemat energi, pendengar. Salah satu uji coba yang paling terkenal dilakukan yang mulai dari proyek Natick ya, mengoperasikan pusat data berbentuk kapsul di dasar laut. Nah, jadi selama bertahun-tahun sistem ini juga mampu bekerja dengan tingkat keandalan yang tinggi, pendengar. Nah, air laut ini di sekitar kapsul berfungsi sebagai pendingin ya secara alami bagi ribuan server yang berada di dalamnya. Jadi metode ini mengurangi kebutuhan pendingin mekanis yang selama ini menjadi salah satu penyumbang konsumsi listrik terbesar ya pada pusat data konvensional. Nah, selain efisiensi dari energi yang dilakukan, lokasi bawah laut juga memungkinkan untuk pusat data ditempatkan lebih dekat dengan wilayah pesisir yang menjadi tempat tinggal sebagian besar penduduk dunia ya. Nah, ini juga berpotensi meningkatkan kecepatan dari akses data bagi pengguna. Nah, walaupun pengoperasian pusat data bawah laut ini masih menghadapi sejumlah tantangan ya, apalagi untuk kalau misalkan terlalu dalam gitu. Kalau terlalu dalam nanti kecintaan, bukan. Kalau terlalu dalam nantinya pressure sangat tinggi ya. Jadi bisa jadi bangunan jadi kolaps karena remuk gitu ya kan. Semakin dalam semakin pressure gravitasi itu luar biasa. Tekanan bawah laut itu luar biasa, benar. Jadi pemeliharaan perangkat ini biayanya untuk instalasi investasi itu menjadi patokan yang perlu diperhatikan ya, karena biayanya pasti sangat besar dan juga dampaknya terhadap lingkungan laut. Ini juga diperhitungkan. Ini menjadi bahan penelitian juga para ilmuwan dan juga insinyur. Nah, perkembangan teknologi digital yang semakin pesat ini membuat kebutuhan untuk sistem pusat data yang lebih ramah lingkungan ini didesak tentunya ya untuk para ilmuwan dan juga para peneliti. Nah, berbagai pendekatan baru juga terus dikembangkan untuk menekan konsumsi energi sekaligus menjaga kinerja jaringan global, mendengar. Selama ini kita tahunya jaringan itu dipancarkan ke langit gitu ya kan, ke satelit. Enggak, ditanam di laut, pendengar. Jadi jaringan itu melalui kabel, kabel raksasa yang panjang banget ya, menjuntai, menghubungkan seluruh benua. Nah, dengan itu juga laut tidak hanya menjadi jalur perdagangan ya, tapi sumber kehidupan baru nih untuk teknologi. Selain juga sumber kehidupan bagi manusia, tapi juga teknologi juga ingin merambah nih ya, dunia bawah laut. Di daerah modern ini, lautan ini juga mulai dimanfaatkan untuk pendingin alami ya, membantu menopang infrastruktur teknologi menghubungkan dunia untuk all connected together. Kita masih kembali untuk membagikan informasi lainnya. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih kembali untuk berbagi untuk pendengar ya. Salah satunya dari prestasi yang diraih dari anak negeri tentunya ya. Nah, ini dari pecatur putri Indonesia, Chelsea Monica Ignacia Sihid ya. Ini mencatat prestasi membanggakan ya, dengan mengalahkan dari Magnus Carlsen, pecatur nomor 1 dunia asal Norwegia. Ini dalam laga eksibisi catur simultan yang berlangsung di Hong Kong. Chelsea yang menyandang gelar Women International Master ya, atau WIM gitu ya, menjadi satu-satunya pemain yang berhasil menorehkan kemenangan atas Charleston pada ajang dari pecatur asal Norwegia tersebut ya, mengalahkannya di kompetisi di Hong Kong ya. Dan ini juga ya dari peraihan yang dilakukan ya atas ajang tersebut dalam format simultan ya, seorang grandmaster menghadapi banyak lawan secara bersamaan dengan berpindah dari satu papan ke papan lainnya. Jadi simultan nih ya, terus-terusan. Kalau menang pindah lagi, main lagi gitu ya kan. Pokoknya ngeri banget ya. Benar-benar mengasah otak ini. Pertandingan yang tidak kaleng-kaleng berarti pendengar ya. Nah, di kesempatan itu Charleston memainkan 25 papan sekaligus. Wah, luar biasa. Jadi keberhasilan Chelsea ini mengalahkan salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah catur dunia menjadi sorotan pecinta catur internasional. Nah, ini ya dari Magnus Carlsen sendiri pendengar ya, masih berstatus sebagai pemain dengan rating tertinggi dunia nih ya, dan telah mengoleksi berbagai gelar juara dunia di berbagai format permainan. Nah, Chelsea Monica sendiri merupakan salah satu pecatur putri terbaik Indonesia. Dia lahir di Balikpapan pada 2 November 1995 ini. Meraih gelar Women International Master pada tahun 2011 dan sudah beberapa kali memperkuat Indonesia di ajang Olimpiade Catur Dunia. Nah, Chelsea ini juga pernah menjuarai kejuaraan nasional catur putri Indonesia, pendengar. Walaupun seperti itu, hasil pertandingan simultan ini tidak mempengaruhi ya dari rating resmi Federasi Catur Dunia ya, atau FID, dari pertandingan eksibisi simultan yang umumnya digelar sebagai ajang promosi dan hiburan, sehingga hasilnya tidak masuk dalam perhitungan rating resmi pemain gitu ya. Nanti pun walau ini ya berdampak pada tidak berdampak pada peringkat dunia ya. Kemenangan dari Chelsea atas Charleston tetap menjadi catatan istimewa ya bagi dunia catur Indonesia. Prestasi ini juga menunjukkan bahwa pecatur Indonesia mampu bersaing dan memberikan perlawanan ya kepada pemain-pemain terbaik dunia di panggung internasional. Mungkin dalam ajang kompetisi resmi yang akan digelar dari Federasi Catur Dunia atau FID itu bisa berpeluang ya untuk mendapatkan gelar tersebut ya sebagai pemain catur terbaik di dunia gitu ya kan. Dia harus melalui jalur pertandingan resmi ya. Ya walaupun di pertandingan simultan di Hong Kong ini mengalahkan juga ya kan. Itu keren banget berarti. Kita masih akan berbagi dan menghadirkan informasi ya. Sebelum kita bergabung juga dengan warta berita nasional ya, di mana kita akan terhubung bersama dengan Pro3 Jaringan Berita Nasional. Informasi-informasi yang kita rangkum masih akan kita hadirkan. Masih di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, untuk melanjutkan kebersamaan kita malam hari ini, kita akan bergabung untuk mendengarkan Warta Berita Nasional dan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk Sultra malam hari ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Ini penelitian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras Mina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah beradaptasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Change Oil Recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Kesehatan penanganan bencana bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa guncang Kabupaten Sigi di tengah. Kementerian Sosial memastikannya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan, Kemensos saat ini pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, ini kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagainya lagi, kita juga dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 2026. Penetapan status tersebut dilakukan mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansepongi, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa tanggap darurat sudah ditandatangani 14 hari kami untuk kondisi darurat gempa. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dengan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan tugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat. Dampak selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Tutar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: Mengatakan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla semangat BMKG, insya Allah bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi Fisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Ada Sena Sopa Heluakan menjelaskan El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesignasikan kemarau tahun 2026 ini, serta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan strategis untuk memastikan kesediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringannya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan khusus daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Seperti itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan panen. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 5 juta ton yang disebut sebagai level terpanjang sejarah. Selain stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta dagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah bulan ke depan, artinya bulan April, Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali, di dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi chemical engine oil recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita produksi minyak naik bisa naik lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak dan kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery CEOR di lapangan Minas Riau guna meningkatkan produksi nasional. Untuk Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut wilayah kerja Rokan ini menyumbang sekitar 1/4 total produksi minyak nasional. Ia menilai keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting nasional sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak diambil oleh Pertamina dari Caltex ya, Chevron yang dulu Chevron hanya 50, 40 sampai 50 setahun, mereka 100 sumur dan meningkatkan dengan chemical. Alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insyaallah target 400 ribu di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan bisa naik lebih banyak lagi si Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magnawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Eri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengkredit karena lebih memilih menggunakan

0: kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Filian mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan 50% di antaranya tidak atau belum memerlukan kredit.
1: Ditanya kenapa mengajukan, dia tidak mengajukan kredit itu 7% ya. Sedangkan yang mengajukan itu hanya 8%. Nah, kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah, ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan yang ada gitu ya. Kita kan pengen ini enggak begini, secara bank sudah mendanai. Nah, kemudian apakah yang bicara suku itu nggak banyak ya, kalau di apa biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM nya bukan itu pertamanya ya, kemudian yang lainnya, dan ada juga faktor 10%.
0: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan UMKM. Dari Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus Solawat tetap beroperasi 4 jam dan bus Solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Channel bus Solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
4: Ya, nah, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus Solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah operasional bus Solawat.
2: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami, Syariful Alam, yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
4: Ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus Solawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus Solawat pada sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Tugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus Solawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang ke-2 secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan masa puncak operasional haji, PPH mengoperasikan 450 unit bus Solawat. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus Solawat tetap beroperasi 24 jam sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus Solawat tersedia hingga seluruh jamaah dan dari wilayah Sisa dari Terminal Syekh Amir, wilayah Mishkala dari Terminal Abjad, serta wilayah Ajija dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul

0: Ratu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah. Nah, PPH juga melakukan penyesuaian terhadap rute bus selawat. Dengan Juni ini terdapat dua yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani meninggalkan Mekah. Rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah dan rute 22 yang melayani kawasan Shisha menuju Terminal Ship Amin. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi melainkan dipindahkan si aktif melayani jemaah. Selain itu dapat disampaikan pula bahwa jemaah haji Indonesia yang berada di Mekah pada hari merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifal Alam, Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji Bekasi, Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
2: Baik, terima kasih. Benar, di manapun Anda berada, ini saya berada di kawasan Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam Jakarta Pondok Gede mendarat banyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Mencapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 15. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta mengatakan perasaannya dan bercampur sedih saat kembali ini. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
3: Karena pada hari keberapa bu atau gimana?
4: Tanggal 24 Mei. Bukan. Dia mau
3: dikasih
4: ke uci. Dia mau.
2: Ketahui secara keseluruhan fase kepulangan haji gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 30.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji dari Jakarta Pondok Gede, 2.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.094 jemaah haji Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya di Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
5: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten telah tiba di Bandara Internasional Kertajati sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji 11, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 440. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci, Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
6: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur, terutama ya jaga kesehatan intinya sih, jangan sampai nanti. Karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia, nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana, bisa diterapkan di sini untuk kemakmuran hajinya.
5: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Di Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliya, dan Masjid Al-Farouq di Desa Mazar Al-Nubani. Balik ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Terima kasih dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Kegiatan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Putra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Ada sejak kompetisi pola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Aspet mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
2: Kita sudah mencoba termasuk inisiasi kita dan pantuan ekonomi ini juga oleh kita sudah menjalankan program kita. Itu juga sadari karena
0: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Sebagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya pengaruh tentu pada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025 dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga pertama atau Liga utama itu akan ada kelompok usia 16, 18 dan di championship ataupun kasta kedua untuk usia 18 dan 20 dari kawasan Jakarta Pusat Niara Semudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial verifikasi kami, Instagram dan X @RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Listener dimanapun Anda berada, untuk melanjutkan perjumpaan kita ya, selepas tadi dari Warta Berita Nasional, dari Pro3 Jaringan Berita Nasional, kita berbagi lagi untuk malam hari ini. Seperti biasa ya, di malam Sabtu, tepatnya di hari Jumat, untuk penanggalan tanggal 19 Juni 2026, kita akan berbagi dengan Mimbar Agama Buddha yang akan menemani pendengar ya, dengan judul Kepedulian Sosial Sebagai Jalan Kebajikan, yang dibawakan dari Martinus Jen Sapang. Selamat mendengarkan.
1: 96,7 MHz Pro 1 Kedua.

Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sahabat dan para pendengar RRI yang sama-sama berbahagia, saya kembali untuk membawakan mimbar agama Buddha dengan tema kepedulian sosial sebagai jalan kebajikan. Namun sebelumnya terimalah salam cinta kasih dalam Buddha Dhamma. Sukihoto. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Sedharma yang berbahagia, dalam ajaran Buddha, kebajikan tidak hanya diwujudkan melalui praktek meditasi atau kebijaksanaan batin saja, tetapi juga melalui kepedulian terhadap kesejahteraan makhluk lain. Contohnya, teladan nyata dari kepedulian sosial dalam Buddhis dapat dilihat pada sosok Wisakha, seorang upasika yang terkenal sangat dermawan. Ia sering memberikan bantuan kepada para bhikkhu, membangun tempat tinggal bagi para bhikkhu, serta menolong masyarakat yang membutuhkan. Sahabat, kepedulian sosial merupakan wujud nyata dari praktek cinta kasih atau dalam agama Buddha disebut metta dan welas asih atau karuna, serta kemurahan hati dengan dana. Dengan membantu orang lain, seseorang tidak hanya meringankan penderitaan sesama, tetapi juga menumbuhkan kualitas batin yang luhur, yang menjadikan jalan menuju kebahagiaan dan pembebasan. Sahabat Sedharma, ada beberapa yang bisa kita simak secara bersama terkait dengan kepedulian sosial. Yang pertama, kepedulian sosial berawal dari cinta kasih dan welas asih. Dalam Buddhis, kepedulian sosial berakar pada pengembangan metta atau cinta kasih yang universal, cinta kasih tanpa batas, dan karuna, welas asih. Seorang umat Buddha diajak untuk memancarkan niat baik kepada semua makhluk tanpa membeda-bedakan. Dalam Sutta Nipata 108 dijelaskan bahwa seseorang hendaknya memelihara kasih sayang kepada semua makhluk seperti seorang ibu yang melindungi anak tunggalnya. Sebagaimana seorang ibu melindungi anak tunggalnya dengan mempertaruhkan nyawa, demikian pula hendaknya seseorang mengembangkan pikiran cinta kasih kepada semua makhluk. Ini tertuang dalam Karaniyametta Sutta yang setiap hari umat Buddha bacakan setiap sembahyang atau puja bakti. Ajaran ini menegaskan bahwa kepedulian kepada orang lain adalah bagian dari latihan spiritual yang sangat penting. Rasa dan tindakan peduli dilandasi oleh cinta kasih dan welas asih akan mewujudkan kedamaian. Sahabat Dharma yang berbahagia, tentunya kepedulian sosial ini juga dilaksanakan oleh umat Buddha yang ada di Sulawesi Tenggara. Salah satu contoh yang ada di Desa Sumbersari, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan. Setiap momen-momen hari besar keagamaan, kita saling bergantian untuk menjaga teman-teman kita yang melaksanakan ibadah. Misalnya, ketika ada momen perayaan hari besar agama Islam, Idul Fitri, Idul Adha, teman-teman yang beragama Hindu, beragama Buddha, Katolik, dan Kristen bersinergi bersama untuk menjaga sahabat-sahabat kita yang sedang melaksanakan ibadah. Begitu juga perayaan Galungan, perayaan Natal, perayaan Waisak, kita bersama-sama bersinergi untuk mewujudkan kepedulian kita dengan menjaga teman-teman kita yang sedang melaksanakan ibadah. Itu adalah salah satu bentuk di mana kita memiliki pengembangan cinta kasih sayang, kepedulian antar sesama agar hidup terasa lebih
harmonis, damai, dan tentunya agar kita bisa hidup lebih nyaman di tempat kita. Sahabat sedharma yang berbahagia, yang kedua adalah kemurahan hati atau dana. Nah, dana ini adalah bentuk kepedulian, ya, berdana kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebagai dasar kepedulian kita sebagai manusia kepada semua manusia, bahkan semua makhluk hidup. Salah satu praktek utama dalam Buddhis adalah dana. Berdana, yaitu memberi dengan tulus. Memberi tidak hanya berupa materi, tetapi juga tenaga, perhatian, dan pengetahuan. Dalam Dhammapada ayat 16 dijelaskan bahwa orang yang berbuat baik akan menuai kebahagiaan. Orang yang berbuat baik bersuka cita di dunia ini dan di dunia berikutnya. Sahabat sedharma yang berbahagia, tentunya kita sebagai manusia selalu dihimbau dan selalu dipesankan oleh orang tua kita untuk selalu melakukan hal-hal positif, hal-hal baik, yang dimana ini akan membawa dampak positif bagi kita sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah kehidupan sosial. Jadi berbuat baik itu bukan hanya kita membantu dalam bentuk materi, tetapi dalam bentuk ide, gagasan, dan bantuan-bantuan fisik lainnya. Itu adalah salah satu bentuk perbuatan baik dalam agama Buddha. Ketika kita memiliki sedikit uang yang ada, bisa juga kita memberikan dalam bentuk materi. Meringankan beban sahabat kita yang membutuhkan, itu adalah berkah karma baik yang sangat luar biasa dalam pandangan agama Buddha. Sahabat sedharma yang berbahagia, melalui dana, seseorang melatih diri untuk melepaskan kekakuan dan menumbuhkan rasa peduli terhadap kebutuhan orang lain. Karena itu, kepedulian sosial menjadi praktek kebajikan yang sangat dianjurkan. Dasar seseorang memiliki rasa peduli adalah memiliki kemurahan hati. Dan jangan kita diliputi atau dipengaruhi oleh kebodohan batin. Misalnya keserakahan. Dengan kita serakah akan memberikan dampak negatif kepada diri kita. Tidak mau memberi, selalunya kekurangan, itu adalah hal-hal yang harus kita hindari. Sahabat, selanjutnya yaitu kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Ajaran Buddha juga menekankan tanggung jawab sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam Digha Nikaya 31, Singala Sutta, Buddha menjelaskan bagaimana seseorang harus memperlakukan orang lain secara penuh tanggung jawab dan saling menghormati. Di dalam sutta tersebut diajarkan hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak, guru dan murid, suami dan istri, teman serta masyarakat. Prinsip ini menunjukkan bahwa kepedulian sosial merupakan dasar terciptanya kehidupan yang damai dan harmonis. Nah, inilah yang perlu kita mengerti secara bersama-sama. Kita harus memiliki sikap peduli, ya, kepada siapa saja. Tidak memandang apa sukunya, apa agamanya. Semuanya harus kita hormati, kita cintai, dan juga kita harus memiliki rasa senang atas kebahagiaan yang dimiliki oleh sahabat-sahabat kita. Kita juga harus mengembangkan toleransi kita kepada teman-teman kita, walaupun kita berbeda dalam keyakinan, berbeda dalam suku. Marilah kita selalu berpikir positif, berucap baik, dan selalu bertindak yang baik, agar kita bisa hidup dalam keharmonisan, walaupun kita hidup di tengah perbedaan, untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju lagi. Sahabat sedharma yang berbahagia, selanjutnya yaitu
menolong sesama sebagai bentuk kebajikan yang sangat tertinggi. Dalam Buddhis, menolong orang lain dianggap sebagai tindakan yang sangat mulia. Bahkan, Buddha pernah mengajarkan bahwa merawat orang sakit sama dengan merawat Buddha sendiri. Hal ini tercatat dalam Winaya Pitaka, Mahavagga 8, ketika Buddha menegur para bhikkhu yang tidak merawat sahabatnya atau bhikkhu yang sedang sakit. Lalu Buddha berkata, barang siapa merawat orang sakit, berarti ia merawat aku. Artinya barang siapa orang yang merawat orang yang sakit, berarti dia merawat seorang sang Buddha. Jadi, ketika ada orang tua sakit, kita harus peduli sebagai anak yang berbakti, tumbuhkan rasa cinta, kasih sayang seperti mereka dulu merawat diri kita. Ketika ada sahabat kita yang sakit juga kita harus peduli. Kita harus jenguk dan memberikan penguatan agar lekas sembuh. Ketika ada sahabat-sahabat kita yang kita tidak kenal juga sakit, kita juga harus menolong, membantu agar dia bisa tertolong. Sahabat sedharma yang berbahagia, ajaran ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap penderitaan orang lain merupakan praktek spiritual yang sangat tinggi nilainya. Sahabat, jadi dapat disimpulkan bahwa kepedulian sosial dalam agama Buddha merupakan perwujudan dari cinta kasih, ulas asih, dan kemurahan hati. Dengan membantu sesama, seseorang tidak hanya menciptakan kebahagiaan bagi orang lain, tetapi juga menumbuhkan kebahagiaan dalam dirinya sendiri. Melalui praktek metta, karuna, dan dana, umat Buddha diajak untuk menjadikan kehidupan sosial sebagai ladang kebajikan. Dengan demikian, kepedulian sosial bukan sekedar tindakan moral, tetapi juga merupakan bagian dari jalan menuju pembebasan dan penderitaan. Sahabat, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kiranya bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, melalui ini saya mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, sabisata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar untuk pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, kita menghadirkan Sandiwara Radio yang akan menemani untuk malamnya pendengar bersantai atau beraktivitas bersama dengan orang tersayang. Malam ini kita akan berbagi dengan Sandiwara Radio ya dari RRI Semarang yang berjudul Memilih Bersama. Selamat mendengarkan.
2: Di tengah kesibukan dan rasa ketidakpedulian, ada nilai yang perlahan mulai dilupakan. Nilai yang dulu membuat masyarakat saling menguatkan, kini sering tergeser oleh kesibukan dan alasan pribadi. Gotong royong bukan tentang kerja berat, melainkan tentang kepedulian yang dibagi bersama. Inilah cerita tentang memilih untuk tidak berjalan sendiri.
3: Aduh, dari pagi sampai siang begini, kita bersihin pos ronda, tapi kok rasanya nggak ada habisnya ya?
4: Karena cuma sedikit yang datang, Kak. Yang lain pada sibuk katanya.
3: Wah, padahal ini buat lingkungan kita sendiri. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi?
4: Iya kan? Cuma ya kadang capek juga kalau yang gerak cuma sedikit.
5: Kalian ngapain sih capek-capek bersihin, nggak dibayar juga?
4: Bukan soal dibayar atau enggaknya, Bim. Kalau lingkungan kotor kan kita juga yang rugi.
5: Ah, kalau cuma dikit orang yang kerja, nggak bakal ngaruh apa-apa.
3: Nah, justru karena semua mikir kayak gitu, akhirnya nggak ada yang mau bergerak nih.
5: Ya, tapi orang-orang juga punya urusan masing-masing, kan?
3: Tapi peduli sama lingkungan juga lebih penting, loh.
6: Eh, kok rame? Oh, kerja bakti ya?
4: Iya, Nilin. Sini ikut bantuin.
6: Aduh, maaf ya. Aku buru-buru. Mau pulang soalnya.
3: Sebentar aja, Lin. Kalau bareng-bareng, pasti cepat selesai kok.
4: Gak apa-apa kalau sedikit yang bantu. Yang penting ikut peduli.
6: Ya udah deh. Aku bantu, tapi sebentar aja ya.
5: Wah, wah, wah. Ternyata kalau rame gini gak seberat yang aku kira.
3: Tuh kan, kalau ada yang mulai, yang lain juga pasti ikut kok.
4: Gotong royong itu gak bikin capek, tapi bikin kuat.
6: Iya juga ya. Kalau sendirian capek, tapi rame-rame malah jadi seru.
5: Duh, mungkin aku salah. Dari tadi cuma liatin aja, gak ikut kerja baktinya.
3: Gak apa-apa, Bim. Yang penting sekarang kamu udah ikut bergerak kok.
7: Saya senang lihat suasana begini.
3: Iya, Pak. Akhirnya banyak yang mau dan inisiatif untuk ikut membantu.
7: Iya, memang di saat seperti ini terlihat siapa yang mau memilih untuk membantu. Padahal bisa lo tidak peduli.
5: Saya baru sadar, Pak. Selama ini lebih sering nonton kerja bakti aja daripada turun tangan.
7: Bim, terlambat kalau tidak mau belajar. Tapi hari ini kamu memilih bersama.
4: Tuh, lihat. Lingkungan kita jadi bersih, hati juga jadi lega kan rasanya?
3: Dan rasanya jauh lebih menyenangkan ketika kita mengerjakan secara bersama-sama dan juga terasa lebih dekat antar satu sama lain.
5: Aku tuh baru ngerti, gotong royong itu bukan cuma kerja bareng, tapi rasa bareng.
6: Iya loh, ternyata kalau kita mau peduli, semuanya jadi lebih ringan.
2: Gotong royong bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang mau melangkah lebih dulu. Saat kita memilih untuk bersama, beban terasa ringan, jarak menjadi dekat, dan kebersamaan menemukan maknanya.

0: 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bersatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ini udah esok ya, udah masuk akhir pekan lagi nih ya, weekend. Nah, mungkin dari pendengar ini udah punya planning, udah punya rencana khusus yang akan dihabiskan nanti weekendnya untuk siapa dan mau kemana. Atau mungkin belum ada rencana ini, ya bolehlah nanti kita bayiin sedikit ya terkait dengan apa aja nih planning yang bagus yang bisa dilakuin, opsi untuk bersantai, atau mungkin yang bisa produktif, atau mungkin rekreasi ya. Ada banyak sih pilihan-pilihan kalau weekend, hal apa yang bisa dilakukan. Asalkan mungkin jangan deadline lagi. Kalau misalkan deadline masih disimpan di akhir-akhir waktu, ya itu lagi yang jadi kendala ya kan. Harus dipush lagi ya, mengganggu waktu weekend. Ya mungkin pengerjaannya sih yang bisa dilakukan lebih awal ya. Dan beberapa hal menarik terkait dengan waktu weekend ya, kita akan bagikan untuk perjumpaan kita. Dan entah itu mungkin yang produktif atau opsi-opsi waktu santai, ya kita akan hadirkan ya untuk malam hari ini buat menemani pendengar. Masih di Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar, untuk menikmati waktu weekend ya, akhir pekan ya, waktu yang selalu dinanti ya, untuk keluarga berkumpul bersama dengan mungkin teman-teman ya, jalan-jalan atau pusreng gitu. Nah, ini karena juga momen Piala Dunia, itu jadi salah satu momen yang bisa tentunya pendengar berbagi bersama ya, teman-teman yang mungkin menyukai negara lain ya, ada mungkin yang menyukai Bosnia, ada juga yang menyukai Paraguay ya, atau semacamnya. Nah, untuk besok nih ya, kita berbagi sedikit ya terkait dengan pertandingan untuk Piala Dunia di pada tanggal 20 Juni ya, di hari Sabtu esok hari, tepatnya dini hari ya, kalau ini ya waktunya itu pukul 2 nih waktu Indonesia Barat. Jadi di sini tuh pukul 3 akan berlangsung pertandingan Amerika Serikat versus Australia. Dan juga nanti selepas itu adalah gini ya, untuk pukul 5 waktu Indonesia Barat, berarti jam 6 ya, jam 6 pagi itu ada yang bertanding juga dari Skotlandia versus Maroko ya. Agak keras sih Maroko ini ya. Siapa sangka gitu ya. Nah, ini juga dari ini ya, pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat ya. Berarti kalau di sini itu pukul 8 ya, 8.30 waktu Indonesia Tengah. Ya, pertandingan dari Brasil versus Haiti akan berlangsung. Nanti juga di jam 11 ya waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah lebih tepatnya maksud kami, yang artinya waktu Indonesia Barat itu pukul 10. Itu ada pertandingan Turki versus Paraguay pendengar ya. Ini beberapa pertandingan yang akan berlangsung esok hari, dari Amerika Serikat versus Australia, Skotlandia versus Maroko, Brasil versus Haiti, Turki versus Paraguay, Belanda, itu untuk di tanggal 21 ya. Turki versus Paraguay ya, lebih tepatnya. Ya, Belanda versus Swedia untuk di pada tanggal 21 nantinya ya. Iya, mungkin banyak juga yang mengidolakan dari Belanda ya kan. Setelah pertandingan sebelumnya antara Belanda dengan Jepang yang cukup luar biasa ya. Ada juga mungkin yang menunggu dari pertandingan Jepang nih. Nah, ini juga bisa dijadikan ya untuk akhir pekan, menikmati waktu akhir pekannya, weekendnya dengan mengikuti dari Piala Dunia ya. Jadi enak nih bisa begadang ya kan, karena weekend gitu ya kan. Jadi enak bersantai sambil menikmati kopi panas gitu. Wah, enak banget nih ya. Subuh-subuhnya pendengar ya, menikmati kopi sambil menunggu pertandingan ya. Nah, lumayan lah Amerika Serikat versus Australia. Barangkali ada kejutan-kejutan kayak di awal-awal ya, dimana Amerika Serikat itu melawan Paraguay sampai 4-1 ya. Siapa sangka ya, tidak terduga. Kirain Paraguay akan memimpin gitu ya kan. Setahu kita mungkin ya, dari track record ya, Paraguay itu cukup lumayan loh ya. Tapi ternyata ya begitulah ya, bola itu bundar. Dan juga kita akan berbagi sedikit ya terkait dengan momen untuk akhir pekan nih ya, opsi bersantai yang Ilham sebutkan tadi ya. Itu bisa dengan beristirahat atau relaksasi ya, atau mungkin pergi ke Cryptropet gitu ya kan, yang kayak patah-patahin tulang gitu. Bukan ya, itu kayak di apa namanya, kalau misalkan versi lokal itu kayak dukun pijat gitu ya. Ya kalau istilah modernnya sekarang kretroport gitu ya kan, patah-patahin tulang, bunyi-bunyiin gitu ya, sendi-sendi ya. Biasa dilakuin waktu masih sekolah dulu ya, SMP atau SMA gitu ya kan. Nah, seperti itulah waktu istirahat dan relaksasi, memanjakan diri dengan berbagai hal. Nah, seperti apa nanti kita bagiin ya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar masih berbahagia tentunya untuk perjumpaan kita terkait dengan akhir pekan, momen yang paling seru untuk bersantai ya, istirahat, relaksasi, me time ya. Nah, kalau misalkan dari pendengar ini ya, bisa juga mempersiapkan kayak jadwal untuk akhir pekannya ya kan. Kalau misalkan jadwal kerja dari pendengar juga padat ya kan. Akhir pekan ini menjadi waktu yang tepat untuk memulihkan dari tenaga gitu yang terkuras di jadwal-jadwal yang padat tersebut. Ya, dengan memanjakan diri tentunya ya, seperti perawatan ya. Ada mungkin yang doyan dengan spa atau massage ya, ya. Atau bisa juga mengundang ke rumah. Kalau misalkan di luar negeri pendengar ya, ada tuh yang jasa massage-nya itu bisa diundang gitu ya ke rumah. Untuk terapi, dipijat gitu ya kan, untuk relaksasi, nah itu bisa juga nih. Kalau di Kendari, kayaknya mungkin ada sih, tapi di untuk Indonesia ya pendengar, di Jakarta mungkin ada gitu ya kan. Atau buat jadwal khusus untuk tidur lebih awal ya, ya cukup dengan istirahat juga bisa ya, yang lebih hemat gitu ya kan, hebat biaya. Atau maraton film, wah ini menarik nih, maraton film. Kalau kita maratonnya dari film tahun 2000, wah lumayan ya. Kayaknya akan habis jadi 10 pekan gitu baru selesai. Luar biasa banyaknya tuh film-film ya. Bisa mencari beberapa serial yang menarik mungkin ya, yang mungkin belum pernah dinonton atau penasaran ingin nonton ya. Film terbaru juga bisa ya, di layanan streaming itu juga banyak nih sekarang ini ya, layanan-layanan streaming yang bisa kita akses pendengar. Atau mungkin seperti yang Ilham sebelumnya tadi ya, kalau nggak maraton film ya, bisa juga dengan menonton dari Piala Dunia gitu ya kan, ya yang masih berlangsung. Nah, atau me time di kafe ini paling sering nih ya. Kalau untuk di Kendari ini seperti kayak agak ada fardu-fardunya gitu ya. Wajib gitu pendengar. Ya, cari suasana baru mungkin bisa ya dengan membaca buku ya. Jarang juga Ilham lihat-lihat kalau misalkan nongkrong di kafe ada yang lagi bawa buku untuk baca buku gitu ya. Jarang. Bawa laptop iya ya, yang kerja tugas banyak gitu. Atau menulis jurnal ya, di kedai kopi, Dear Diary. Well, jurnal ada daily activity. Di kedai kopi lokal yang tenang ya. Atau mungkin di tempat-tempat yang baru gitu, yang tidak terjamah oleh publik, yang tidak tidak bisa diakses dengan mudah gitu ya kan, agak masuk lorong dikit ya kan. Nah, itu biasanya jarang pengunjungnya, tapi vibe-nya itu terasa banget, cafe me time gitu. Wih. Atau mungkin hal yang lain juga nih ya, ada beberapa sih, masih banyak yang bisa Ilham bagiin sih. Tapi mungkin kita masih akan sempat bagikan untuk pendengar ya, sebelum kita bergabung untuk interaktif malam hari ini. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Persatukan kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk waktu akhir pekan ya atau weekend, dengan istirahat relaksasi bisa dilakukan atau produktif juga boleh nih ya, berbenah ceritanya. Kayak berbenah rumah, panggil bedah rumah. Kalau boleh sih ya, enak juga direnovkan gratis gitu ya, amin. Berbenah rumah maksudnya ya, kalau misalkan kayak ada cucian pakaian gitu ya, bersihkan rumah ya, tata ulang seperti kayak posisi dari furnitur, itu bisa juga memperbarui suasana ruangan gitu, asik sekali ya. Kayaknya Ilham butuh memperbarui suasana ruangan juga ini. Seperti belajar juga hal baru gitu ya kan, mengikuti kursus bisa juga, kursus online, wih banyak ya. Atau bereksperimen dengan resep masakan baru, wah ini paling top chart nih idenya ya. Iya, lagi pula kan pasar terbuka terus ya kalau untuk di Kota Kendari ya kan, tiap hari ada gitu ya kan. Jadi bisa nih kalau misalkan akhir pekan weekend diisi dengan resep-resep masakan baru. Asik banget ya. Jadi tiap minggu beda menunya. Atau merencanakan kayak jadwal ya, daftar kegiatan, target untuk minggu ke depan seperti apa. Itu juga boleh. Atau dengan rekreasi jalan-jalan gitu ya kan, kayak ke Toronipa, Nambo, atau ke Soropia ya kan, wah jauh-jauh nih. Atau ke mana gitu ya kan, pemandian air panas ya, ya di Soropia gitu ya kan. Dan masih banyak tentunya yang bisa dilakukan tentunya pendengar ya. Nah, kita masih ingin lanjut nih ya, bahas terkait dengan akhir pekan gitu ya. Tapi mungkin di interaktif aja ya kita lanjutnya. Karena kita akan bergabung tentunya pukul 22 waktu Indonesia Tengah dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih 5 menit lagi sih, 4 sekarang. 4 menit lagi ya. Kalau begitu Petra Sihombing akan bermain dulu dengan melodi-melodi Inilah Cintaku sebelum kita bergabung untuk Ruang Rindu.

rasa cinta melalui lirik alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Di malam hari yang mau dibilang cerah gelap, ya bisa ya, kecuali sore gitu ya, di hari yang cerah gitu kan enak banget. Kalau malam mana ada cara-caranya gelap gitu. Tentunya untuk di malam hari ini ya, buat pendengar kita berbagi lagi di Nuansa Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Tentu bisa bersama kita bergabung di jalur telepon ya. Ternyata di situ. Pokoknya silakan bergabung bersama kita ya di 0401-3124-008. Juga bisa berbagi bersama kita di jalur WhatsApp ya di 0813-545-0967. Dimana untuk malam hari ini, buat pendengar yang sedang beraktivitas atau sedang memperhitungkan gitu ya kan, akhir pekan ini harus segini-gini ya, udah ada jadwal ya. Sedikit terkait dengan akhir pekan mungkin kita akan bahas untuk malam hari ini. Kita tanya ini, akhir pekannya mau kemana? Atau mau ngapain ya? Atau tidur aja kayaknya di rumah ya? Paling simpel, langsung pada intinya gitu ya kan? Boleh berbagi bersama kita malam hari ini. Kita lupa nih, hari Jumat. Kita berbagi dengan lagu-lagu tahun 80-an sampai 90-an gitu ya kan? Jadi malam hari ini berbagi dengan lagu-lagu Indonesia ya, lagu 90-an, 80-an. Ya, di lagu-lagu yang akan kita puterin ya, lagu 80-an ya. Coba kita cek dulu di playlist kita ya. Mungkin ada dari pendengar juga pengen tahu nih ya, apa gitu ya untuk di lagu-lagu mungkin sudah banyak yang lupa juga atau mungkin ingin merefresh lagi. Nah, kita puterin playlistnya gitu malam hari ini ya. Lagu dari ini dia, lagu tahun-tahun bisa dibilang tahun kerinduan gitu ya. Lagu-lagu lawas ya, kita cari dulu nih. 80-an, 90-an. Ada dari Chrisye ya. Wah, paling dikenal nih. Mungkin ada yang ingin request lagunya Chrisye. Dari Desi Ratnasari juga bisa ya. Udah lama juga nih ya lagunya. Frankie and Jen, wah ini lebih lama lagi nih ya. Lagu Frankie and Jen. Selain itu juga kita punya nih ya untuk tahun 90-an ya, Gigi ya. Ya, masih ada nuansa-nuansanya ya. Terkenal banget dia dulu di punya masa kemasannya tentunya ya. Kayak Damainya Cinta ya, atau Kurindukan, atau Nirwana. Nirwana ya. Ada juga dari Indra Lesmana, dari Mujiono, ada juga dari Paramita. Wah, banyak nih. Pokoknya playlist kita untuk pendengar yang menemani kebersamaan Ruang Rindu kita malam hari ini. Silakan bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Nah, kita juga hadir untuk menemani di kebersamaan kita di jalur TikTok ya, kita lagi maintenance ini ya. Tidak lupa untuk di jalur WhatsApp ya, silakan bergabung, atau mungkin di jalur telepon silakan berbagi malam hari ini.

Ya pendengar, untuk di perjumpaan kita di Ruang Rindu ya, kita masih terus berbagi tentunya dengan lagu-lagu requestan malam hari ini ya. Nah, kita hadirkan juga ya pendengar yang ingin berbagi ya. Nah, mungkin banyak yang cariin gitu ya kan malam hari ini, kenapa belum bisa gabung di jalur teleponnya ntar. Sekarang mungkin bisa ya, silakan ya, kita undang untuk pendengar yang ingin berinteraksi bersama kita di jalur telepon ya, di 0401 3124008. Berbagi bersama kita juga di jalur WhatsApp ya, silakan berbagi. Nah, ini juga nih, malam hari ini ada siapa aja nih ya? Coba kita sapa dulu nih ya.

0: Baik, ada requestan nih di kebersamaan kita malam hari ini ya. Sebut saja dari rekan Rauf gitu ya. Oh, iya, selamat beraktivitas malam hari ini. Lah, ada aktivitas apa nih jam segini? Atau baru mau menuju pulang mungkin ya. Selamat beristirahat kalau begitu ya. Iya, lagunya Andi. Coba kita dengarkan ya. Mana nih lagunya? Ya, kita cek dulu di playlist kita ya. Lagu requestan dari rekan Rauf nih malam hari ini. Nah, ada yang sudah masuk juga di jalur telepon sepertinya ya. Iya, kita sapa dulu dari Pak De Alif ya. Ya, rekan Rauf, kita udah keep lagunya, nanti kita akan puterin ya. Lagu pertama yang sudah menemani kita di perjumpaan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sekarang kita sapa nih untuk Pak De Alif. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak De Alif. Halo Pak De Alif. Oh, sepertinya baru gabung gitu ya. Entesan kedengaran kayak baru ringing gitu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sapa nih untuk Pak De Alif yang menyapa kita malam hari ini. Iya, langsung kita gabung lagi. Ah, Bang Ari, ya beda lagi nih. Cepet banget pindahnya ya, Bang ya. Langsung kita sapa dulu. Ah, ternyata terputus. Oke, ya udah kita masih buka tentunya untuk di jalur telepon yang ingin berbagi malam hari ini silakan ya. Kayak berlumba-lumba banget ya. Belum masuk satu jaringan udah kekick gitu ya. Oke, satu-satu ya. Nanti kita akan lagunya akan kita puterin requestannya untuk malam hari ini. Silakan bergabung ya. Masih panjang juga malam ini ya. Masih ada 1 jam lebih. Ah, Pak De Alif kembali. Cepat banget ya. Saling berburu nih kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak De Alif, halo.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, jumpa lagi kita di Ruang Rindu Pak De ya.
1: Duk memori lewat lagu.
0: Iya, benar banget. Gimana nih kabarnya Pak De?
1: Ya, kabar lagi-lagi baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Alhamdulillah ya Pak De.
1: Tentang ini.
0: Kenapa nih Pak De?
1: Iya, walaupun malam tak berbintang,
0: wih,
1: tak gembira kan.
0: Nih, pantas udah feeling nih Lam, kayaknya malam ini agak-agak mendung nih, gelap banget nih ya. Ternyata gak berbintang beneran ya, Pak De.
1: Iya.
0: Oke, Pak De mungkin lagi bersantai, siap-siap untuk tertidur kayaknya nih.
1: Ya, tetap take tune kepada perasaan.
0: Iya, tetap menemani tentunya ya.
1: Waduh ini.
0: Iya, harus monitor dulu gitu ya Pak De ya, sebelum terlelap gitu ya kan.
1: Wah, suka aku. 80-90.
0: Benar, lagunya 80-90-an malam hari ini, lagu Indonesia.
1: Iya.
0: Pak De Alif banget nih, ya kan.
1: Aku Arab Saudi.
0: Boleh nih Pak De, silakan mau request lagu apa nih malam ini.
1: Kalau begitu, dari Dina Mariana.
0: Dina Mariana ya, Dina Mariana. Yang lagunya apa nih Pak De?
1: Ingat Kamu.
0: Ingat Kamu, aduh, playlist teratas lagi, mantapnya.
1: Zaman-zaman ada nostalgia
0: ini. Ada nostalgianya, benar ya.
1: Waktu kisah-kisah di sekolah dulu.
0: Waduh, ingat waktu masa-masa masih sekolah nih Pak De ya.
1: Tahu belajar, ingat Kamu.
0: Asik sekali. Pokoknya ingat Kamu. Oke, dari Pak De Alif nih, siapa aja yang mau disapa malam ini?
1: Ya, sapaannya buat rekan-rekan Pro Satu khususnya yang cinta kepada Ruang Rindu. Selamat malam semuanya. Dulu aku hiasi dulu sementara ini. Nah, aku hiasi dengan pantun juga.
0: Wih, cakep, mau pantun boleh nih.
1: Malam ini malam Ruang Rindu.
0: Cakep.
1: Disiarkan jam 10 malam.
0: Cakep.
1: Malam ini aku selalu rindu.
0: Iya.
1: Dalam.
0: Boleh nih Pak De ya. Siapa lagi nih yang mau disapa Pak De, silakan.
1: Ya, sapaannya biasa, sapaannya pada sahabat-sahabat yang ada di Makassar sana. Ada Viola, Polman, ada Purnama.
0: Iya.
1: Ada Anita. Di Kendari ada Anthony.
0: Iya.
1: Niarti, ayo bergabung Ibu Niarti.
0: Iya Ibu Niarti, mari bergabung. Nah,
1: dan untuk Pak Nasrud, ya, untuk Wandi yang ada di Sidoarjo, mana suaramu Wandi?
0: Mana suaranya nih?
1: Abang operator bersama Ilham. Thank you and terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget nih Pak De Alif sudah berbagi bersama kita. Di jalur TikTok sudah ada yang menyapa ya dari tadi nih. Ada Andri 13 ya. Power metal bayangan dirimu. Tiba-tiba banget bang ya. Langsung gabung request lagu. Gak sapa dulu bilang ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu gitu ya. Nanti kita akan coba putarin ya lagunya. Dari ini wah rekan lama nih, Gary Genaro. Wah, selamat malam Gary. Semangat, semangat bener. Kita sapa dulu nih ya, banyak yang terhubung bersama kita malam hari ini. Coba kita sapa dulu dari Mbak Viola di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Viola.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Hai Bang Ilham.
0: Iya, hai. Berjumpa lagi nih kita.
2: Iya kah?
0: Iya dong, iya kan. Di jalur udara tapi. Kita bersua bersama lagi di udara. Iya.
2: Apa kabar?
0: Baik, baik. Alhamdulillah Ilham baik ya. Sehat walafiat. Dari Mbak Viola gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah saya akan baik.
0: Baik ya, alhamdulillah. Waduh, ini mau dekat akhir pekan nih. Mungkin dari Mbak Viola ada rencana gitu akhir pekan ini?
2: Rencana akhir pekan apa ya?
0: Iya, jalan-jalan mungkin. Jalan-jalan ke Kendari gitu.
2: Waduh. Ada rencana sama...
0: Iya, mungkin di rumah aja ya Mbak Viola ya.
2: Enggak juga.
0: Enggak juga, banyak kayaknya planning nih. Mungkin kerjaan kayaknya Mbak Viola ya.
2: Besok enggak sih.
0: Oh besok masih?
2: Kerja, tapi setelah itu ada kegiatan lain.
0: Oh iya, ternyata jadwalnya padat Mbak Viola ya.
2: Enggak juga.
0: Oh iya, ada dua lah pertemuan esoknya ya.
2: Padatin lah.
0: Iya, oke. Berarti gak padat-padat, tapi lumayan menyibukkan begitu ya.

0: kayaknya ya. Silakan nih, mau request lagu apa? Kita hadir dengan lagu tahun 80-an sampai tahun 90-an. Lagunya siapa? Tunggu Mbak Viola, kita kayaknya ada kendala sedikit. Iya Mbak Viola, coba lagunya yang mana tadi? Oh, Takkan Pisah. Iya, Takkan Pisah ya. Eren, oke, ini dia, siap. Benar, ini kita ada kendala terus ya dari tadi, baru-baru lagi nih ya Mbak Viola, akhirnya bisa kedengaran jelas lagi nih.
1: Oh.
0: Iya, kadang-kadang suka ini memang butuh maintenance gitu ya. Oke, dari lagu yang direquest Eren, Takkan Pisah ya. Jadi Mbak Viola maunya gak pisah gitu ya.
1: Nggak boleh pisah.
0: Nggak boleh pisah dong, asik sekali. Boleh aja nih ya, jalan-jalan kayaknya Ilham nih, biar nggak nggak berasa dipisah gitu ya.
1: Diaminkan apa diamankan nih?
0: Diamankan dulu, terus diaminkan. Waduh. Oke nih ya Mbak Viola. Mbak Viola, silakan nih, mau menyapa Ilham. Maksudnya siapa aja gitu di kebersamaan kita nih malam hari ini. Tadi ada Pak Dialif sudah ikutan gabung juga. Ada juga Rauf yang bergabung malam hari ini ya, rekan kita. Ada Gary Genaro, ada juga Mas Andi ini dari jalur TikTok.
1: Oke. TikTok sekarang. Bang Rauf. Abang. Yang di TikTok deh saat ini ya, salam kenal semuanya. Buat Pak Dialif. Terima kasih ya nyapanya, sapaannya selalu.
0: Iya, selalu menyapa ya. Ih, Mbak Viola terus yang disapa Pak Dialif nih, benar-benar ya Pak Ade. Tahu aja gitu ya, yang merdu ya.
1: Adikku bernama Bunda Tiara. Bang Alek. Siapa lagi Bang Ilham? Bang Solihin,
0: Bunda Farida ya, Bunda Emi.
1: Oh iya, Bang Rizal.
0: Bang Rizal.
1: Bang Rizal.
0: Bang Reza juga boleh disapa.
1: Bang Reza. Siapa
0: tuh? Bang Reza, ini ketua tim penyiaran kita.
1: Bang Reza
0: boleh.
1: Buat semuanya aja.
0: Buat semuanya ya.
1: Tanpa terkecuali.
0: Siap nih Mbak Viola, thank you banget udah gabung.
1: Semuanya ya, happy weekend semuanya.
0: Happy weekend juga nih. Gak happy juga ya. Lagi tugas nanti Mbak Viola. Itu tadi Mbak Viola ya, sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Sudah menyapa juga. Dan sepertinya masih rame gitu ya kan malam hari ini.

0: Ya pendengar, kita masih berbagi karena ada yang bergabung bersama kita lagi nih. Di jalur telepon ya, ada Mbak Purnama Sari, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Purnama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Purnama?
1: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Iya, baru lagi nih kita saling menyapa. Kemana aja nih Mbak Purnama?
1: Ada aja deh.
0: Oh, lagi ada sesuatu gitu ya kan?
1: Ya.
0: Iya.
1: Boleh nggak, boleh nggak nanya nih?
0: Apa nih, mau tanya apa nih?
1: Pernah mau tanya, kalau RRI
0: 21
1: kali ini, kalau streamingnya kok kecil banget
0: sih? Streamingnya? RRI digital maksudnya ya?
1: Iya, RRI digital
0: maksudnya. Oh iya, nanti kita akan coba cek lagi ya. Jadi di streaming kedengarannya kecil ya, nggak masuk gitu?

0: Iya, iya, baik, baik, baik. Nanti kita akan coba pantau kembali apa yang terjadi dengan RR Digital ya. Iya, karena Mbak Purnamasari dengarnya di RR Digital ya kan? Baik, baik, baik. Oke, nanti kita akan hubungi dari beberapa operator yang mungkin bisa menangani nih kondisi yang terjadi di RRI Digital kayak kenapa gitu ya. Mbak Purnama, thank you banget nih udah menyampaikan.
1: Iya.
0: Iya, Mbak Purnama.
1: Ya.
0: Lagi ngapain nih Mbak Purnama?
1: Lagi santai-santai aja sama papi saya nih.
0: Wih, ada papinya. Salam untuk papinya kalau begitu. Halo, Om.

0: Kopi.
1: Oh, lagi datang berkunjung gitu ya?
0: Iya. Lagunya ini, lagu favorit itu Di Batas Kota.
1: Di Batas Kota, siap, kita akan putarin ya. Di Batas Kota.
0: Iya, lagu spesial ini buat papi saya yang lagi.
1: Iya.
0: Namanya
1: sama. Untuk papinya ya. Salam untuk papinya. Apa nih?
0: Lah tadi yang baru lewat kamu kasih selalu Kak Pio. Kak Dali, Kak Anita, Bang Andi di depan sama Bunda Tiara. Ini ada cintan pasar kecali. Yang barang operator sih kamu kasih saya. Makasih. Salam.
1: Iya. Mbak Purnama. Iya, Mbak Purnama udah. Baru mau ditanyain gitu ya kan, kondisinya kayak gimana. Oke, nanti kita akan coba putarin ya, terkait dengan lagu yang sudah di request, Di Batas Kota ya kan, Di Batas Kota ya. Tapi coba kita lihat dulu, kita cek dulu ya. Di Batas, Batas Kota, Di Batas Kota ini. Ada banyak banget nih ya. Oke, sudah ada beberapa lagu yang sudah direquest malam hari ini ya. Kita bermain dulu di lagu dari Andi Laini ya. Sanggupkah nih ya? Andi Laini. Liani ya. Liani, oke. Kita putarin lagunya Andi Liani nih ya, yang sudah direquest oleh rekan Rauf. Tapi kita sapa dulu nih tadi ya. Aduh, sampai lupa nih. Gak request lagu Gary Genaro gitu ya. Thank you banget sudah bergabung bersama kita ya. Apa nih, mau titip salam sama sahabat-sahabat lama aku di The Radio. Oke, ini dari Gary Ginaro nih. Titip salam untuk rekan-rekan dari The Radio. Thank you banget udah bergabung dan juga berbagi ya malam hari ini. Nah, kita akan puterin kalau begitu lagu requestan yang sudah direquest oleh Bung Rauf ya, rekan Rauf ya. Dan selamat bersantai dengan lagu requestannya.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, kita masih akan puterin satu lagu lagi ya untuk Mbak Purnama tadi di Batas Kota ini ya. Kita belum puterin Tommy J. Pisa di sini di Batas Kota ini. Selain itu juga masih ada beberapa lagi ya yang sudah direquest tadi ya. Seperti dari Andri ini ya, Power Metal, Bayangan Dirimu. Ya, nanti kita akan puterin buat pendengar juga yang sudah direquest ya. Bolehkah diputerin nih? Boleh kayaknya ya. Power Metal, ya, Bayangan Dirimu. Boleh nih kali ya. Walaupun kayaknya, coba kita lihat nih. Mungkin, okay. Nanti kita akan puterin kalau begitu ya. Untuk pendengar di Ruang Rindu malam hari ini. Dan juga tadi yang sudah menyapa dari Gary Genaro, katanya sapa untuk semua yang bergabung ya. Siapa nih? Dari Vin. Sarana for Avenger. Wih, Sarana for Avenger. Apa nih? Dari sepupumu, request lagu Tulus Sepatu. Salam buat Bang Ilham dan Bang Yuda. Oke. Tulus ya. Tulus ya. Mungkin sedikit kompensasi ini untuk yang sudah request malam hari ini. Ya, kebetulan lagunya lagu Indonesia juga sih ya. Boleh lah kali ya. Tulus ya, yang sepatu. Boleh kali ya. Coba kita keep nih ya. Mungkin di akhir-akhir gitu ya akan kita putarin. Di akhir perjumpaan untuk Ruang Rindu nih. Kita putarin untuk sepupumu ya. Tulus ya, sepatu. Oke, nanti ya kita putar ya. Terakhir tapi nah, ini juga yang sudah menyapa dari Jalaluddin. Boleh request lagu koplo? Gak bisa dong, masa koplo? Gak boleh koplo ya. Bahkan untuk di Prompat, Pro Dangdut, gak boleh putar koplo-koploan ya. Gak boleh. Boleh yang middle-middle aja, yang sedang-sedang aja gitu ya, yang lagunya santai ya. Nah, ini juga tadi yang sudah menyapa, sampai lupa ya tadi, mau yang titip salam sama sahabat-sahabat lama di The Radio. Kalau begitu satu persatu ya, dari Yayan juga kan The Radio tuh. Yayan, siapa lagi? Dari Poppy, dari Mela, dari Egi ya, salam untuk semuanya dari The Radio ya. Terus juga dari siapa lagi nih ya? Kayaknya namanya agak susah nih disebut. Yang jelasnya Gary ya. Gary, ada juga Awan ya kan, udah lama banget tuh ya. Dari siapa lagi nih? Nanti Ilham ingat lagi ya. Dengan Kak Gode juga ya kan, dengan masih banyak ya kayaknya, Ilham lupa-lupa gitu. Pokoknya semuanya, ada Mela, Poppy ya, Gary ya, Egi, Yayan juga, dari siapa lagi tadi, pokoknya Kak Gode ya kan, pokoknya masih banyak sebenarnya ya, nanti Ilham ingat dulu ya. Saking lamanya udah gak muncul di sana. Thank you banget sudah bergabung bersama kita. Kita putarin dulu beberapa lagu untuk malam hari ini yang sudah di request ya. Dari lagunya Mbak Purnama belum kita putarin ya. Di sini di Batas Kota ini. Dan dilanjut dengan beberapa lagu yang sudah dipesan tadi ya. Kita akan putarin ya. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Ruang Rindu
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Cepet banget ya perjumpaan terakhir. Udah berapa kali banyak yang request, tapi cepet banget ya, gak kerasa gitu ya. Topik juga belum selesai kita bedah ya, tiba-tiba udah habis aja nih waktu. Udah pukul 22 ya, lewat 54 waktu Indonesia Tengah. Tidak lama lagi untuk pukul 23 ya, nanti sajian jazz musik akan menemani pendengar. Ini ada sempat sedikit ya dari jalur TikTok kita, ada Raylik ya, yang merequest lagunya Sahara, Biarlah Sepi. Menjadi lagu penutup perjumpaan kita malam hari ini ya. Biarlah Sepi. Apika, thank you banget udah bagiin ini. Waduh, thank you banget udah give ya di jalur TikTok kita. Tapi sayang banget nih Apika udah di last minute ini ya. Ini ya, kalau Apika mau request mungkin Ilham masih puterin. Silakan di request deh. Nanti Ilham puterin ya. Thank you banget udah kasih gift, tapi sayang banget ini kasih giftnya pas udah di sesi terakhir perjumpaan kita malam hari ini. Thank you banget udah hadir ya Pika ya. Nah, nanti kita akan tutup dengan lagunya dari Raylik yang sudah di request ya, Sahara Biarlah Sepi. Thank you banget dari Pak Alif ya, Pak De Alif, dan juga dari Ari yang sempat gabung tapi tersleding oleh nggak ada requestan. Oh ya, nggak apa-apa, thank you banget ya udah berpartisipasi malam hari ini. Dari Mbak Viola di Makassar, thank you banget udah bergabung. Mbak Purnamasari di Sulawesi Barat, dan juga beberapa yang sudah hadir di jalur TikTok ya, dari Andi, Gary, Genaro, thank you banget ya untuk semua juga The Radio ya, menyapa semua personil yang hadir pada masa itu asik. Dan juga semuanya yang sudah bergabung tadi, dari Raylik dengan requestannya, dan juga siapa-siapa lagi nih, ada banyak tadi ya. Ada dari sepupumu ya, Vin juga, For Avenger. Aduh, ada Vin tadi request Sarana juga For Avenger ya. Oke. Ya, nanti kita akan puterin ya beberapa lagunya yang sudah direquest. Thank you banget sudah berpartisipasi malam hari ini. Kita tutup perjumpaan kita dengan lagu Sahara, Biarlah Sepi.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Persatukan kanal informasi dan inspirasi. Untuk pukul 23 waktu Indonesia Tengah, kita hadirkan jazz musik menemani pendengar sebelum terlelap tidur dan juga sebelum kita pamit pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, kita tutup untuk perjumpaan kita pukul 24 ya, jelang pukul 24 waktu Indonesia tengah malam hari ini, yang dimana rekan-rekan kita yang sudah berbagi dari pagi hari ya, di subuh sampai di jelang penutup untuk penanggalan tanggal 19 Juni 2026.
1: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, Kanal Informasi dan Informasi.

0: وأنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program 1, demikian seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Dan kita insya Allah akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 1 RRI Kendari undur diri. Dengan ucapan selamat beristirahat. Dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Selanjutnya, Anda dapat mendengarkan Pro3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz dan RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara, dan Merdeka!

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami bersama di program 1 RRI Kendari pagi hari ini. Kembali hadir ke ruang dengar Anda mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz dan melalui streaming di RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Untuk edisi siar di hari ini Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Wulan Desari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di pagi hari ini, kembali bertemu suara dengan saya Wulandasari untuk di Sultra pagi ini, di awal Sultra pagi. Seperti biasa, sebelum kita hadirkan segala rangkaian mata acara pilihan bersama untuk di Sultra pagi, terlebih dahulu yang utama kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda untuk di pagi hari ini kembali pengajian Murotal yang disampaikan oleh Ahmad Misbahi, dan di mana untuk pengajian Murotal pagi hari ini akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda pengajian Quran Surah Al-Waqiah ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan terus bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

0: Beberapa lintas ragu religi telah hadir bersama ke ruang dengar Anda. Kemudian juga terlebih dahulu kami hadirkan tadi pengajian murotal, yang dimana mudah-mudahan dengan pengajian murotal tersebut ini menjadi awal yang baik dan penuh berkah untuk kita semua pastinya pendengar. Sesaat lagi di ruang dengar Anda kembali akan kami persembahkan program acara Mutiara Pagi.
1: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti ajarannya hingga di akhir zaman. Pendengar setia RRI Kendari, untuk di segmen pagi hari ini, di tengah derasnya arus globalisasi, perkembangan teknologi digital dan juga perubahan gaya hidup yang begitu cepat, umat Islam saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan pendengar dalam menjaga keimanan dan juga ketakwaan. Kemudahan akses informasi di satu sisi itu membawa manfaat besar, namun di sisi lain juga dapat menjadi ujian yang dapat mempengaruhi pola pikir, kemudian juga perilaku hingga nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Hijrah, kalau kita sebut-sebut hijrah kepada Allah atau hijrah illa Allah, itu merupakan perjalanan hati dan amal yang membutuhkan tentunya dalam hal ini kesungguhan, kemudian juga keikhlasan serta konsistensi. Perjalanan ini tidak mudah pendengar, godaan, kemudian juga mungkin budaya, tekanan lingkungan sosial hingga pengaruh media digital itu seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi seseorang yang berupaya untuk memperbaiki diri dan mempertahankan nilai-nilai kebaikannya. Namun kalau kita sebut tantangan, tentunya di baliknya terdapat hikmah yang sangat luar biasa. Hijrah mampu menghadirkan ketenangan jiwa, memperkuat hubungan seorang hamba dengan sang pencipta, kemudian juga membentuk akhlak yang mulia, serta mendorong lahirnya pribadi yang lebih bertanggung jawab dalam keluarga, masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Lantas pertanyaan muncul, pastinya bagaimana hakikat hijrah dalam perspektif Islam? Kemudian juga bagaimana membedakan hijrah yang berlandaskan ilmu dengan sekedar mengikuti tren dan lain sebagainya akan kita bahas, bagaimana kita menyikapinya agar tetap berada di jalan yang benar. Untuk membahas tema tersebut

0: Bud, relevan dengan topik kita di pagi hari ini bersama dengan narasumber yang juga kompeten di bidangnya, ada Bapak Dr. Haji Hasdin Has, MTHI, yang dimana beliau adalah wakil dekan 3 Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah dari Institut Agama Islam Negeri Kendari. Sekaligus beliau juga adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Tenggara. Jadi beliau akan jauh mengantarkan kita di perbincangan kita yang inspiratif di segmen Mutiara Pagi ini dengan topik yang sudah di program sebelumnya dan juga sudah beredar di flyer kita, Hijrah Ila Allah atau Hikmah dan Tantangannya di Era Modern, sehingga kita harapkan bersama dapat memberikan pemahaman dan juga sekaligus motivasi bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, memperkuat iman, dan menjadikan setiap langkah kehidupan kita itu sebagai bagian dari perjalanan menuju ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu kepada Bapak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat, Pak Dokter?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat, alhamdulillah. Barakallahu fiik.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersua di udara ini, Pak Dokter, yang tadinya kita harus bersama di studio, namun karena sesuatu dan lain hal kita bersama di ujung telepon. Mudah-mudahan komunikasi kita bisa lancar ini hingga tuntas akhir nanti.
1: Insyaallah.
0: Baik, silakan mungkin sebagai pengantar apa Dokter untuk topik kita di pagi hari ini, Hijrah Ila Allah, Hikmah dan Tantangannya di Era Modern. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah,

0: namun di masa modern ini, makna hijrah itu tidak hanya berarti pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi dia bisa bermakna yang sangat luas. Bisa berarti makna hijrah itu sebagaimana yang ditekankan Nabi Sallam, al-muhajiru man hajara mana Allahu an. Artinya, yang disebut dengan orang muhajir itu, orang yang berhijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi dari hadis ini kita bisa memahami bahwa makna hijrah itu punya makna yang sangat luas. Bisa berarti hijrah secara fisik, bisa juga berarti hijrah secara maknawi atau secara spiritual. Jadi kalau hadis ini kita pahami, maknanya dia tidak terbatas dengan sekat-sekat teritorial, tetapi makna hijrah itu dia berarti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang berbagai macam cara. Jadi banyak jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu makna hijrah. Nah, nanti kalau kita bicara tentang tantangannya, tentu ketika seorang sudah ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti banyak sekali godaan-godaannya. Nah, yang dibutuhkan adalah istiqamah dengan keyakinannya. Nah, ini kalau kita merujuk kepada ajaran agama kita tentang istiqamah ini, inilah yang atau kita bicara tentang motivasi orang berhijrah itu, ini agama ini menjadi luar biasa, karena dari awal dia sudah tetapkan bahwa yang namanya hijrah itu mesti berasal dari dalam diri seseorang. Ya, misalnya kita mengambil hadis Nabi Sallam yang mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, man kana hijratu lillahi wa rasuli fajratu lillahi wa rasuli, wa man kana hijratu lid dunya yusibuha imratin yankihuha fajratu ila ma hajara ilai. Artinya, siapa yang istilahnya perbuatan tergantung pada niatnya, dan seorang hamba itu hanya dibalas dengan apa yang diniatkan. Maka siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan mendapat pahala dari Allah dan Rasulnya, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Tapi siapa yang berhijrah hanya karena urusan dunia atau karena urusan wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu atau keutamaan hijrahnya itu hanya sampai di situ saja, hanya sebatas itu saja. Nah, jadi ini yang perlu kita garis bawahi dalam hijrah itu, bahwa pantauannya itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia tidak tergantung dengan sekat-sekat duniawi, tidak tergantung dengan pengawasan dunia, tetapi dia langsung langsung dari pengawasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya pikir ini Mbak Ulan ini pendahuluan dari saya. Barakallahu fiik, silakan.
1: Baik, itu tadi sebagai pengantar ya dari Pak Dr. Hasdin untuk topik kita di pagi hari ini, pendengar, yang dimana topik kita di pagi hari ini adalah hijrah ila Allah, hikmah dan tantangannya di era modern. Kita menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan kita buka interaktif untuk di pagi hari ini, boleh 0401 3124008, kemudian juga boleh Anda bergabung melalui WhatsApp kami di 0813 545 0967. Kemudian juga boleh di kolom komentar TikTok, pendengar, silakan Anda yang ingin bergabung atau ingin sematkan pertanyaan atau komentar Anda, silakan kami nantikan Anda hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Nah, sebenarnya kita menantikan yang ingin bergabung melalui beberapa jalur komunikasi yang kita buka, pendengar ya. Kita punya WhatsApp ini, Pak Dokter. Kita bacakan ini WhatsApp-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya ingin bertanya. Banyak orang yang menganggap hijrah itu harus mengubah penampilan terlebih dahulu. Sebenarnya apakah hijrah yang paling utama dimulai dari penampilan kah, atau justru dari perubahan hati dan akhlak?
0: Oke. Baik ya, pertanyaannya sangat sangat tepat sekali ya. Jadi hijrah itu, kalau yang kita pahami, hijrah itu yang paling utama adalah dari niat dan perilaku, bukan dia pakaian itu atau yang tampak itu hanya pelengkap saja. Jadi bukan dari bukan dari pakaiannya, bukan dari apa yang tampak dulu ya, tapi yang utama adalah dari niat dan perilaku. Makanya kalau kita tadi saya sebutkan hadisnya ya, bagaimana Nabi SAW itu memberikan batasan-batasan ya tentang niat dan perilaku itu, bahwa niat dan perilaku itu tidak bisa dibohongi. Jadi tergantung seorang hamba itu dengan Tuhannya, apakah niatnya benar ataukah ada niat-niat yang melenceng. Lalu Nabi SAW jelaskan bahwa kalau niatnya benar, pasti Allah tahu. Kalau niatnya benar, pasti Allah berikan keutamaan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Makanya dikuatkan, kalau niatnya karena Allah, maka pasti balasannya Allah dan Rasulnya. Tapi kalau misalnya niatnya itu memang hanya sekedar bahasa kita yang sekarang ini flexing ya, hanya supaya ingin dipuji, supaya ya, karena ingin mengajar sesuatu yang sifatnya duniawi, entah itu jabatan, entah itu promosi dan lain sebagainya, maka dari pembelajaran hadis itu katakan bahwa nanti keutamaannya itu hanya sampai situ saja, ya, tidak akan sampai kepada Allah dan Rasulnya, karena dalam pemahaman kita sebagai seorang Muslim, Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang maha tahu apa yang ada dalam benak seseorang, walaupun disembunyikan sedemikian rupa, tapi Allah Ta'ala itu maha tahu dengan apa yang ada dalam hati seseorang. Jadi berhijrah itu yang utama adalah niat dan perilakunya dulu. Bukan terlihat dari pakaiannya, bukan terlihat dari apa yang zahir ya. Dan ini menarik sebenarnya pertanyaan ini ya. Jadi kita tidak melihat bahwa orang yang berhijrah itu tiba-tiba pakaiannya langsung kelihatan syar'i. Sudah berhijrah ini. Ya. yang paling utama itu adalah perilakunya ya. Ya, bukan berarti misalnya ketika dia sudah, mohon maaf ya, misalnya perempuan nih. Dulunya misalnya dia tidak pakai jilbab, pakaiannya misalnya masih terbuka, you can see, kemudian dan seterusnya, celananya mungkin masih sampai di atas lutut dan lain sebagainya, ya. Kemudian ketika dia berhijrah, tiba-tiba dia langsung menutup segala-galanya kan, kecuali wajah dan telapak tangannya misalnya. Terus ini dibilang berhijrah. Nah, ini yang kita bilang bahwa ini cuma tampak zahirnya saja, tapi yang utama adalah niatnya seseorang perempuan itu, dari niatannya, kemudian dari perilakunya ketika dia sudah mulai berhijrah, apakah dia sudah menjalankan misalnya ajaran-ajaran agamanya. Ini yang perlu dipahami. Demikian juga laki-laki. Ya, bukan berarti karena sudah panjang jenggotnya, pakaiannya kemudian tiba-tiba pakaian ala-ala Timur Tengah, terus dibilang dia sudah berhijrah. Dan bukan begitu ya. Yang utama adalah akhlak dan perilaku seseorang itu.
1: Jadi karena kan percuma kalau kita lihat ternyata lagi ikut FOMO atau tren ya, Pak Dokter ya.
0: Benar. Makanya agama kita ini jelas sekali ya, bahwa pengawasannya itu bukan pengawasan manusia, tapi pengawasannya itu langsung dari pengawasan yang maha mengetahui segala apa yang ada dalam diri manusia itu.
1: Betul, karena kan dari niat dulu nih, kita lihat dari awalnya, kalau memang niatnya hanya untuk pamer di sosial media ya otomatis dikali nol juga, Pak Dokter ya.
0: Ya, itu jelas begitu, kalau dalam kacamata agama jelas begitu.
1: Sudah tertulis itu ya, Pak Dokter. Nah, kita baca WhatsApp lagi ini. Ada Pak Adi di Lepo-Lepo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Izin mau bertanya, saya seorang pekerja yang setiap hari disibukkan dengan aktivitas dan media sosial. Bagaimana caranya agar saya tetap istiqomah berhijrah kepada Allah di tengah kesibukan dan godaan dunia modern yang begitu besar? Mohon pencerahannya.
0: Baik, waalaikumsalam Pak Adi ya. Barakallahu fiik dengan pertanyaannya ini. Tentu begini, setiap kita ini punya tantangan-tantangan. Jadi pertama, pertama saja, tantangan pertama itu kita mau berhijrah atau tidak. Hmm. Ya, sudah kita sudah menyatakan bahwa saya ingin berhijrah, maka tantangannya tidak begitu mulus. Pasti banyak tantangan-tantangan lagi. Yeah. Ya. Nah, pertanyaan kita mampu istiqamah atau tidak. Nah, kita ingin istiqamah, Ustaz, tapi bagaimana caranya? Nah, ini pertanyaan sangat menarik sekali. Ya. Yang pertama, kembali kepada konsistensi niat kita. Jadi kalau suatu waktu kita ditantang kembali, digoda dengan untuk kembali ke perbuatan-perbuatan istilahnya jahiliyah, maka ingat kembali kita punya niat di awal bahwa kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita yakin benar ya. Ya, untuk penguatan spiritual kita yakin benar bahwa jika seorang hamba itu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan seorang hamba itu tulus berjuang karena Allah taala, maka dia tidak sendirian ya. Walillahi junudus samawati wal ard. Allah taala itu punya bala bantuan, pula bala tentara di langit dan di bumi yang bahkan tidak terlihat oleh pandangan zahir kita. Maksudnya bahwa dalam perjuangan kita istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak sendirian. Ya, intansurullah yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Itu pesan Al-Quran pesan Al-Quran. Kalau kau membantu Allah, membantu agama Allah, atau ingin istiqamah, ingin tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan bantu. Apakah bantuan datang cepat atau datang lambat tergantung dari kesabaran seorang manusia. Jadi pertama, kembali ingat untuk niat kita kan. Yang kedua, sebenarnya dalam beragama ini tidak berat-berat amat sebenarnya. Bagaimana caranya beristiqamah itu? Kita orang Islam, alhamdulillah ya, sangat bersyukur sekali kita. Kenapa? Karena dalam sehari semalam itu Allah ingatkan kita, bahkan panggilannya 5 kali loh.
1: Betul.
0: 5 kali dalam sehari semalam itu Allah panggil. Ya, untuk mengingatkan, maka yang utama sesibuk apapun kita, itu yang menurut saya ya, secara langkah-langkah konkretnya itu sederhana sekali. Ya, jaga syaratnya. Kalau syarat bisa dijaga, insya Allah yang lain akan bagus. Kalau mampu kita komitmen dengan syarat kita, sesibuk apapun kita, maka insya Allah yang lainnya juga akan mengikuti. Ya, itu juga isyarat ya, misalnya kita belajar dari hadis Rasulullah. Nabi itu sampaikan ya bahwa awal lumay hasabul abdi yaumul qiyamah as-salah. Yang paling pertama nanti amal ibadah atau kelakuan kita, kedekatan kita yang akan dihisap nanti, itu diperhitungkan nanti adalah amal salat seorang hamba. Idza salwat salu sairul a'mal. Kalau salat itu bagus, maka yang lain akan mengikut. Idza fasadat fasadat sairul a'mal. Tapi kalau salat itu jelek, maka yang lain juga akan ikut jelek. Nah, ini bahwasanya kalau saya kalau kita kombinasikan ini hadis tadi ya, tentang perintah saat itu dengan perintah atau konsistensi kita atau kepasrahan kita dengan niat yang bagus, kan niat itu kan tempatnya di hati. Dan Nabi juga pernah pesan ya bahwa jaga hatimu baik-baik, karena dalam diri manusia itu ada satu segumpal daging ya, kalau atau segumpal darah kita, kalau dia bagus maka yang lainnya akan bagus juga, tapi kalau dia jelek maka yang lainnya akan jelek. Jadi pertama, pengawasan dalam diri kita. Yang kedua, secara zahirnya yang paling utama adalah menjaga konsistensi salat. Kalau itu mampu kita jaga, insya Allah saya yakin pertolongan Allah Subhanahu wa taala juga akan datang kepada kita.
1: Barakallah. Mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaannya tadi ya, dari Pak Adi ya tadi di Lepo-Lepo. Kita ke mana lagi nih? Kita punya WhatsApp lagi. Kami juga sembari menantikan Anda yang ingin bergabung di jalur 008 ya pendengar, silakan 0401312400008, di sana juga bisa Anda gunakan. Kemudian juga yang di kolom komentar TikTok untuk di pagi hari ini, silakan kalau ingin sematkan pertanyaannya boleh langsung ketik di komentar, nanti kita coba bacakan di studio. Kita ke Pak Yosep di Rawa Konawe ini dari WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Mutiara Pagi. Izin bertanya, berhijrah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, lalu dikaitkan hijrah misalnya menikah dengan perempuan menjadi istri yang baru karena istri yang pertama sudah ditinggal pergi pada suaminya, bahkan sudah cerai. Nah, Apakah hijrah atau beristri yang baru memulai kehidupan dengan istri, tapi istri yang baru juga tidak berhijrah? Artinya imannya ya biasa-biasa saja. Sedang suami sudah betul-betul berhijrah, menambah imannya. Gimana itu Pak Ustaz kalau seperti itu? Nah, itu pertanyaannya.
0: Pertanyaannya luar biasa sekali.
1: Kayak berat Pak Dokter ya.
0: Dibahas bahwa hijrah itu tergantung niatnya seorang kan. Dia ingin hijrahnya, niatku sudah bagus Pak Ustaz. Bahwa
1: iya, betul. Niatku
0: ini hijrah ilallah.
1: Ya
0: kan? Iya. Tapi saya mau juga supaya
1: istrinya
0: ini juga untuk mendapatkan perempuan. Jadi langsung dia mau semuanya.
1: Berat ya, berat.
0: Tidak masalah ya.
1: Iya.
0: Tidak masalah. Jadi maksud saya, seorang itu ketika dia konsisten dengan niatnya bahwa dia betul-betul ingin berhijrah, ingin kembali kepada Allah Ta'ala, ya, dengan niat yang tulus, ya, dengan kepasrahan yang total dan sebagainya, itu sesuatu yang bagus. Bagaimana kalau misalnya di samping dia sudah pasrah total seperti itu, kemudian dia juga ingin mendapatkan keuntungan duniawi atau kenikmatan duniawi, misalnya melalui pernikahan, boleh tidak? Masalah yang paling benar dia jaga ketulusannya, kesucian niat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana misalnya dia sudah menikah tadi, dia sudah menikah terus pasangannya itu belum berhijrah.
1: Biasa-biasa saja katanya.
0: Ini persoalan yang kalau menurut saya ini persoalan yang lain ya. Yang paling pertama kita perbaiki dulu diri kita.
1: Ya.
0: Perbaiki dulu kita, konsisten dengan kita punya istiqamah, kemudian tentang orang lain, entah itu kita punya istri, entah itu kita punya anak, kaum kerabat, keluarga, atau tetangga dan sebagainya, maka pembahasannya itu permasalahan dakwah. Dakwah itu mengajak terus, mengajak itu sepanjang hayat, memperlihatkan bagaimana perilaku, bagaimana akhlak, bagaimana pemahaman kita yang istilahnya ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak bisa diajak dengan lisan, diajak dengan perbuatan. Itu perjuangan Pak, tapi yang paling utama itu perjuangan di sendiri dulu. Ini luar biasa Pak Yosefin ya. Barakallahu fiik Pak Yosef.
1: Barakallah. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Yosef ya. Kita punya banyak pertanyaan ini Pak Dokter, mungkin kita mudah-mudahan bisa terjawab semua. Ini mungkin karena topiknya luar biasa di pagi hari ini.
0: Memang menarik ini.
1: Iya, menarik topiknya. Kita punya pertanyaan lagi ini dari Sawai Andonohu Regensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Ini di lingkungan saya ada teman yang ingin berubah menjadi lebih baik, tetapi justru mendapat cibiran dan dianggap sok alim. Bagaimana menyikapi tekanan dari lingkungan ketika sedang berusaha berhijrah? Mohon pencerahannya. Itu katanya.
0: Ya, ini yang
1: agak susah juga ya.
0: Sangat realistis sekali
1: ya, betul.
0: Dalam kehidupan nyata kita ini. Kita sudah mau baik, ternyata banyak sekali godaannya Ustaz. Kita dikatakan apakah begitu kan, so alim, so apa gitu kan, dan lain sebagainya. Yang pertama begini ya, melihat situasi itu kembali kepada diri seseorang ya. Kalau dia masih mampu berjuang dengan keadaan seperti itu, maka dia berjuang dengan seluruh tenaganya, seluruh jiwanya, bahwa yang dikerjakan ini dia betul-betul ingin kembali kepada Allah Ta'ala apapun risikonya. Dan sepanjang dia mampu seperti itu, maka dia pertahankan. Ya, tapi misalnya satu saat dia sudah tidak mampu, ya, maka disitulah ada peran berhijrah. Itu kita kembali lagi ke makna berhijrah tadi itu. Ya, dia tinggalkan tempatnya itu, dicari tempat yang lebih layak dia beribadah, lebih layak dia mempertahankan keyakinannya, lebih layak dia merasa tentram dengan niatan berhijrahnya itu, niatan untuk kembali kepada Allah Ta'ala itu, baru dia berusaha. Nah, ini kan banyak contoh-contohnya. Nabi SAW bayangkan betapa cintanya Nabi kepada bumi Makkah. Ya, bahkan Nabi mengatakan, wahai Makkah, kau tahu bagaimana saya sayang kepada engkau kan? Tapi kalau seandainya saya tidak dipaksa oleh kaumku, saya tidak akan tinggalkan engkau. Ya. Kemudian beliau tinggalkan hartanya, beliau tinggalkan keluarganya yang disayangi, berhijrah jalan kurang lebih dulu itu sekitar 500 kilometer ya, meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. ya. Dan masih banyak-banyak contoh lain. Sebelum Nabi Salam juga kita belajar di Quran ada kisah tentang Ashabul Kahfi, para tujuh pemuda yang apa tujuh pemuda yang tertidur dalam goa kurang lebih sampai 309 tahun. Ya, kisah awalnya itu mulai dari mereka mempertahankan akidahnya, mempertahankan keyakinannya bahwa la ilaha illallah, tapi kemudian karena keadaan dalam lingkungannya itu tidak mendukung dan bisa membahayakan nyawa mereka, akhirnya mereka bersembunyi di sebuah goa, lalu kemudian Allah menurunkan mereka ini dengan ke maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala sampai mereka tertidur kurang lebih 309 tahun kamariah. Itu menjadi pelajaran besar ya, bahwa memang terkadang ya perjuangan seseorang itu meninggalkan dia punya apa yang dia cintai hanya karena menyelamatkan dia punya akidah, menyelamatkan dia punya niat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini sesuatu yang berat, tapi sesuatu yang berat itu dalam agama ini juga pasti mendapatkan balasan yang jauh lebih besar juga. Jadi mudah-mudahan kalaupun kita terjebak dalam situasi seperti ini, sekali lagi itu kembali kepada kekuatan mental individu seseorang. Kalau saya ulangi lagi ya, kalau dia mampu bertahan, ya dia perkirakan bahwa dia masih mampu bertahan, maka dia berjuang dengan segala daya upayanya. Kemudian tapi kalau dia sudah tidak mampu bertahan dengan situasi lingkungannya, maka di saat itulah dia layaknya dia meninggalkan tempatnya untuk mempertahankan keyakinannya dan niatnya untuk berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
1: Mudah-mudahan bisa terjawab itu tadi pertanyaannya ya. Kita baca pertanyaan lagi ini dari Pak Imran ini. Pak Dokter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ini Imran di Lepo-Lepo. Sekarang kan zaman modern, di mana zaman yang sangat berubah. Pertanyaan saya, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi zaman modern saat ini? Karena sekarang terutama yang namanya manusia itu sudah banyak perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam. Bagaimana agar kita sebagai seorang muslim tetap berada dalam ajaran Islam yang benar? Terima kasih.
0: Baik. Barakallahu fiik Pak Imran, pertanyaan yang bagus sekali ya. Kita mau berhijrah, bagaimana, siapa yang bisa tuntun kita ini untuk berhijrah? Kurang lebih begitu maknanya ya. Baik, pertama saya bilang dalam diri seorang itu yang utama sekali dia mampu pertahankan niatnya untuk berhijrah, niatnya untuk istiqamah jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti kalau pertanyaannya bagaimana caranya saya belajar ini, ya, bagaimana caranya saya mendengar, banyak cara sebenarnya, banyak sekali cara ya. Yang pertama, cara yang pertama pastikan bahwa lingkungan kita atau teman-teman kita itu adalah orang-orang yang benar-benar sefrekuensi dengan kita, satu saluran dengan kita ini. Bahwa kita sama-sama untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, kita cari mursyid. Mursyid itu kira-kira orang siapa yang membimbing kita. Kalau dalam hal membimbing, tentu kita kembali kepada mencari ulama-ulama yang kompeten. Ya, karena Al-Qur'an mengatakan demikian. Ya, di antara semua manusia ini Allah memuji satu golongan manusia yang betul-betul ya betul-betul ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Ya, para ulama. Apa kata Al-Qur'an? Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Hanya ulama-ulama lah atau orang-orang yang paham, orang-orang yang mengerti yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan ragu untuk bertanya, jangan ragu untuk mendekati para ulama-ulama yang kita anggap kompeten dalam bidangnya. Memang Al-Quran dipesan begitu, fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang paham, orang-orang yang tahu kalau kalian belum mengetahui. Nah, ini yang terjadi sekarang itu banyak orang yang sok paham, sok tahu. Ya, sudah ada pemahaman agamanya
1: kurang,
0: lemah, so paham lagi, mentang-mentang dia sudah dengar satu dua cuplikan dari media sosial, nah, terus itu yang kemudian itu yang nauzubillah mizah itu serasa yang perlu diperbaiki, ya, maksudnya diperbaiki itu, walaupun dia dapat potongan-potongan dari media sosial dan lain sebagainya, ya sebaiknya menurut saya sebaiknya dia konfirmasi kepada ulama-ulama yang bisa ditemui langsung, karena tentu jauh berbeda antara kita belajar secara atau mendengarkan secara apa namanya secara potongan-potongan itu di media sosial dengan kalau kita bisa bergaul, kita bisa bertanya langsung kepada ulama-ulama yang kompeten dan kita percaya mampu dalam bidangnya itu. Jadi itu menurut saya ulangi dua hal. Pertama, cari lingkungan yang kira-kira kita frekuensi, satu saluran. Yang kedua, cari ulama-ulama yang betul-betul bisa membimbing kita. Nah, bagaimana cirinya ulama-ulama bisa membimbing kita itu? Sederhana saja. Kalau ketemu ulama yang kira-kira, kalau kita bergaul dengan dia itu bisa mengingatkan kita tentang akhirat, maka dekati bapak itu ulama. Tapi kalau misalnya ada ulama yang pakaiannya sudah bagus, penampilannya bagus dan sebagainya, tapi dari ucapan, perilaku, tindakannya itu justru menjauhkan kita dari mengingat akhirat, sebaiknya di-skip itu, sebaiknya di apa namanya, di kalau saya dilewatkan itu orang-orang ulama-ulama yang berpenampilan seperti itu.
1: Di blacklist ya.
0: Lebih dia punya kuncinya, Mbak.
1: Barakallah. Mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan dari Pak Imran di Lepo-Lepo. Jadi lihat dulu nih gurunya ya, jangan sampai mungkin gurunya diajar yang salah. Itu harus di skip ya, katanya Pak Dokter. Kita punya banyak pertanyaan ini.
0: Melihat memang begitu, Mbak. Jadi agama itu diajarkan. Nabi sudah pesan memang itu dari dulu ya, perbaiki seleksi, selektif kita mencari orang ya, karena seseorang itu ditahu pemahaman agamanya dari temannya, dari siapa yang dekat dengan dia. Jadi kalau misalnya dia bergaul sama orang-orang yang pemahaman agamanya itu ekstrim, dia kan jadi ekstrim. Kalau dia bergaul dengan orang-orang yang pemahaman agamanya itu moderat, dia akan moderat. Jadi itulah yang saya bilang penting ya, dan alhamdulillah kalau kita di Sulawesi Tenggara ini, ya saya selalu menyarankan untuk mencari ulama-ulama yang memang beliau-beliau ini tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia, karena dalam apa lingkaran Majelis Ulama Indonesia ini itu orang-orang saling memberi nasihat, orang-orang saling mengingatkan, ya rujukannya itu istilahnya dia kembali kepada dua basic ya, Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Jadi rujukannya jelas ya Pak Dokter ya. Baik, kita punya banyak pertanyaan ini Pak Dokter, tapi mungkin karena terkendala waktu kita coba baca satu lagi pertanyaan boleh ya, mungkin sebelum penutup. Ini ada Ibu Lilik di Baruga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin bertanya, bagi seseorang yang merasa memiliki banyak sekali kesalahan di masa lalu dan ingin kembali mendekatkan diri kepada Allah, langkah apa mungkin yang sebaiknya dilakukan agar proses hijrah itu bisa dijalani dengan ikhlas dan istiqomah?
0: Baik, barakallahu fiik, pertanyaan yang luar biasa sekali ya. Yang pertama begini, kita yang seorang muslim ini, kita yakin bahwa Allah Ta'ala itu kita punya Tuhan itu yang maha pengampun, maha pemurah, dan maha baik. Apapun kita punya kesalahan, sebesar apapun kita punya kesalahan, kalau kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pasti Allah akan terima. Itu hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala itu.
1: Betul.
0: Dia tidak kali-kali tidak seperti manusia. Nanti saya balas kesalahan. tidak demikian. Allah Taala itu seberat apapun kita punya kesalahan, sepanjang seorang hamba itu ingin kembali kepada Allah Taala, Allah terima. Ya, dalam Quran Allah ingatkan, "Qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai hamba-hamba-Ku yang telah banyak menzalimi dirinya, telah banyak berbuat kesalahan, telah banyak berbuat dosa dan sebagainya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah engkau berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah terima semuanya. Ya, tinggal bagaimana seorang manusia itu dia mampu istiqamah apa tidak. Tadi dalam sepanjang kita berdialog interaktif ini, kita sudah sampaikan beberapa hal, tips-tipsnya ya. Yang pertama kembali ke niat kita, kembali kuatkan kita punya niat bahwa kita ini ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau niat bagus, ya, niat bagus itu insya Allah kita yakin bahwa pertolongan Allah akan datang kepada kita. Ini yang sudah sampaikan intan sunullah yang surkum wasabit aqdamakum. Kalau kau bantu agamanya Allah, kau ingin istiqam jangan semua tanah, maka Allah pasti tunjukkan manjahada filana diannahum subulana, siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan berikan tuntunan kepada dia. Itu janji Al-Quran itu. Jadi nanti langkah-langkah realnya tadi dua hal. Pertama, menjaga niat kita. Yang kedua, menjaga hati kita supaya tetap terpadu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah secara zahirnya tuh menjaga kita punya ibadah salat. Ya. Itu saya dulu ya, siapa yang mau berhijrah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, coba usahakan dia jaga salatnya. Insyaallah kalau dia bisa mampu jaga salatnya, ya, saya juga yakin dan percaya bahwa orang ini akan istiqamah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kali dia mau berbuat mau kembali ke zaman jahiliyah, ketika dipanggil misalnya untuk salat, dia kembali kepada Allah, itu menjadi benteng yang sangat luar biasa. Ya. Begitu kurang lebih mbahnya. Barakallahu fikum insyaallah.
1: Barakallah Pak Dokter, ini kita masih punya banyak pertanyaan sebenarnya, tapi karena terkendala waktu, sebenarnya banyak sekali karena mungkin topiknya luar biasa untuk di pagi hari ini ya. Jadi banyak feedback dari pendengar untuk di pagi hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri, Pak Dokter ada pesan ataupun mungkin sebagai penutup juga closing untuk di segmen kita di pagi hari ini dengan topik kita di Mutiara Pagi ini. Seperti apa?
0: Baik, barakallahu fikum. Alhamdulillah pagi hari ini kita banyak berinteraktif dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa seputar hijrah, ya. Satu yang pasti bahwa masing-masing kita ini bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Ya. Dan kemudian yang kedua, kita punya Tuhan yang tahu apa yang kita lakukan. Dia tidak ada penghalangnya. Tidak seperti kita mau membodoh-bodohi manusia dan lain sebagainya, tapi kita tidak bisa membodohi Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu dengan kelakuan kita semua.
1: Iya,
0: maka jika seorang hamba ingin betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin benar bahwa Allah taala akan pasti membantu dia, pasti menolong dia. Dan dia tidak sendirian. Karena Allah, dalam beberapa ayat ya Al-Qur'an itu ditegaskan bahwa Allah taala itu punya walillahi junudus samawati wal ardh, Allah taala itu punya banyak bala tentara yang membantu. Tinggal bagaimana manusia bisa sabar. Nah, ini memang kesabaran manusia sekali kembali kepada individu masing-masing ya, tapi kita yakin benar bahwa jika seorang hamba mampu menjaga niatnya, mampu bersabar, ya, apalagi dia mampu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin benar bahwa bukan cuma dia yang menjaga dirinya, tetapi ada penjagaan yang jauh lebih sempurna, itu penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini barangkali yang saya bisa sampaikan. Barakallahu fikum jami'an.
1: Baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan sebesar-besarnya kepada narasumber kita di pagi hari ini, ada Bapak Dr. Haji Hasdin Has MTHI, atas ilmu, nasihat dan juga pencerahannya yang luar biasa. Ini menjadi bekal juga dibagikan kepada seluruh pendengar, dijawab semua pertanyaannya, walaupun mungkin tidak semua bisa kita cover pertanyaannya ya untuk di pagi hari ini. Semoga tentunya menjadi amal jariah yang membawa manfaat yang luas bagi masyarakat, Pak Dokter. Makasih banyak kesempatannya pagi hari ini.
0: Baik, alhamdulillah, makasih banyak.
1: Iya, baik, terima kasih Pak Dokter kebersamaannya, dan sampai ketemu lagi mungkin untuk di segmen selanjutnya ya, di segmen Mutiara Pagi dengan topik-topik yang luar biasa lagi. Barakallah Pak Dokter.
0: Insyaallah, barakallahu fikum.
1: Baik, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami di pagi hari ini, alhamdulillahirrabbilalamin, kita tidak terasa sudah sampai di penghujung segmen Mutiara Pagi dengan tema hijrah ila Allah, hikmah dan tantangannya di era modern. Jadi banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik dari perbincangan hari ini, bahwa hijrah itu bukan sekedar perubahan yang tampak dari luar, melainkan memang sebuah proses memperbaiki hati, niat, kemudian juga akhlak dan amal agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah dinamika kehidupan modern yang penuh tantangan, tentunya kita berharap semoga senantiasa kita diberi kekuatan untuk istiqomah dalam kebaikan, kita terus belajar bersama dan tidak pernah lelah untuk memperbaiki diri, karena sesungguhnya Setiap langkah kecil menuju ketaatan itu adalah bagian dari perjalanan hijrah yang mudah-mudahan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri untuk segmen Mutiara Pagi di pagi hari ini. Pendengar, terima kasih pula kepada para pendengar yang sudah mengikuti siaran ini dan mengirimkan pertanyaan maupun juga tanggapan bersama kami di pagi hari ini. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini semakin menambah semangat untuk menjalani kehidupan dengan iman, ilmu, dan amal saleh. Kami pamit dari ruang dengar Anda untuk segmen Mutiara Pagi, dan jelang tanda waktu pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, kembali kita akan update setelah ini untuk sajian Warta Daerah Pagi bersama Pro 1 Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
2: Pro 1 Kendari, Jalan Laute nomor 44, Mandonga, Kendari. Telepon

0: Selamat pagi saudara pendengar. Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Temuan kami untuk kasus HIV baru di Kota Kendari itu sudah mencapai angka 62 kasus.
2: Jumlah semua ada 9, dan rinciannya crawler 2 unit.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Dinas Kesehatan Kota Kendari terus memperkuat upaya penanggulangan penyakit tuberkulosis. Dinas Pertanian Bau-Bau terima 9 unit alsintan dari pemerintah pusat. Inilah Warta Daerah Pagi selengkapnya, edisi hari ini Minggu, Sabtu 20 Juni 2026. Bersama saya, Wulandasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Dinas Kesehatan Kota Kendari terus memperkuat upaya penanggulangan penyakit tuberkulosis atau TBC melalui screening dan deteksi dini terhadap masyarakat yang beresiko. Berdasarkan catatan hingga Mei 2026, ribuan warga telah menjalani pemeriksaan dan ratusan kasus baru TBC berhasil ditemukan. Mengenai hal tersebut, selengkapnya Idam menurunkan laporannya.
3: Dinas Kesehatan Kota Kendari terus berupaya meningkatkan deteksi dini penyakit tuberkulosis atau TBC di daerah ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, mengatakan hingga Mei 2026 pihaknya telah melakukan screening terhadap 2.758 orang yang masuk dalam kategori berisiko TBC. Dan dari hasil screening tersebut, pihaknya menemukan sebanyak 730 kasus baru positif TBC. Penemuan kasus baru ini merupakan bagian dari langkah pemerintah dalam menekan penyebaran penyakit menular yang masih menjadi salah satu masalah kesehatan di masyarakat Indonesia. Menurut Elvi, dari sisi target nasional, Dinas Kesehatan Kota Kendari selama ini mampu mencapai target penemuan kasus baru TBC, dan capaian tersebut didukung semakin banyaknya akses layanan kesehatan yang tersedia di Kota Kendari, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan pemeriksaan dan layanan pengobatan. Elvi juga meminta masyarakat untuk mengenali gejala-gejala TBC sejak dini. Beberapa tanda yang perlu diwaspadai antara lain batuk berkepanjangan, demam, sering berkeringat pada malam hari, sulit tidur, serta menurunnya nafsu makan, dan warga yang mengalami gejala tersebut diimbau segera mendatangi fasilitas kesehatan seperti puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.
1: Tahun 2026 ini sampai dengan bulan Mei kita sudah melakukan screening atau deteksi dini pada orang yang beresiko untuk TBC, baik itu ada indikasi medisnya maupun orang yang kontak dengan penderita TBC, itu sudah sebanyak 2.758 orang. Tapi dari 2.758 orang yang kita lakukan deteksi dini ini, kita menemukan kasus baru untuk TBC itu yang positif itu sebanyak 730 orang. Jadi kalau dari segi target nasional, alhamdulillahnya TBC ini selalu mencapai target nasional untuk wilayah Kota Kendari. Ini juga didukung dengan banyaknya akses layanan yang ada di Kota Kendari. Jadi kita bekerja sama dengan semua akses. Jadi tidak ada lagi orang yang kita curigai TBC yang kemudian tidak dilakukan deteksi dininya. Jadi kalau dia sudah batuk, terus ada demamnya, terus apalagi sudah ditandai dengan ciri-ciri khas yang TBC, misalnya dia pada malam hari ada keringat tanpa melakukan aktivitas apapun, susah tidur, terus nafsu makannya sudah mulai menurun, berat badan menurun, nah, itu pasti kita akan lakukan screeningnya atau deteksi dininya melalui pemeriksaan, ya.
3: Lebih lanjut, Elvi mengatakan pengobatan penyakit TBC diberikan secara gratis sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk memeriksakan diri, mengingat TBC merupakan penyakit yang dapat disembuhkan apabila pasien menjalani pengobatan secara rutin dan tuntas, dan dengan pemeriksaan serta pengobatan yang dilakukan secara rutin sejak dini, diharapkan angka penularan TBC di Kota Kendari dapat terus ditekan dan semakin banyak penderita yang berhasil sembuh.
0: Beralih ke informasi lain, pendengar, dukung produktivitas pertanian dan swasembada pangan, Dinas Pertanian Bau-Bau terima 9 unit alsintan dari pemerintah pusat. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau, WOD Nurliani, menurunkan laporannya.
4: pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah menyalurkan bantuan 9 unit alat dan mesin pertanian atau alsintan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau untuk mendukung peningkatan produktivitas pangan dan juga memperkuat program swasembada pangan nasional. Bantuan tersebut terdiri dari 5 unit traktor roda 4, 2 unit crawler, dan 2 unit traktor roda 2 yang akan segera didistribusikan kepada 7 kelompok tani di Kecamatan Bungi dan Kecamatan Lealea. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Laude Arwah, mengatakan alsintan tersebut mulai tiba secara bertahap sejak pekan ke-2 Juni dan ditargetkan sudah berada di tangan kelompok tani sebelum masa tanam dimulai. Menurut Laude Arwah, penyerahan bantuan akan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Bau-Bau, Yusran Fahim, dalam waktu dekat.
5: Dapat tahun 2026 ada bantuan dari pemerintah pusat, Kementerian Pertanian, itu ada beberapa alat pertanian, jumlah semua ada 9. Kemudian rinciannya crawler 2 unit, kemudian TR2 itu ada 5 unit, kemudian TR4 traktor roda 2 itu ada 2 unit, dan itu peruntukannya untuk kelompok-kelompok tani yang ada di Kota Bau-Bau, khususnya di Kecamatan Bungi dan Kecamatan Lele.
4: Sementara itu, analis PSP Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Siti Hasina Muniansyah, menjelaskan pihaknya sebelumnya mengajukan 4 jenis alsintan, namun pemerintah pusat menyetujui 3 jenis alat yang dinilai paling relevan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Hasina menegaskan, bantuan alsintan tidak diberikan secara sembarangan. Kelompok tani penerima bantuan harus terdaftar dalam sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian dan juga memiliki aktivitas usaha tani yang jelas. Hal itu dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar dimanfaatkan dan tidak terbengkalai setelah diserahkan.
6: Pasti juga begitu, Pak. Jadi syarat utama pertama itu petaninya harus dinyatakan aktif dan terdaftar di aplikasi Singluktan. Itu itu basic awal. Kenapa harus terdata? Karena itu menyatakan bahwa memang dia kelompok tani yang bukan baru dibentuk karena bantuan. Tapi memang karena sudah berusaha tani sekian lama. Nah, itulah yang salah satu basic awal ya. Kemudian diusulkan, dia mengusulkan, diketahui oleh PPL-nya. Kami memverifikasi kembali layakkah dibantu.
4: Dengan tambahan alsintan tersebut, pemerintah Kota Bau-Bau berharap produktivitas pertanian khususnya komoditas pangan dapat meningkat sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional. Wade Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan.
0: Dua lurah dan seorang aparatur sipil negara atau ASN dipastikan terima sanksi tegas. Mengenai hal tersebut, Idam kembali menurunkan laporannya.
3: Dua lurah dan seorang aparatur sipil negara AS lingkup pemerintah Kota Kendari yang telah menjalani sidang kode etik setelah diduga terlibat dalam pesta minuman keras bersama sejumlah wanita di kantor Kelurahan Puasia dilakukan sanksi tegas. Hal itu diungkapkan Sekda Kota Kendari Amir Hasan usai sidang etik yang digelar pemerintah Kota Kendari beberapa waktu lalu.
7: ASN yang diduga terlibat pada pelanggaran kode etik di Kelurahan Puasia, kesimpulannya dari majelis yang dipimpin oleh saya sendiri sebagai sekda akan menjatuhkan sanksi berat pada yang 31 anggota, dan kami sudah selesai masalahkan tadi bersama para tim majelis.
3: Menurutnya, adapun ASN yang menjalani pemeriksaan yakni mantan lurah Puas berinisial ZM, lurah Talia berinisial RAK, serta seorang ASN berinisial J yang merupakan staf kelurahan. Lebih lanjut, Amir Hasan mengatakan sidang kode etik dilakukan sebagai tindak lanjut atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik ASN yang terjadi di lingkup kantor Kelurahan Puasia. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembahasan majelis kode etik, ketiganya direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi berat.
0: Film dokumenter Kochika angkat astrologi tradisional masyarakat Cia-Cia perdana ditayangkan di kampus Unidayan Bau-Bau. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani kembali menurunkan laporannya.
4: Film dokumenter Kochika, astrologi tradisional masyarakat Cia-Cia, resmi diputar perdana di Baruga Laude Malim Universitas Dayan Iksanuddin Bau-Bau, Kamis 18 Juni 2026. Pemutaran film yang mengangkat warisan pengetahuan tradisional masyarakat Cia-Cia tersebut mendapat sambutan hangat dari kalangan akademisi, budayawan, dan mahasiswa. Sutradara film Hairudin mengungkapkan proses pengerjaan dokumenter tersebut sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2025, namun realisasi produksi hingga penayangan baru dapat dilakukan tahun ini setelah memperoleh dukungan pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP melalui program Dana Indonesiana. Akademisi Unidayan ini menjelaskan, Kota Bau-Bau dipilih sebagai lokasi pemutaran perdana karena menjadi daerah utama proses produksi film. Setelah ditayangkan di Unidayan, dokumenter tersebut juga dijadwalkan diputar di Kota Kendari Juli mendatang untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Bagian besar proses pengambilan gambar dilakukan di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Sorowelio Kota Bau-Bau yang mayoritas penduduknya merupakan masyarakat suku Cia-Cia. Wilayah ini dikenal masih menyimpan jejak pengetahuan tradisional Kocika yang diwariskan secara turun-temurun.
8: Ya, atau misalnya kalau dia sakit di bulan ini, di hari ini, dia bisa disembuhkan harus dengan dibuat seperti ini. Oleh karenanya kemarin pada saat penyajuan awal judul sketsanya ini sebetulnya bisa Kocika maestro astrologi tradisional masyarakat Cia-Cia.
4: Menurut Hairudin, praktik Kocika yang berkembang di Sorowelio memiliki keunikan tersendiri. Selain digunakan untuk membaca pertanda waktu dan hari, terdapat pula ritual tertentu yang dilakukan sebagai upaya mencari solusi atas persoalan yang dihadapi seorang. Sementara itu, budayawan Buton Laode Alirman menilai Kocika merupakan warisan pengetahuan yang telah dikenal masyarakat Buton sejak zaman leluhur. Bagi masyarakat Cia-Cia, simbol-simbol dalam Kocika diyakini mengandung makna dan pesan tertentu yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari.
9: Jadi ini mungkin pesannya seperti supaya kita bisa melihat apa yang ada di diri kita ini bisa berkembang, bisa kita kembangkan sendiri dengan kreativitas para generasi. Perkenalkanlah dirimu bahwa kamu itu adalah seorang yang sama dengan mereka. Mungkin itu dulu bagi dia berkembang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pemutaran perdana film dokumenter Kocika juga mendapat respon positif dari mahasiswa yang hadir. Antusiasme peserta terlihat dari sesi diskusi setelah pemutaran film berlangsung. Wade Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
0: Hingga Maret 2026, Dinas Kesehatan Kota Kendari mencatat sebanyak 62 kasus baru HIV. Temuan ini diperoleh dari hasil screening terhadap ribuan orang yang masuk dalam kelompok populasi kunci. Mengenai hal tersebut, Idam menurunkan laporannya.
10: Kendari itu sudah mencapai angka 62 kasus.
11: Sepanjang periode Januari hingga Maret 2026, Dinas Kesehatan Kota Kendari menemukan 62 kasus baru HIV. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, mengatakan, temuan tersebut diperoleh dari hasil screening terhadap 2.628 yang berasal dari 8 kelompok populasi kunci yang menjadi sasaran pemeriksaan. Dari seluruh kelompok yang menjalani screening, jumlah pemeriksaan terbanyak dilakukan pada ibu hamil. Selain itu, screening juga menyasar kelompok lelaki seks lelaki atau LSL, wanita pekerja seksual, warga binaan di lembaga pemasyarakatan, serta penderita tuberkulosis atau TBC. Menurut Elvi, pemeriksaan dilakukan sebagai langkah deteksi dini untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat dan mencegah penularan lebih luas. Dan berdasarkan hasil screening tersebut, kasus HIV yang paling banyak ditemukan pada kelompok lelaki seks lelaki atau LSL, dan temuan ini menjadi perhatian khusus bagi Dinas Kesehatan Kota Kendari untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan pada kelompok yang memiliki risiko terpapar HIV.
10: Jadi untuk tahun 2026 ini sampai dengan, kalau HIV baru kita bisa tarik sampai dengan bulan Maret, ya karena memang dia per triwulan. Jadi temuan kami untuk kasus HIV baru di Kota Kendari itu sudah mencapai angka 62 kasus. 62 kasus ini kita dapatkan dari hasil screening 2.628 pada 8 populasi kunci. Jadi kita masih terus aktif. Nah, dari 2.628 ini di 8 populasi kunci tersebut, yang paling banyak kita lakukan screening itu ada pada ibu hamil. Nah, selain itu juga penyumbang selanjutnya yang paling banyak untuk pelaksanaan screening itu adalah pada kelompok lelaki seks lelaki, wanita pekerja seksual, wanita binaan pemasyarakatan, juga pada penderita TBC. Kalau penderita IMS dengan pengguna narkoba jenis jarum suntik itu ada kasusnya tapi sedikit, apalagi kalau narkoba itu kasusnya tidak ada sampai hari ini.
3: Elvi juga menjelaskan peningkatan jumlah kasus yang ditemukan melalui screening justru menjadi indikator jika penemuan kasus lebih efektif. Dengan semakin banyak kasus yang terdeteksi sejak dini, maka penderita

0: ditekan dan kesadaran masyarakat meningkat dan semakin banyak penderita yang mendapat pengobatan sejak dini.
1: Informasi terakhir pendengar, Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Kendari menargetkan perubahan status menjadi Universitas Islam Negeri atau UIN dapat realisasi sebelum akhir 2026. Mengenai hal tersebut, Idam menurunkan laporannya.
0: Institut Agama Islam Negeri IAIN Kendari menargetkan perubahan status menjadi Universitas Islam Negeri atau UIN dapat realisasi sebelum akhir tahun 2026. Saat ini proses transformasi tersebut telah memasuki tahap akhir dan tinggal menunggu sejumlah proses administrasi di tingkat pusat. Rektor IAIN Kendari, Husain Insawan, mengatakan proses ahli status dari IAIN menjadi UIN berjalan cukup baik. Dari sekitar 15 tahapan yang harus dilalui, kampus tersebut kini hanya menyisakan 2 hingga 3 tahap lagi. Husain juga menjelaskan seluruh persyaratan yang dibutuhkan telah dijalankan secara bertahap. Saat ini pihak kampus tinggal menuntaskan proses akhir sebelum keputusan resmi diterbitkan pemerintah pusat. Menurut Husain, salah satu tahapan yang paling menentukan adalah terbitnya penetapan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait perubahan bentuk kelembagaan tersebut.
2: Berkaitan dengan perubahan bentuk dari IAIN menjadi universitas, insyaallah progresnya cukup baik dan mudah-mudahan tidak lewat dari tahun ini IAIN Kendari segera bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri Kendari. Tahapannya 2-3 tahapan yang akan dilewati lagi untuk menjadi Universitas Islam Negeri. Kalau kita urut dari pertama sampai akhir itu bisa sampai 15 tahapan. Nah, ini memasuki tahap-tahap akhir dari penetapan peraturan presiden.
0: Lebih lanjut, Husain menegaskan perubahan status ini menjadi harapan besar sitivitas akademika IAIN Kendari. Selain memperluas pengembangan kelembagaan, transformasi menjadi UIN juga diharapkan membuka peluang hadirnya program studi yang lebih beragam dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, pihak kampus menargetkan seluruh proses dapat rampung pada tahun ini.
1: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan 2 pokok berita utama. Dinas Kesehatan Kota Kendari terus memperkuat upaya penanggulangan penyakit tuberkulosis. Dinas Pertanian Bau-Bau terima 9 unit Alsintan dari pemerintah pusat. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital, dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kami di Instagram, Facebook, dan TikTok terverifikasi kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat pagi, kembali kita ucapkan untuk Anda pendengarnya yang tentunya masih terus membersamai kami untuk di segmen Pro Satu Kendari di Sultra Pagi ini, pendengar. Awal pagi, tentunya mungkin banyak kegiatan yang mungkin akan Anda planningkan di pagi hari ini, akhir pekan. Kemudian juga mungkin cuaca di luar sana sedang baik untuk Anda beraktivitas di luar ruangan pastinya ya. Jadi bergegas, semangat pagi pastinya mungkin bisa diisi kegiatannya di akhir pekan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Mungkin berolahraga atau juga mungkin sekedar bersantai menikmati waktu pagi di luar rumah. Itu juga menjadi hal yang bisa Anda kerjakan di pagi hari ini. Mumpung cuacanya lagi bagus nih, pendengar. Bersama dengan Sultra pagi ini, kembali kita juga akan mengupdate informasi. Kemudian juga selingan lagu-lagu pilihan akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda sepanjang pagi. Mudah-mudahan jadi mood booster juga untuk Anda di kebersamaan kita pagi hari ini. Yang dimana siaran kami bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM di 96,7 MHz maupun Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. We don't

Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara membekuk dua pengedar narkotika jaringan antar daerah dengan menyita barang bukti sabu seberat lebih dari 3 kg. Direktur Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara Kombes Polisi Amri Yudi Samsualam Ramawispa di Kendari menyampaikan bahwa pengungkapan tersebut ini merupakan hasil operasi intensif yang dilakukan jajarannya sepanjang Mei dan Juni 2026. Dari dua kasus yang diungkap selama dua bulan terakhir, total barang bukti sabu yang diamankan mencapai lebih dari 3 kg dengan dua orang tersangka. Dijelaskan, pengungkapan pertama dilakukan pada Mei 2026 terhadap seseorang perempuan berinisial JO 38 tahun warga Kabupaten Kolaka, yang dimana JO diduga berperan sebagai kurir lintas kabupaten yang mengedarkan narkotika dengan modus sistem tempel. Dari tangan JO, petugas menyita 1.008 gram sabu. Selanjutnya pada Juni 2026, tim Ditres Narkoba kembali mengamankan seorang pria berinisial H, 31 tahun di Kota Kendari, yang dimana H ini diduga berperan sebagai pengedar yang menyimpan sabu dalam jumlah besar untuk jaringan peredaran di wilayah tersebut. Dalam penangkapan, H disita barang bukti sebanyak 2.287 gram sabu beserta sejumlah alat pendukung peredaran. Amri Yudi menjelaskan bahwa berdasarkan perhitungan kepolisian, dengan asumsi 1 gram sabu dapat disalahgunakan oleh sekitar 10 orang, dan pengungkapan kasus tersebut diperkirakan telah mencegah penyalahgunaan narkotika terhadap puluhan ribu orang. Pengungkapan ini diperkirakan telah menyelamatkan lebih dari 30 ribu orang dari ancaman penyalahgunaan narkotika, pendengar. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara Kombes Polisi Lis Christian mengatakan bahwa keberhasilan tersebut bukan sekedar pencapaian dari sisi jumlah barang bukti yang disita, melainkan juga upaya nyata kepolisian dalam melindungi masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Ditambahkan, operasi tersebut sekaligus mempersempit ruang gerak kejahatan terorganisir yang kerap memanfaatkan hasil dari peredaran narkotika untuk menandai tindak kriminal lainnya. Polda Sulawesi Tenggara juga menghimbau masyarakat untuk terus proaktif memberikan informasi guna mendukung upaya pemberantasan narkoba di wilayah kita, pendengar.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Kolaka Utara bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara menggelar asistensi guna meningkatkan indeks efektivitas pengendalian korupsi atau IEPK. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari 37 organisasi perangkat daerah atau OPD sebagai upaya strategis membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek penyimpangan. Kegiatan ini, pendengar, menjadi tindak lanjut kerjasama yang telah disepakati dengan pembahasan meliputi pemahaman konsep IEPK, penggunaan aplikasi pendukung hingga penilaian resiko korupsi di lingkungan kerja. Asistensi ini difasilitasi sepenuhnya oleh BPKP guna memastikan setiap perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama dalam menerapkan sistem pengawasan yang efektif. Bupati Kolaka Utara Dr. Andes Haji Nur Rahman Umar MH menegaskan bahwa pencegahan korupsi ini merupakan syarat mutlak bagi kemajuan daerah. Menurutnya, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara saja, tapi juga menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Korupsi bukan sekedar masalah pelanggaran hukum, melainkan ancaman nyata yang juga dapat menghambat akselerasi pembangunan daerah, merusak tatanan sosial, serta merugikan masyarakat yang tentunya dicintai. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pengendalian korupsi harus menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar lagi, pendengar. Dijelaskan IEPK terdiri dari 3 pilar utama, yaitu kemampuan mengelola risiko, kemudian strategi pencegahan melalui penguatan sistem dan digitalisasi, serta penanganan kasus yang tegas dan memberikan efek jera. Bupati juga mengingatkan agar seluruh aparatur bekerja dengan teliti, karena kelalaian administrasi sekecil apapun dapat berujung pada masalah hukum. Dengan pemahaman yang lebih matang dan juga sistem pengendalian yang diperkuat, pendengar, diharapkan indeks pengendalian korupsi khususnya mungkin di Kolaka Utara ini dapat terus meningkat. Hal ini menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan visi daerah menuju pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh warga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pendengar, taman warna-warni yang tertata rapi ini menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung yang datang ke Kebun Raya Kendari. Perpaduan jalur pejalan kaki berwarna cerah dengan hamparan tanaman hijau menciptakan pemandangan yang menarik dan juga nyaman dipandang, pendengar. Area taman terlihat bersih dan juga terawat dengan latar perbukitan hijau yang masih alami. Kondisi tersebut menjadikan Kebun Raya Kendari ini menjadi salah satu lokasi favorit masyarakat untuk menikmati suasana alam sekaligus mengabadikan momen bersama keluarga maupun kerabat. Selain menawarkan keindahan landscape, kawasan ini juga menghadirkan suasana sejuk yang dipastikan cocok untuk melepas penat dari aktivitas sehari-hari. Pengunjung disuguhkan dapat menikmati pemandangan taman, kemudian juga berjalan santai hingga bersuah foto di sejumlah sudut yang menarik. Salah seorang pengunjung, pendengar ya, Fitri 28 tahun mengaku tertarik mengunjungi Kebun Raya Kendari karena keindahan taman yang berbeda dari tempat wisata lainnya di Kota Kendari. Jadi dia itu suka dengan warna-warni jalannya karena membuat suasana hati itu terlihat jadi lebih ceria. Apalagi dipadukan dengan pemandangan hijau di sekelilingnya, jadi cocok untuk bersantai dan berfoto bersama dengan keluarga. Keberadaan taman yang tertata dengan baik ini memberikan nilai tambah bagi Kebun Raya Kendari sebagai destinasi wisata alam yang ramah bagi semua kalangan pendengar. Jadi Anda apakah mungkin sudah berkunjung ke Kebun Raya Kendari? Kalau belum, mungkin bisa di planning hari ini, pendengar ya, mumpung cuaca lagi cerah. Kemudian juga hari juga akhir pekan, ya otomatis mungkin bisa dibawa lah. Anak-anak juga libur sekolah, jadi mungkin bisa dijadikan salah satu spot destinasi yang bisa Anda kunjungi untuk di momen libur sekolah ini. Kita bersama untuk di Sultra pagi ini, pendengar, jelang tanda waktu pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate warta berita. Kemudian kita akan juga kembali melanjutkan pertandingan Piala Dunia 2026, yang dimana untuk di pagi hari ini kita akan persembahkan pertandingan Piala Dunia untuk di pagi hari ini, yaitu Brazil versus Haiti langsung dari Stadion Philadelphia. Dan juga nanti tepat di jam 11 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan menghadirkan jalannya pertandingan Piala Dunia Sepak Bola 2026 Turki versus Paraguay langsung dari Stadion San Francisco Bay Area di San Francisco, pendengar. Seperti apa keseruannya, kita hadirkan sesaat lagi. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.